0: berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu, dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
1: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, Radio Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
3: Laporan khusus.
4: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2022.
5: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
4: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250.
5: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
4: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, saudara-saudara. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
5: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
6: Ya, ada kalau dihitungkan ada 1.000 lebih, 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Dan antara sudah mulai terbentuk, itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining. Itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
5: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
6: Kalau dan antara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
5: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari Rp186 triliun pada 2024 menjadi Rp326 triliun pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari Rp85,5 triliun pada 2024 menjadi Rp142,3 triliun pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai Rp200 triliun pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana Presiden tersebut?
3: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
7: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
8: Menurut saya, efisiensi memang penting ya, supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp100 triliun. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup, dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga Rp50 triliun. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur, sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah, apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman, Lars Klingbeil, pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingbeil. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
10: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
11: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
10: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
12: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
10: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar, menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
13: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
10: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Terima kasih.
2: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan.
15: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV MPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk yang masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada pagi hari ini. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang, pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga arahan petugas kami yang sudah berada di lapangan. Dan kami informasikan kembali kepada Anda para pengendara untuk tidak melintas melalui jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat, perlambatan juga terjadi hanya menjelang traffic light saja. Namun selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD, dan juga instansi-instansi terkait dan tetap tenang, waspada, dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RR.

Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi.

Selamat pagi pendengar Anda, kembali hadir untuk Anda di Jambi Menyapa Opini Publik kita di pagi hari ini. Mengangkat topik untuk kebersamaan kita yang mana KPID ingatkan penggunaan AI pada lembaga penyiaran. Di line telepon kami 08116707855. Dan juga di pesan singkat kita 0813 8744 0803.

0: KPD Provinsi Jambi mengingatkan penggunaan kecerdasan buatan atau AI pada lembaga penyiaran ini harus mengacu pada surat edaran KPI Pusat serta pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3SPS. Dan yang mana ya Komisi Penyiaran Indonesia KPID Provinsi Jambi agar juga mengingatkan lembaga penyiaran agar tidak sembarangan menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Karena ini udah marak banget ya penyanyi-penyanyi ya, suara-suara siapapun bisa ditiru nih, subhanallah. Iya, bagaimana komentar Anda sendiri terkait KPI diingatkan penggunaan AI pada lembaga penyiaran? Di layar telepon kami. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, cuaca di Jambi.
0: Cuacanya baik, sehat, seger.
1: Masih banyak berasap.
0: Ya, berasap.
1: Iyalah. Sini Padang udah mulai berasap dikit-dikit.
0: Iya, alhamdulillah kalau sama. Oke, gimana? Iya dong, biar sama
1: gak
0: kan.
1: Gak bisa monitor nih.
0: Gak bisa monitor? Oh, terkait lembaga gak penyiaran bisa. Di era AI dan platform digital. Bagaimana nih komentarnya?
1: Mengenai hari-hari ini begitu.
0: Penyiaran di era AI. AI.
1: AI.
0: Mm-mm.
1: Jadi AI ini bisa diolah ini kan?
0: Bisa, makanya itu dari sisi penyiaran juga harus boleh memakai tapi harus ada aturan-aturannya, nggak sembarangan.
1: Iyalah, masa ada Presiden Soeharto udah meninggal bisa pidato kan? Soekarno udah meninggal bisa pidato.
0: Iya, astagfirullah.
1: Yang nggak masuk akal dong.
0: Mm-mm.
1: Jadi yang wajar-wajar aja lah.
0: Iya.
1: Nggak masuk akal. Jangan dikibulin anak cucu kita.
0: Mm-mm.
1: Nanti mereka heran gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Bingung dah. Nah ini kalau kita yang udah punya pikiran bisa mengelola kan, bisa terima. Tapi ini anak yang ABG yang baru gede, kok bisa Soeharto Soekarno hidup lagi?
0: Kalau
1: kakek kan kita susah jawabnya kan.
0: Iya. Yeah. Nah,
1: jadi itu yang benar-benar yang masuk akal, yang wajar-wajar aja. Demikian ikut nimbrung dari Padang. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Silakan untuk yang lainnya di belakang di Jadi Padang ya, untuk topik bahasan kita di opini publik hari ini, KPID ingatkan penggunaan AI pada lembaga penyiaran.

Komisioner KPD Provinsi Jambi, Asriadi, menegaskan penggunaan AI dalam program siaran pada dasarnya diperbolehkan. Namun, tanggung jawab atas konten yang ditayangkan tetap berada pada manusia. Karena menurut Asriadi, KPI Pusat telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2026 tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial AI dalam program siaran pada lembaga penyiaran. Jadi AI lanjutnya dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendukung produksi program siaran. Namun lembaga penyiaran ini harus memiliki aturan yang jelas, termasuk menentukan pihak yang bertanggung jawab atas konten yang dihasilkan. Asriadi juga menyoroti potensi penyalahgunaan AI, ya, terutama karena teknologi tersebut tidak yakini mampu menirukan wajah dan suara seseorang. Iya, ngeri-ngeri sedap ya. Ia juga menegaskan penggunaan wajah atau suara seseorang melalui AI harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Karena menurutnya jangan sampai teknologi AI justru digunakan untuk membuat seseorang seolah-olah mengatakan atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dilakukan. Asriadi juga menambahkan bahwa penggunaan AI juga berisiko menimbulkan disinformasi. Karena itu setiap konten yang dihasilkan dengan bantuan AI tetap harus melalui pengawasan dan verifikasi manusia. Silakan pendengar yang mau bergabung di line telepon kami di kebersamaan kita untuk opini publik Jambi menyapa edisi hari ini, ya, untuk topik bahasan kita tentang KPI diingatkan penggunaan AI pada lembaga penyiaran di FM 88,5 MHz.

0: Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi kembali. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mus, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Anak-anak juga sehat.
0: Sehat, alhamdulillah Pak. Gimana keluarga semuanya? Sehat juga.
1: Alhamdulillah semua. Walaupun ini cuaca kurang mendukung, tapi alhamdulillah sudah gak mendingan lah,
0: gak
1: kayak hari kemarin-kemarin itu.
0: Betul.
1: Kan kabutnya atau asapnya kan nyengat banget gitu kan.
0: Iya, di sini masih Pak kabutnya.
1: Iya, di kelepas, iya ya. Dengan angin yang sepoi-sepoi itu udah seger gitu loh.
0: Kalau di sini masih Pak?
1: Iya.
0: Iya, masih.
1: Kalau di sini, biasanya kalau kabutnya itu tebel tuh Mbak, setengah hari jam 1, jam 12 itu kan, jam 1, jam 2, jam 2 itu kan, panas aturan kan, nggak begitu panas, tapi alhamdulillah dua hari ini panas, jadi kan kabutnya udah kemengker gitu.
0: Oke, baik. Silakan Pak E, gimana komentarnya pagi ini?
1: Tidak tunggu dari pagi, tapi kok nggak saya masuk, cuma biola yang dari pasangan saya masuk kan.
0: Iya.
1: Ya masalah apa?
0: AI.
1: AI.
0: Iya, era AI ya, sekarang ya. Pak, bisa ditiru-tiru tuh suara Bapak, bisa ditiru fotonya juga.
1: Ya, apalagi sekarang kan namanya bukan sudah komplit ya, Mbak ya. Ada suaranya, ada fotonya kan gitu. Dan suara juga banyak yang mirip sama.
0: Iya.
1: Ini mudah-mudahan ya untuk mengingat bagi kita semuanya ya, Mbak ya.
0: Iya.
1: Baik yang di lingkup penyiaran-penyiaran semuanya dan juga masyarakat yang menganalisa atau yang mendengarkan kan gitu. Itu arti bangga dan benar bangga kan gitu Mbak Yo. Kecuali di acara-acara tertentu kan. Contohnya pada 17 Agustus tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta itu memang mirip suaranya Pak Soekarno. Itu nggak masalah kan. Lantaran itu mengingatkan, dulu itu Pak Soekarno perkataannya kayak begitu, kita harus dijaga kan gitu. Cuma itu kan ahli kan.
0: Iya.
1: Nah, kalau yang lain-lainnya kadang-kadang ini kan apalagi sekarang ini ya Indonesia ini dibilang bencana bertubi-tubi kan, makanya harus hati-hati informasinya itu. Suaranya dan mungkin fotonya mungkin apa mirip.
0: Iya.
1: Dan suaranya mirip, maka kalau nggak resmi, kalau nggak yang asli, apalagi yang namanya LPP RRI kan. Lembaga penyiaran publik ini loh Mbak, dari desa pelosok sampai kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan negara sampai internasional kan paling kuat kan RRI Mbak. Maka ya kalau penyiaran itu bagus, kalau bahasa Jawanya itu mendetil atau mentes gitu kan. Jadi masyarakat senang dan alhamdulillah lah, mudah-mudahan RRI ini selalu dijaga terus ya. Antara penyampaian informasinya sangat mendetil atau yang sangat baik untuk masyarakat semuanya. Jadi benar tadi ada yang bisa ditiru, fotonya, suaranya. Maka ya sebagai pendengar atau yang menganalisa atau yang menerima harus hati-hati dari siapa, jurusannya apa, tentang apa gitu kan. Jadi gak mudah dibilangkan bahasa apanya diprovokasi atau diprovokator kan.
0: Iya.
1: Jadi kita harus hati-hati, berbangga beritanya, terus itu informasinya dari mana, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak kan gitu.
0: Okay.
1: Tapi selama ini saya Mbak jujur tahun 80-an ya, kemarin saya ngomong sama Mbak Uci, 80 berapa tuh saya sudah mendengar radio sampai sekarang yang masih ini kalau bahasa Jawa ini murni itu kan. Informasi-informasi yang terbaik mudah-mudahan buat masyarakat semuanya.
0: Okay.
1: RRI lah yang bisa menjadi panutan atau informasi yang sangat-sangat mendetail itu.
0: Okay,
1: baik dari pelosok, daerah, desa, kecamatan sampai ke internasional kan. Baik kegiatan ekonomi, keuangan, agama, semua sosial, olahraga, semuanya kan.
0: Okay.
1: Mudah-mudahan semua yang komplit. RRI memang sangat diakui, mudah-mudahan di hari yang akan lewat kayaknya kita kan 11 September RRI tetap jaya di udara. Kita jalan, Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Mustofa yang sudah bergabung ya. Terima kasih untuk yang saat ini sedang mendengarkan Perusahaan Terari Jambi di FM 88,5 MHz. Dan juga untuk yang saat ini sedang ada di luar kota tapi tetap memantau siaran kami melalui RRI Digital. Silakan yang lainnya yang ingin ikutan kembali untuk beropini di kebersamaan kita untuk edisi hari ini ya. Selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mendingan di sana nih cuaca asapnya nih.
2: Tambah parah, Mbak. Bukan tambah mendingan, ini aja kelihatannya kayak pagi lagi nih.
0: Oh, aduh, pagi lagi.
2: Semua asap semua ini.
0: Iya, sama berarti di sini juga gitu. Anak-anak juga masih diliburkan kan sekolah. Masih, di sana
2: masih
0: gimana?
2: Diliburkan,
0: ya. Sama ya,
2: masih
0: sampai tanggal berapa?
2: Ya, masih garing.
0: Oh.
2: Sampai mungkin tanggal hari ini dan besok masuk dah tanggal 9
0: iya.
2: Katanya.
0: Semoga aja lah ya.
2: Semoga aja. Mungkin mungkin kalau kelihatan kalau kayak gini mungkin bisa garing lagi, diperpanjang lagi kelihatannya
0: iya,
2: ini.
0: Iya, siap-siap.
2: Nah, kena pekat sekali, Mbak, ini. Oke, ini tentang apa ini?
0: Tentang AI.
2: Oh, AI ya?
0: Aduh, dalam penyiaran publik.
2: Bukan lagi.
0: Penyiaran di era AI.
2: Oh, sekarang sudah pakai AI semua ya?
0: Iya, harus di ini juga.
2: Iya. Ya, kita harus juga tahu Mbak, AI itu apa juga kan. Kita nggak apa juga kan. Mau nggak mau kita juga. Sekarang ini juga di HP Android sudah ada AI-nya Mbak. Bisa di wajah segini, bisa digituin. Bisa digituin juga. Nah, itu. Sekarang ini sudah canggih nih zamannya, kita harus hati-hati juga zaman AI ini ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Itu aja. Kalau dapat itu ya kita apa juga. Kalau dapat itu ya kita apa juga lah Mbak ya, harus hati-hati juga ini teknologi sekarang ini ya. Apalagi sekarang ini anak-anak ini ya harus diperhatikan juga untuk main HP Androidnya itu. Karena AI ini ada juga nampak negatifnya kelihatannya, banyak juga negatifnya. Karena kita kan bisa menipu orang lain, Mbak, kadang itu. Itulah apa itu. Terkadang itu kalau positif nggak apa-apa kita terima kan. Lalu yang negatifnya itu yang kita takutkan sekarang ini. Ya, kalau dapat itu juga kita mau nggak mau kita harus tahu juga zaman sekarang ini AI itu bagaimana itu.
0: Betul.
2: Tapi kalau untuk di publik saya rasa ini sangat membantu sekali ya Mbak ya, apalagi untuk pekerjaan apanya itu sangat bagus sekali itu.
0: Iya.
2: Ya itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Rudi yang ada di Sengeti ya yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita di Jambi menyapa opini publik hari ini.

0: Selamat pagi. Halo.
1: Halo kembali, Mbak Nana.
0: Iya, silakan Bang.
1: Ini masalah konten aja itu Mbak Nana.
0: Iya.
1: Masalah konten, membuat bentuk konten kan sama dengan berbisnis mereka kan, walaupun tua, walaupun muda ya.
0: Iya.
1: Ya hati-hati aja, karena kita hukum pidana perdata ICE kan ada nanti melanggar HAM ya. Dia merasa gak nyaman, bisa aja buat laporan kepolisian kan. Tapi buat konten-konten spesial hati-hati aja.
0: Iya.
1: Juga macam yang perlu kita perhatikan macam LMKN ya, Lembaga Manajemen Kualitas Nasional itu di hari-hari swasta juga kan kayaknya aman ya, terkendali semua. Tapi kalau bisa pajak-pajak royalti ya seperti hari-hari swasta itu mohon diperhatikan lagi. Kasihan
0: okay,
1: ya.
0: Oke,
1: gitu. Ya, makasih aja Mbak Nana.
0: Terima kasih.
1: Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar, untuk Anda nanti di Formasi 8 juga akan diperbincangkan terkait topik bahasan yang sama bersama narasumber yang berkompeten tentunya ya. Jadi untuk Anda tetap bersama kami yang ingin bertanya langsung nanti bersama narasumber juga boleh di line telepon kami di line yang sama 0811 670 78850. Lalu undur diri sementara waktu, tetap bersama Pro Satu Radio Jambi DFM 88,5 MHz.

0: Baik, perangkat, terima kasih untuk Anda yang tetap mendengarkan Perusahaan Radio Jambi di FM 88,5 MHz di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan selanjutnya kita akan bersama untuk mengikuti dialog Jambi Menyapa bersama Tati Wijaya.
1: Mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Tati Wijaya bisa kembali hadir menemani Anda kali ini dalam dialog Jambi Menyapa di kesempatan Rabu 9 September 2026. Meskipun di luaran studio cuaca ini kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Jambi, namun mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Anda semua pendengar untuk melaksanakan aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, di pagi ini kita akan berbincang terkait lembaga penyiaran di era AI dan platform digital. Kita tahu bersama bahwa perubahan teknologi saat ini yang sangat pesat, salah satunya ditandai dengan munculnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI, dan juga bermunculannya platform-platform digital ini tidak hanya mempengaruhi cara masyarakat memperoleh informasi, tapi juga merubah cara media ataupun juga lembaga penyiaran dalam memproduksi, mendistribusikan konten-konten siaran, dan juga menjaga kepercayaan publik. Seperti apa kemudian lembaga penyiaran, terutama di Provinsi Jambi, agar tetap bisa tidak hanya bertahan, tapi juga memberikan kontribusi dalam perkembangan informasi di Provinsi Jambi. Kita akan membahasnya bersama dua narasumber kita yang sudah hadir di studio. Kita sapa satu persatu. Yang pertama ada Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Jambi, ada Bapak Abdul Rahim MPDI. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Rahim.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu.
2: Apa kabar Bapak?
3: Alhamdulillah. Pagi ini ya. Baik, cuman napas agak sesak pagi ini.
2: Iya, kan memang asap agak pekat kayaknya hari ini ya, terasa ini.
3: Mengkhawatirkan ini.
2: Iya, betul, baik. Ya, terima kasih Pak Rahim sudah meluangkan waktu ya di sela-sela kesibukan sudah hadir di studio. Dan satu lagi narasumber kita ada dosen ilmu komunikasi Universitas Nurdin Hamzah, ada Pak Muhaimin M. Ikom. Assalamualaikum Pak Muhaimin.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa semuanya, Mbak Tati.
2: Iya. Kabar hari ini gimana
4: Pak Muhaimin? Sehat, walaupun cuaca di luar cukup pekat ya kabutnya, buat dada semakin sesak ya. Ini kondisi lingkungan hari ini yang harus kita sikapi dengan baik, gitu ya.
2: Tetap menjaga kesehatan ya untuk semua pendengar di luar sana. Baik, dan pendengar, Anda juga bisa mengikuti perbincangan ini melalui RRI Jambinet di kanal YouTube-nya dan juga di FM 88,5 MHz. Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan, tanggapan, atau ada informasi yang ingin disampaikan kepada narasumber kita di studio melalui nomor 0811-6707-8850. Di nomor 0811-6707-8850. Ya, baik, Pak Rahim dan juga Pak Muhaimin, bicara terkait lembaga penyiaran di era AI dan platform digital, sebelum membahas lebih jauh seperti apa sih peluang, tantangannya, dan bagaimana menyikapi berbagai perubahan ini, saya ingin ke Pak Rahim terlebih dahulu ya untuk menyampaikan gambaran perkembangan lembaga penyiaran di Provinsi Jambi seperti apa, termasuk juga di tengah perkembangan platform digital dan juga maraknya AI seperti itu.
3: Ya, baik. Terima kasih Ibu Tati. Alhamdulillah dunia penyiaran di Provinsi Jambi ini bisa bertahan ya kan, meskipun tidak berkembang secara signifikan, minimal bisa bertahan aja sudah untung di di era kompetisi digital ini ya kan. Cuman dari 72 lebih kurang 72 lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Jambi nasional dan lokal itu sebagainya sudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi AI ini, kecerdasan buatan ini gitu. Maka kita Komisi Penyiaran sudah merespon itu, sehingga ada SE nomor 1 tahun 2026 itu khusus menyikapi pengawasan tentang penggunaan artificial intelligence ini di dunia penyiaran. Seperti itu.
2: Sudah ada regulasi ya?
3: Sudah ada regulasinya, payung hukumnya sudah ada.
2: Tapi sejauh ini AI ini sendiri sudah mulai ini ya digunakan di lembaga penyiaran. Sebenarnya dampak dan juga dampak dari platform digital terhadap lembaga penyiaran yang ada itu seperti apa?
3: Pertama, dari hasil pemantauan kita, baik secara sistem kita punya alat untuk memonitor ya, yeah, semua siaran yang ada di Provinsi Jambi, baik lokal pun nasional. Kalau yang lembaga penyiaran lokal itu belum, yeah, terpantau oleh kita, mm-hmm, menggunakan kecerdasan buatan, mm-hmm, ini. Kalau nasional tentunya sudah yeah, menggunakan banyak sekali, mm-hmm, apa namanya, kecerdasan buatan ini. Mm-hmm. Tantangannya tentu dengan perkembangan platform digital dibanding dunia penyiaran yang konvensional ini, iya, maka ada tantangan baru tentunya. Iya. Tantangan bagi dunia penyiaran, dia harus menarik simpati, iya, pemirsa, penontonnya, bagaimana bisa beradaptasi dengan perkembangan digital. Iya. Dan memanfaatkan platform digital ini untuk apa namanya, memperluas penyiaran mereka. Mereka, iya, memanfaatkan, gitu. Jangan tidak menolak, gitu, tapi betul-betul memanfaatkan platform digital ini untuk mensupport, iya, namanya penyiaran mereka, seperti itu.
2: Bisa jadi peluang seperti, oh,
3: iya,
2: itu ya.
3: Iya, tentunya.
2: Kalau bisa memanfaatkannya itu ya.
3: Memanfaatkan, mm-hmm, platform digital. Siap. Kalau tidak, ya mereka bisa sedikit demi sedikit bisa tersisih. Gitu.
2: Iya. Nah. Ini yang memang harus disikapi oleh lembaga penyiaran, mm, dan juga media-media yang ada di Provinsi Jambi tentunya, seperti itu ya, mm, Pak Rahim ya. Ya, saya ke Pak Muhaimin. Kalau dari sisi perspektif akademisi ini, seperti, yeah, apa melihat perkembangan lembaga penyiaran maupun juga penyiaran sendiri di wilayah Provinsi Jambi, seperti apa?
4: Iya, saya kira perkembangan teknologi komunikasi dan informasi ini merupakan keniscayaan, mm-hmm, yang dihadapi pada, yeah, era dunia global hari ini, gitu ya. Termasuk juga dalam perspektif dunia penyiaran kita, yeah, gitu ya, di mana kita menghadapi disruption ya, mm-hmm, persaingan-persaingan, tantangan-tantangan dan yang lainnya, yeah, di mana mereka yang mampu bertahan dan menyesuaikan perkembangan teknologi, sistem dan yang lainnya, maka mereka akan mampu untuk kemudian survive dan, yeah, yang lainnya. Mm-hmm. Sebaliknya, ketika mereka kemudian tidak mampu menghadapi, mm-hmm, tantangan yang ada, maka mereka akan tergerus ya, yeah, oleh perkembangan teknologi, mm-hmm, dan ketatnya persaingan, yeah, dalam dunia teknologi dan yang lainnya.
2: Yeah.
4: Nah, oleh karena itu tentu di sini memerlukan sebuah proses adaptasi, mm-hmm, yang kuat gitu ya, mm-hmm, di mana saya kira RRI sebagai lembaga penyiaran publik harus mampu menjadi media yang adaptif ya, mm-hmm, terhadap perkembangan teknologi informasi hari, yeah, ini, dengan menghadirkan bagaimana kemampuan, yeah, untuk kemudian menyesuaikan perkembangan teknologi, mm-hmm, yang ada, mm-hmm, sehingga kemudian dia mampu menghadapi tantangan yang ada, termasuk, yeah, dari aspek kualitas dan keakuratan informasi, yeah, yang dia berikan. Nah, mm-hmm, tentu dia harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, yeah, gitu ya, terutama hari ini ya, ketika kita dihadapkan pada artificial intelligence, mm-hmm, internet of things dan, yeah, yang lainnya. Tentu ini yang harus mampu dikreasikan oleh lembaga penyiaran publik kita, dalam hal ini RRI gitu ya, untuk mampu menghadirkan informasi-informasi yang lebih akurat, lebih menarik, yeah, kecepatan informasi, keterbukaan, yeah, akses informasi untuk bisa dilakukan, yeah, dan bisa diakses oleh semua pendengar kita dan, yeah, yang lainnya. Mm-hmm. Nah, ini mampu nggak kemudian dihadirkan hari ini ketika kemudian kecepatan, yeah, ketepatan, mm-hmm, keakuratan dan yang lainnya itu kita bisa mampu menjadi yang nomor satu, maka disitulah tantangan yang kemudian hari ini RRI mampu nggak menghadirkan proses-proses penyiaran sebagai penyedia informasi untuk kemudian diterima oleh masyarakat kita.
2: Iya, kecepatan dan akurasi ini memang dibutuhkan saat ini ya, menjadi tuntutan masyarakat, seperti itu ya.
4: Betul, iya, sekali ya. Jadi artinya apa yang terjadi hari ini gitu ya, maka pada detik itu juga RRI sebagai lembaga penyiaran informasi publik harus mampu kemudian melakukan update informasi. Nah, tentu di sini kecepatan dan ketepatan itu menjadi satu hal yang terpenting di dalam perkembangan teknologi informasi. Yeah. Nah, oleh karena itu tentu dari penyelenggara, penyedia informasi, penyiar dan yang lainnya, di sinilah pentingnya kemampuan dalam mengolah ya AI, artificial intelligence gitu ya, bagaimana kemudian menghadirkan sumber informasi dari berbagai platform yang ada, bekerja sama dengan media-media online dan yang lainnya, atau bahkan kemudian dalam proses-proses penyelenggaraan penyiarannya sendiri, dia bisa meng-create itu ya dengan berbagai sumber-sumber informasi yang cepat dan tepat itu ya. Itu yang kemudian hari ini dibutuhkan oleh publik kita.
2: Iya. Dan kalau kita lihat tampaknya lembaga-lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Jambi ini sudah mulai melangkah ke multi platform seperti itu ya.
4: Hampir betul sekali,
2: ya. Sebagian besar gitu ya. Seperti apa?
4: Ya, menurut saya ini merupakan sebuah peluang bagi lembaga penyiaran ya untuk kemudian menghadirkan multi platform di dalam penyelenggaraan penyiarannya gitu ya. Sehingga di sini yang dibutuhkan Mbak Tati ya dan Pak Rahim, agar kemudian dia mampu dengan multi platform yang disiapkan, artinya satu sisi dia melakukan fungsi sebagai lembaga penyiaran yang secara on air gitu dilakukan secara analog gitu ya, menghadirkan program-program penyiaran, hiburan, program pendidikan, kemudian juga informasi pemberitaan dan yang lainnya. Tentu di sini dia harus mampu menghadirkan yang pertama kreativitas gitu. Nah, di sinilah diperlukan AI gitu ya untuk kemudian membantu menemukan ide dengan format baru gitu ya. Kemudian yang kedua tentu efisiensi gitu ya, artinya mempercepat proses produksi dan kemudian distribusi konten. Nah, di sini diperlukan multi platform gitu ya. Artinya sekarang kan bukan hanya dalam konteks produksi hari ini diproduksi, hari ini juga harus didengarkan, tetapi kan kemudian dengan adanya multi platform dia anywhere bisa didengar kapan saja dan di mana saja bisa dibuka akses informasi itu. Nah, di situ diperlukan platform online dan yang lainnya. Kemudian tentu informasi-informasi yang dihadirkan gitu ya Mbak Tati harus relevan, update. Nah, di sinilah konten harus lebih sesuai dengan kebutuhan dan minat audien hari ini gitu ya, untuk Gen Z, untuk masyarakat informasi, untuk kalangan publik, ekonomi, bisnis, dunia usaha, informasi politik dan yang lain. Nah, tentu di sinilah diperlukan peluang-peluang yang harus kemudian ditangkap oleh lembaga penyiaran publik.
2: Baik, sudah mulai multi platform. Dari KPID sendiri pengawasannya seperti apa ini untuk lembaga penyiaran yang sudah multi platform seperti itu?
3: Ya, Bu. Jadi gini Bu, kita Komisi Penyiaran itu sampai hari ini payung hukum kita, dasar hukum kita adalah Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2001 ya. Itu hanya menjangkau sebatas radio dan televisi. Nah, penggunaan platform digital lainnya seperti kita sebutkan lah YouTube atau Twitter apa segala macam lainnya itu di luar kewenangan kita. Nah, maka yang menjadi objek pengawasan kita adalah lembaga penyiaran ini tadi, TV atau radio. Nah, kita tetap kepada buku kitab suci kita dalam dunia penyiaran itu adalah Undang-Undang Penyiaran dan P3SPS. Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Kita mengacu kepada itu. Sepanjang itu ditaati, diikuti secara baik, serasa itu aman-aman saja gitu. Tapi kalau ada yang keluar dari rel itu, maka tentu kita KPI itu akan memproses, memanggil dan tindak lanjuti. Seperti itu Ibu Tati.
2: Dan memang lembaga penyiaran juga mengacunya ke P3SPS itu ya Pak ya.
3: Memang itu harus standar,
2: meskipun
3: itu
2: perluasan ke multiplatform seperti itu ya.
3: Benar-benar. Ya, seperti salah satu pasal klausul di P3SPS itu adalah kita tidak ada penyebaran hoax, kemudian menjaga hak privasi, kemudian seperti itulah, menghindari pornografi, semacam konten-kontennya ini harus benar-benar memberi kemanfaatan kepada pemirsa, kepada penontonnya gitu.
2: Seperti apa Bang Muhaimin? Ini kan KPI dia punya tugas yang cukup berat di tengah multiplatform ini. Meskipun memang ini fokusnya di yang penyiarannya seperti itu.
4: Ya, saya sepakat sekali ya, karena saya sendiri juga pernah selama dua periode ya di komisioner Komisi Penyiaran, bahwa tugas dan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah itu adalah melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran, ya, bagaimana kemudian lembaga-lembaga penyiaran kita itu mematuhi, mentaati, kemudian regulasi di dalam penyiaran kita. Tentu dalam konteks ini dengan dilakukan pengawasan itu yang dilakukan secara objektif, tentu idealnya lembaga-lembaga penyiaran kita mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran untuk itu, ya, menghadirkan tantangan informasi, kemudian menghadirkan hiburan, kemudian menayangkan tayangan atau siaran-siaran yang edukatif, ya, dan kemudian tentu fungsi utamanya adalah sebagai lembaga pemersatu bangsa gitu, ya, karena kita terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama dan yang lainnya. Nah, tentu ini merupakan suatu keniscayaan. Nah, tentu lembaga penyiaran kita juga sebagai sebuah entitas yang memang dihadirkan dalam konteks untuk bagaimana mampu sebagai fungsi penyedia informasi, tentu tadi, ya, menyesuaikan dengan perubahan itu merupakan sebuah keniscayaan, saya katakan hari ini, karena di tengah disruption, ya, persaingan dan yang lainnya. Nah, ini yang juga tentu nanti kedepannya, Mbak Tati, ada empat perubahan besar yang saya kira harus disikapi dan juga harus difahami sebagai sebuah tantangan baru bagi lembaga penyiaran, termasuk juga nanti di sini RRI ini. Yang pertama dari konteks tadi saya katakan distribusinya gitu, ya, dimana sekarang one to many, satu channel untuk kemudian satu pendengar. Tapi ke depan dengan era AI dan platform itu one to one gitu, ya, dimana AI itu harus menjadikan sarana, saya katakan tadi, walaupun nanti di dalam

0: RRI ketika mampu menghadirkan informasi-informasi yang menarik bagi publik, bagi pendengar dan yang lainnya, dia akan menjadi penyedia informasi yang sangat digandrungi oleh anak-anak muda.
1: Yeah.
0: Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari sisi jadwal, ide ya, di mana perubahan awalnya sebuah penyiaran itu kan sifatnya prime time. Misalnya masyarakat atau pendengar itu punya jam-jam tertentu untuk mendengarkan, misalnya jam 7 yeah. sampai jam 8 atau jam 9 malam, jam 7 pagi sampai jam 8 siang dan yang lainnya. Itu paradigma lama. Tapi sekarang dengan era AI dan platform digital, one demand 24 jam semuanya bisa diakses. Bahkan tidak harus punya radio, hanya dengan Android ada aplikasi yang bisa kemudian mengakses siaran televisi. Artinya dulu yang bersiap prime time, waktu-waktu siaran itu hanya didengar oleh waktu-waktu istirahat, menjelang sarapan pagi atau makan malam dan yang lainnya. Nah sekarang one demand ya, bisa diakses 24 jam. Nah tantangannya, mampu nggak kemudian lembaga penyiaran kita menghadirkan konten-konten yang kemudian menjadi kebutuhan publik hari ini? Contoh misalnya sekarang di tengah kondisi kabut asap, ya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Kalau kemudian lembaga penyiaran kita mampu menghadirkan update informasi terkait dengan perkembangan cuaca, terkait dengan bagaimana terjadinya kebakaran dan bagaimana antisipasi, bagaimana kemudian mitigasinya dari lembaga-lembaga terkait, mampu dihadirkan update gitu ya. Nah, saya kira ini menjadi sebuah tantangan ya. Prime time-nya di mana? Kemudian pada aspek produksi. Nah, ini juga menjadi tantangan nih, Mbak Tati gitu ya. Bagaimana paradigma lama kan sebuah lembaga penyiaran itu butuh kru besar, biaya mahal dan yang lainnya. Sekarang enggak gitu ya. Tadi AI script kita mau siaran hari ini 2 menit kemudian AI buatkan bagaimana tantangan AI dan platform lembaga penyiaran tidak nyampe 2 menit sudah jadi. Nah itu artinya juga produksi ke depan harus kemudian lebih menantang, lebih kreatif, lebih menarik ya. Sehingga kemudian substitusi di dalam proses-proses menghadirkan informasi kepada masyarakat itu bisa semakin bervariasi. Nah itu yang kemudian saya kira pengawasan-pengawasannya harus kemudian dari lembaga penyiaran dibuka juga, dan bahkan menurut saya harus didorong nih lembaga-lembaga penyiaran kita untuk mampu menghadirkan platform baru di dalam penyelenggaraan penyiaran kita.
1: Iya, iya. Dan Pak Rahim, kita mungkin pendengar juga ingin tahu sebenarnya selama ini seperti apa bentuk-bentuk cara-cara pengawasan yang dilakukan oleh KPID terhadap lembaga penyiaran selama ini.
2: Baik Ibu Tati, kita ada dua jalan ya, dua jalur lah katakan seperti itu. Pertama kita pengawasan secara real time. Kita punya alat monitoring. Itu bisa merekod 24 jam semua siaran TV dan radio. Dan itu tersimpan selama 30 hari. Itu tersimpan. Ketika kita butuhkan, kita bisa membuka file itu kembali. Nah, itu yang kedua. Berarti kita mengawasi secara menggunakan alat monitoring. Yang kedua tentunya laporan masyarakat. Jalur laporan masyarakat. Laporan masyarakat itu kita tindak lanjuti apakah benar-benar ada pelanggaran atau tidak, nanti kita lakukan kajian bersama tim monitoring kita seperti itu, baru kita tindak lanjuti dengan pemanggilan, klarifikasi baru kita menentukan apakah ini melanggar atau tidaknya seperti itu. Seperti itu betul.
1: Dan sejauh ini memang pernah ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran baik melalui pengawasan yang secara melalui alat maupun juga pengaduan masyarakat itu ya?
2: Tentunya, tentunya kita sudah memanggil beberapa lembaga penyiaran termasuk TV dan radio, dan kita sudah memberikan sanksi.
1: Ada sanksi.
2: Sanksinya itu ada levelnya kan. Yang teringan itu sanksi secara tertulis, peringatan 1, peringatan 2. Nanti kalau tidak mengindahkan peringatan kita, itu kita bisa men-take down program tersebut, tidak boleh disiarkan. Nah, yang kalau itu juga tidak diindahkan, maka kita masuk kepada level selanjutnya adalah denda. Kalau denda juga tidak dibayarkan, maka yang tertinggi adalah kita merekomendasikan

0: dilaporkan, lembaga penyiaran tersebut dicabut izinnya. Itu yang tertinggi sanksi di Komisi Penyiaran.
1: Iya.
0: Nah, seperti itu
1: berarti. Berjenjang berarti ada berjenjang, ini ya, beda-beda ini ya. Iya. Sejauh ini bentuk pelanggaran seperti apa yang pernah ditemukan?
0: Seperti penggunaan konten yang ada pornografinya. Nah, itu sudah pernah kita panggil salah satu stasiun TV lokal kita itu. Nah, kita berikan sanksi peringatan tertulis. Kalau di radio itu, kalau di radio biasanya penjualan obat-obat yang tidak terdaftar di BPOM itu. Nah, itu kita temukan. Jadi penyalahgunaan fungsi dari radio tersebut.
1: Berarti memang berjalan ya pengawasan yang dilakukan jalan oleh KPID ya Pak ya?
0: Cuman bedanya KPI dengan lembaga sensor itu sebelum tayang. Sebelum disiarkan. Kalau KPID itu pasca. Pasca ditayangkan, pasca disiarkan. Kalau masih kita temukan itu baru kita proses. Jadi ada double, sebelum, pra, dan pasca. Semuanya diawasi. Seketat itu sebenarnya. Tapi yang namanya human error ada saja kadang yang kelewat terus macam seperti itu.
1: Sebenarnya sudah disaring ya.
0: Sudah disaring.
1: Iya. Baik, Pak Rahim dan Pak Muhaimin, kita akan jeda terlebih dahulu, Bapak-bapak, untuk yang berikut ini.
0: Kopi break ya.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, baik pendengar, kembali di Dialog Jambi Menyapa. Masih bersama saya Tati Wijaya. Kita juga masih berbincang terkait lembaga penyiaran di era AI atau Artificial Intelligence dan platform digital. Masih juga bersama dua narasumber kita, ada dosen ilmu komunikasi Universitas Nurdin Hamzah, Pak Muhaimin M.I.Kom, dan juga Wakil Ketua KPID Provinsi Jambi, ada Pak Abdul Rahim M.Pd.I. Tadi sudah berbincang banyak terkait bagaimana kondisi lembaga penyiaran di Provinsi Jambi. Tapi kita akan masuk ke AI. Tadi sudah disampaikan, sudah ada regulasi, kebijakan. Sebenarnya seperti apa rambu-rambu penggunaan ataupun pemanfaatan AI pada lembaga penyiaran? Tadi sudah disampaikan ada surat edaran KPI ya Pak ya?
2: Betul-betul.
1: Ya, seperti apa? Poin-poin apa sih yang diatur dalam ketentuan ini?
2: Oke, baik Ibu. Pertama, perkembangan teknologi AI ini adalah keniscayaan. Jangan ditakuti atau ditinggalkan, gitu. Yeah. Terus memanfaatkan. Yeah. Makanya Komisi Penyiaran RI itu sudah menerbitkan SE khusus pemanfaatan AI di dunia penyiaran. Intinya adalah lembaga penyiaran pemanfaatan AI ini harus membantu, kemudian tidak menggantikan peran manusia. Peran manusia tetap, tapi dia sifatnya membantu gitu.
1: Yeah.
2: Nah, yang kedua, mentaati ketika SPS tadi, pedoman perilaku penyiaran, standar program siaran. Intinya masih dalam koridor itu. Silakan memanfaatkan AI, cuman acuannya adalah pedoman perilaku penyiaran.
1: Yeah.
2: Nah, kemudian hak privasi pemanfaatan media AI ini, misalkan pembaca berita atau apapun. Kalau dia menyerupai orang, figur tertentu, dia harus ada izinnya ke orang tersebut. Nah, itu diatur di dalam regulasi tersebut.
1: Iya. Ya. Dan implementasinya di daerah seperti apa nantinya?
2: Sampai hari ini,
1: sejauh berjalan ini,
2: hasil pemantauan kita baik secara alat monitoring ataupun laporan, kalau lembaga penyiaran lokal baik TV radio belum kita temukan itu.
1: Yeah.
2: Yang banyak itu di nasional, apa namanya lembaga penyiaran nasional ya. TV-TV nasional itu sudah memanfaatkan AI.
1: Iya.
2: Yeah. Kalau lokal belum kita temukan.
1: Itu ya, Pak.
2: Tentunya saya yakin dengan seiring waktu saya rasa sudah akan mulai digunakan oleh rekan-rekan lembaga penyiaran di Provinsi Jambi ini gitu.
1: Yeah.
2: Dalam hal produksi, produksi konten, dalam hal editing, segala macamnya, saya yakin akan digunakan. Karena kata Pak Muhaimin tadi, efisiensi anggaran tentunya, ya kan?
1: Iya.
2: Kenapa tidak digunakan?
1: Seperti itu ya. Ada rambu-rambu yang memang harus dipatuhi ya oleh lembaga penyiaran dalam penggunaan AI ini ya.
2: Benar-benar. Jadi penggunaan AI harus bertanggung jawab, beretika, dan mempedomani pedoman penyiaran, pedoman perilaku penyiaran, dan standar program siaran.
1: Iya. Dan bagaimana kemudian KPID nanti memastikan bahwa kalau memang nantinya yang lokal ya, terutama ini nantinya memanfaatkan AI ini sendiri?
2: Ya, karena kita memonitoring mereka itu 24 jam. Kita punya alat monitoring ini. Kita tonton, kita punya tim monitoring yang setiap pagi, setiap waktu dibuka file-file apa namanya, siaran konten-konten yang sudah disiarkan oleh lembaga penyiaran. Nanti kita lihat satu persatu itu, ya kan, tentang isi konten tentang pornografi, porno aksi atau penyebaran berita hoax, pencemaran nama baik, semuanya kita saring, kita tonton gitu.
1: Pak Muhaimin, sudah ada regulasi ataupun juga rambu-rambu ya dari KPI pusat terkait penggunaan AI dalam lembaga penyiaran. Seperti apa melihat ini? Sudah, apakah ini sudah cukup untuk nantinya menjadi apa ya? Ya, menjadi rambu-rambu seperti itu.
3: Ya, saya kira fungsi pengawasan ya, adanya sebuah media yang menjalankan proses bisnis dan juga produksi penyiaran secara regulasi, karena dia menggunakan frekuensi di mana frekuensi itu adalah milik publik yang kemudian diatur penggunaannya oleh negara dan yang lainnya, maka disinilah urgensi atau pentingnya lembaga pengawasan penyiaran yang sebagaimana amanat undang-undang 23 tahun 2002 itu gitu ya, mengamanatkan kepada lembaga apa komisi penyiaran gitu ya, untuk kemudian sebagai lembaga pengawasan penyiaran kita. Nah, tentu efektivitasnya yang kemudian juga harus dilihat adalah sejauh mana apa peraturan PKPI yang kemudian dibuat oleh KPI pusat itu kemudian disosialisasikan kepada semua stakeholder yang ada di Provinsi Jambi, terutama bagi penyelenggaraan penyiaran ya, kepada TV, kemudian radio, kemudian juga unsur-unsur pemerintah, kemudian DUDI ya, dunia usaha, dunia industri, termasuk juga ada porsi pemerintahnya di sini dalam artian dari Dinas Komunikasi Informatika dan yang lainnya. Nah, kembali kepada peran AI di lembaga penyiaran gitu ya, dalam artian yang perlu kemudian kita awasi itu adalah bagaimana penggunaan AI itu sebesar-besarnya dimanfaatkan ya untuk kepentingan publik ya. Satu sisi kita tidak juga bisa menafikan bahwa lembaga penyiaran itu tentu butuh dalam konteks penghidupan ekonominya gitu ya. Dia butuh iklan. Di samping dia penyedia informasi, tetapi dia merupakan unit usaha yang tentu kalau hanya mengandalkan dia bersiaran tanpa ada income pemasukan untuk kebutuhan biaya produksi dan yang lainnya, kita bisa lihat sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun pasti akan kolab kalau kemudian tidak didukung oleh infrastruktur yang memperkuat basis perekonomian penyelenggaraan penyiaran. Maka disinilah tentu untuk melihat itu dia harus mampu bersaing dia dengan menghadirkan program-program yang menarik. Nah, saya menggarisbawahi di sini ya Mbak Tati, ada empat gitu ya yang poin yang kemudian harus diperhatikan oleh lembaga-lembaga penyiaran kita dalam konteks ini. Mungkin karena kita konteksnya di sini adalah radio, yang pertama dilihat dari aspek produksi konten tadi ya, bahwa Pak Rahim juga sudah menjelaskan ya. Jadi hari ini gitu ya, kita sangat membutuhkan konten-konten yang kreatif gitu ya, yang mampu menantang gitu ya, dalam artian pemirsa dan pendengar. Nah, di sini tentu lembaga penyiaran kita, terutama radio ini, harus mampu memproduksi konten-konten yang baik, yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat kita. Nah, bagaimana penggunaan AI? Tentu misalnya dalam konteks AI answer gitu ya, bagaimana kemudian mampu membuat skrip, editing bahan dan yang lainnya, butuh kecepatan dan ketepatan untuk kemudian mampu menghadirkan konten-konten yang kreatif. Kemudian yang kedua, distribusi. Nah, ini penting juga Pak Rahim gitu ya. Artinya sebagaimana saya sebutkan, kalau yang bersifat analog itu one to one, hari ini diproduksi, hari ini juga didengar, besok tidak bisa lagi di relay, bisa di diulang dan yang lainnya. Nah, ketika dia mampu menggunakan platform artificial intelligence, bekerja sama dengan platform-platform digital, dia mampu mendistribusikan konten penyiaran itu menggunakan algoritma yang kemudian bisa bekerja sama dengan platform yang ada gitu ya, medsos dan yang lainnya. Nah, hari ini sudah mampu nggak yang seperti itu untuk kemudian dihadirkan? Nah, tentu nanti pengawasannya dari komisi penyiaran ya, selagi kontennya masih informatif, edukatif, menyatukan nilai-nilai kebangsaan, nilai budaya dan yang lainnya, is okay gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini penting yang saya katakan tadi, aspek ekonominya ya, penyiaran itu butuh gizi gitu ya, butuh iklan dan yang lainnya. Nah, disinilah dengan peran AI dan platform digital itu, personalisasi iklan gitu yang kemudian bisa digunakan menggunakan teknologi gitu ya. Membayar artis kan mahal gitu ya, untuk menghadirkan itu dengan platform AI sekarang apa yang tidak bisa dibuat gitu ya, baik yang sifatnya tampilan flyer atau bahkan film saja bisa diperintahkan prom di EE itu untuk membuat, kalau di radio berarti suara siapa yang tidak bisa didoubling, gitu ya. Nah, selagi tadi tidak melanggar hak cipta dan yang lainnya, silahkan berkreasi, mumpung undang-undangnya belum ada.
2: Ya?
3: Belum ada. Jadi Mbak Tati bisa berkreasi. Siapa hari ini misalnya suara penyiar yang paling populer di kalangan pemirsa dan pendengar bisa didoubling dengan AI. Nah, tentu ini harus kemudian mampu dimanfaatkan oleh lembaga penyiaran kita. Terakhir yang penting juga peran AI dalam lembaga penyiaran itu adalah monitoringnya. Gitu ya. Jadi bagaimana kemudian cek fakta, deep fake, komentar toksik dan yang lainnya, yang kemudian ini harus kemudian juga perlu dibekali gitu ya, SDM penyiaran kita itu, agar bagaimana kemudian menghadirkan program-program penyiaran itu dengan juga mengecek kebenaran fakta, dan jangan sampai kemudian menyebarkan hoax gitu ya. Di tengah keterbukaan informasi hari ini sangat mudah nanti bagi pengawas penyiaran ya untuk kemudian mendeteksi proses-proses itu. Nah, ketika kemudian empat peran ini minimal bisa dilakukan, Mbak Tati, saya kira ini tantangan ke depan ya, agar kemudian penyiaran di, terutama dalam konteks radio kita, bisa tumbuh, hidup dan berkembang gitu ya, menghadapi apapun beratnya tantangan persaingan kita is okay gitu ya, ketika kemudian mampu menghadirkan platform-platform itu di penyiaran kita.
1: Iya. Ini jika menyikapi dengan positif seperti itu ya.
3: Betul.
1: Iya, Bang ya. Tapi saya ke KPID, di tengah tidak bisa dipungkiri bahwa pemanfaatan AI sendiri pedang bermata dua seperti itu. Dan ini ada juga yang dimanfaatkan untuk penyebaran hoax, disinformasi dan juga deepfake seperti itu. Bagaimana kemudian melihat peran lembaga penyiaran sendiri ya, di tengah maraknya hoax, disinformasi dan juga deepfake ini, lembaga penyiaran tetap menjadi sumber yang terpercaya seperti itu.
2: Benar-benar, Ibu. Jadi kita tidak bisa menutup mata ya kan. Perkembangan AI dan teknologi platform digital ini, satu sisi membawa dampak positif, ya sisi lain juga banyak negatifnya. Maka lembaga atau institusi pengawasan seperti KPI tentu bekerja ekstra ya kan, memanfaatkan semua sumber daya yang ada, terutama mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal pengawasan, melaporkan kalau apabila menemukan pelanggaran ya kan, seperti yang Ibu katakan, penyebaran berita hoax, fitnah, pornografi, penuh aksi dan lain segala macamnya. Tentu kita tidak tinggal diam, semuanya kita akan melakukan pengawasan melekat ya kan, kita proses, tidak ada kata kompromi untuk itu, karena tentunya untuk kemaslahatan dan kebaikan bersama tentunya. Lembaga penyiaran memberikan menyajikan informasi yang edukatif, yang baik kepada masyarakat tentu. Seperti itu, kita akan tindak lanjuti itu apa. Kalau Pak Mohaimin dengan teori-teori akademisi, jadi kalau kita eksekusi aja lah. Kalau ada macam-macam kita panggil, kita sanksi. Seperti itu, nggak ada kompromi.
1: Nah, tapi memang kalau AI dimanfaatkan dengan baik, lembaga penyiaran tetap bisa mempertahankan kredibilitas sebagai lembaga yang terpercaya, sumber informasi terpercaya seperti itu ya.
3: Betul, ya saya kira tadi artinya kan dunia ini berkembang, begitu ya. Nah, maka sebagai lembaga penyiaran dalam hal ini radio, dia juga harus berkembang mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Karena kalau enggak ya sebagaimana teori dinosaurus gitu ya, dia akan punah gitu ya. Nah, maka di sini peluangnya adalah bagaimana dengan jangkauan yang terbuka, yang kita sudah mengarah kepada globalisasi ini, bagaimana kemudian radio lokal ini harus bisa ditonton mendunia. Nah, untuk bisa mendunia tentu dia harus punya sesuatu yang khas ya, sesuatu yang unik dan yang lainnya. Jambi terkenal dengan geopark misalnya, Jambi terkenal dengan budaya Melayunya, Jambi terkenal dengan misalnya candi Muara Jambi yang menjadi sejarah bagaimana kemudian dulu Sriwijaya dan yang lainnya. Nah, tentu di sini kemudian kita harus mampu mengangkat budaya dan konten muatan lokal itu mendunia hari ini. Kemudian apa? Scale up tantangan konten-konten lokal itu harus kemudian dimunculkan yang menjadi kekhasan informasi yang harus ada. Saya kira itu menjadi poin penting, Mbak, ya. Bagaimana kemudian dia mampu sustainable, mampu survive dan yang lainnya, sehingga kemudian penyiaran itu adalah tidak akan mati. Nah, tentu kemudian dia harus hidup dan mampu menghidupi dirinya.
1: Baik. Ya, Bapak-bapak, tanpa terasa ini kita sudah hampir di penghujung. Sebelum kita tutup, mungkin closing statement singkat dari Pak Rahim dan juga nanti pamungkas dari Pak Muhaimin. Silakan.
2: Baik, munculnya kecerdasan buatan ini jangan kita takuti, jangan kita jauhi, tapi kita manfaatkan. Terutama dalam dunia penyiaran, ini harus memperkuat dan mempercanggih produksi konten di lembaga penyiaran. Tentunya harus bertanggung jawab dan mempedomani aturan undang-undang tentang penyiaran tentunya. Jadi seperti itu, saya terima kasih juga diundang hari ini Bu Tati, ya.
1: Sama,
2: Bu Tati ini orang Malang dan ada Cak Imin juga dari kampus, ya kan. Ya, seperti itu. Silakan memanfaatkan, rugi kita kalau tidak memanfaatkan IA ini, kan gitu. Yang penting bertanggung jawab dan mengikuti apa namanya payung undang-undangnya, seperti itu. Kalau tidak, ya nanti kita ketemulah di kantor KPI, KPI di Jambi, gitu kan?
1: Iya, jangan sampai ya.
2: Jangan sampai.
1: Iya, gitu. Baik. Terima kasih Pak Rahim, Pak Muhaimin. Silakan singkat, Bapak.
3: Singkat ya, penyiaran di era digital ini lebih dari sekedar suara, gitu ya. Tapi dia harus mampu menghadirkan informasi yang serba cepat. Ya, artinya dunia penyiaran tidak lagi hanya mengandalkan suara, tapi butuh kreativitas, butuh ketepatan, butuh kecepatan, butuh akurasi dan yang lainnya. Nah, sehingga kemudian zaman boleh berganti gitu ya, teknologi boleh berkembang dan yang lainnya, tetapi ketika dia mampu menyesuaikan perkembangan yang ada, kemudian menampilkan sesuatu yang berbeda gitu ya, dan itulah yang kemudian hari ini dicari oleh pemirsa. Nah, ketika kemudian RRI mampu menghadirkan itu, tentu kemudian dia mampu hadir sebagai lembaga penyiaran yang dibutuhkan oleh publik dan pemirsa.
1: Siap. Baik, terima kasih Pak Muhaimin dan juga Pak Abdul Rahim sudah hadir studio berbagi banyak informasi yang tentunya sangat bermanfaat untuk para pendengar kita.
3: Terima kasih Mbak
1: dan
3: Tati.
1: Sama-sama Pak. Dan pendengar, dengan demikian berakhir pula kebersamaan kita dalam Dialog Jambi Menyapa terkait lembaga penyiaran di era AI dan platform digital. Saya Tati Wijaya undur diri. Terima kasih atas perhatian pendengar semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.
4: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
5: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
4: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
6: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
5: Maksudnya gimana ya?
6: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
5: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
6: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
7: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
8: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Satra di Jambi di FM 88,5 MHz. Selanjutnya kita akan bersama untuk mengikuti siaran ataupun informasi terkait BMKG, ya, info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi yang akan disampaikan oleh forecaster Ondati ada Hari Taufika. Hari. Hari, silakan.
9: Baik, perkiraan cuaca dan informasi hotspot Provinsi Jambi Rabu 9 September 2026 untuk pagi hari cerah cuaca di perkiraan udara kabur. Kemudian siang hingga sore hari cerah cuaca di perkiraan udara kabur dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Merangin. Untuk udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius, kedalaman udara berkisar antara 45 hingga 92%. Angin permukaan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah tapi berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk informasi titik panas tanggal 8 September 2026 terdapat 134 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Batanghari 45 titik panas, Kabupaten Bungo 4 titik panas, Kabupaten Kerinci 1 titik panas, Kabupaten Merangin 2 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 8 titik panas, Kabupaten Sarolangun 28 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 11 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1 titik panas, dan Kabupaten Tebo 34 titik panas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.

0: gitu tuh. Nah, ya kan? Wah, ini orang mau manggung nih, mau nyanyi nih.
1: Agak batu.

0: RRI dengan topik RRI kemarin, kini, dan nanti dari Auditorium Yusuf Rono Dipuro.
1: Di pembukaan, jadi mohon kesediaan Bapak Ibu nanti untuk berdiri dan baru kemudian kita akan memulai talk show pada hari ini. Sambil menantikan Pak Wamen Komdiji. Dan baru kemudian kita akan memulai talk show pada hari ini. Sambil menantikan Pak Wamen Komdiji.

0: Ya, selamat datang kepada Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Pak Nezar Patria.
1: Di Auditorium Yusuf Ronodipuro mengenai RRI kemarin, kini, dan nanti. Nanti kita akan hadirkan tersebut. Baik, kelihatannya kami sudah tersambung kembali, kita ikuti selengkapnya.

0: Hadirin dimohon duduk kembali.
1: Disiarkan langsung dari Auditorium Yusuf Rono Dipuro, kita ikuti Sarasehan Radio Republik Indonesia menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 dengan tema Radio Republik Indonesia Kemarin, Kini, dan Nanti. Dipandu Risti Rustarto.

0: 81 tahun yang lalu, Radio Republik Indonesia hadir di Republik ini ketika membutuhkan suara perjuangan. Tapi kini persoalannya sudah berbeda. Derasnya informasi, persaingan digital dan media sosial, algoritma dan informasi serta kecerdasan artifisial mempertanyakan bukan lagi apakah Radio Republik Indonesia mampu bertahan. Namun, apa yang dibutuhkan untuk tetap membuat RRI kemarin, kini, dan nanti. Saya Risi Rustarto, kita berjumpa kembali dalam Sarasehan bersama dalam 81 tahun Radio Republik Indonesia.
1: Tahun bukan sekedar perjalanan waktu. 5 tahun adalah perjalanan untuk berubah, beradaptasi, dan terus menjawab tantangan zaman. Di tengah perubahan lanskap media yang begitu cepat, Radio Republik Indonesia memilih untuk tidak sekedar bertahan. RRI bertransformasi. Rebranding menjadi momentum untuk menghadirkan wajah baru RRI dengan logo yang lebih adaptif, desain yang lebih digital, lebih segar, dan semakin dekat dengan generasi muda. Namun perubahan RRI bukan hanya tentang identitas visual. Ini adalah perubahan cara hadir, cara bekerja, dan cara berinteraksi dengan masyarakat. RRI hadir di mana masyarakat berada. Siaran radio terus diperkuat. Platform digital dikembangkan. Portal online diperluas. Media sosial dioptimalkan. Komunitas menjadi bagian penting dari keberadaan RRI. 5 pilar ini, radio, platform digital, portal online, media sosial, dan komunitas dihadirkan sebagai satu kesatuan ekosistem. Mengamplifikasi informasi, edukasi, hiburan, dan suara masyarakat melalui berbagai platform. Karena RRI hari ini bukan tentang frekuensi. RRI adalah tentang konektivitas, tentang bagaimana sebuah informasi dapat menjangkau lebih banyak orang dengan cara yang lebih cepat, lebih relevan, dan lebih sesuai dengan kebiasaan masyarakat digital. Transformasi juga dimulai dari dalam. RRI menyadari bahwa teknologi dapat berubah setiap saat, platform dapat berkembang, tetapi kekuatan utama RRI tetaplah manusia di dalamnya. Karena itu, tahun demi tahun menjadi tahun capacity building. RRI mengintensifkan pengembangan kompetensi insan RRI melalui berbagai program pembelajaran, melalui corporate university diadopsi untuk membuat proses pelatihan semakin efektif, terarah, dan berkelanjutan. Dari pelatihan menulis, klinik berita, hingga pengembangan kemampuan produksi video, artificial intelligence, podcast, dan berbagai keterampilan digital lainnya. Semua dilakukan untuk memastikan insan RRI tidak hanya mampu mengikuti perubahan, tetapi mampu menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Melalui program Halo RRI, RRI diperkuat sebagai ruang interaksi dan problem solving bagi masyarakat. Bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi mendengar, menghubungkan, menghadirkan solusi, dan memastikan suara masyarakat dari berbagai penjuru Indonesia mendapat tempat. Uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar pun semakin ditingkatkan. Hingga kini 1.165 insan RRI telah mengikuti uji kompetensi sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang semakin profesional dan berstandar. RRI juga mendapat mandat sebagai lembaga uji kompetensi wartawan siber. RRI terus membangun ekosistem melalui Festival Pelajar Nasional, RRI Fest. RRI membuka ruang bagi generasi muda untuk berkreasi, berprestasi, dan bersuara. Tempat talenta bertemu dengan kesempatan, dan tempat masyarakat bertemu dengan solusi. Dan melalui RRI Award, apresiasi diberikan kepada mereka yang telah menghadirkan karya, inovasi, dan kontribusi terbaik bagi negeri. Inilah RRI hari ini. RRI, suara Indonesia, berdaulat, adil.

0: Mendengar di seluruh Nusantara, pemirsa RRI Net dan juga Bapak Ibu yang hadir di auditorium Yusuf Ronodipuro. Kali ini perjalanan RRI kemarin, kini dan nanti sudah hadir ada narasumber yang ini juga sudah ikut berjalan bersama perjuangan Radio Republik Indonesia, tidak hanya sebagai lembaga penyiaran publik. Saya langsung sapa saja dari yang paling ujung, ini posisinya lebih jauh dari saya, adalah Bapak Paulus Widianto, Ketua Dewan Pembina, Pendengar dan Pemerhati RRI. Apa kabar Pak Paulus? Boleh mic-nya dipakai? Dan kemudian, baik ya, di sampingnya ada... Ini adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Radio Indonesia, adalah putra dari pendiri RRI, Bapak Yusuf Ronodipuro, ada Pak Irawan Ronodipuro. Selamat pagi Pak Irawan.
1: Selamat pagi, selamat pagi semuanya.
0: Iya, dan yang di tengah ini mungkin sudah tidak asing lagi adalah Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Dr. Muhammad Kodari. Pak Kodari, selamat pagi.
2: Pagi, Resi.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah, thank you.
0: Dan juga di sampingnya langsung saja ada Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Bapak Nezar Patria. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Bang Nezar biasanya. Pagi, Resi. Dan tentunya di samping saya adalah Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Bapak I. Handrasmo.
4: Terima kasih Mbak Risti.
0: Baik, pagi hari ini sudah cukup ramai dan banyak yang ingin mendengar bagaimana sih RRI saat ini. Saya mungkin ke Pak Kodari terlebih dahulu ya, daripada kita ke yang kemarin, kita mau yang langsung hari ini. Pak Kodari, bicara mengenai perjalanan RRI, problem komunikasi saat ini bukannya kurang informasi, tapi karena publik sulit membedakan mana informasi yang berupa propaganda, berupa fakta. Kalau RRI sebagai lembaga penyiaran publik sumbernya adalah informasi strategis dari pemerintah, gimana membuktikan RRI sebagai jembatan antara negara, pemerintah, dan publik, bukan sekedar pengeras suara?
2: Terima kasih Resdi. Jadi tepat sekali poinnya bahwa sekarang ini bukan kekurangan informasi, tapi justru kelimpahan informasi. Mungkin kalau pakai istilah yang lebih superlatif, air bah informasi atau tsunami informasi. Dan itu terjadi karena perkembangan teknologi, perkembangan gaya hidup. Kita tahu, kita semua menyadari bahwa sekarang ada fenomena media sosial, sehingga channel informasi itu tidak lagi sederhana tahun 45 ketika RRI berdiri, tidak sama lagi dengan tahun 85, 95, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, kondisinya sudah sangat berbeda. Karena itu tantangan untuk komunikasi bagi pemerintah dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Nah, kalau melihat informasi yang tadi sudah disampaikan, komunikasi dengan Pak Hendrasmo, interaksi saya dengan RRI selama ini, sebetulnya sudah ada transisi itu ya, di mana RRI sebagai media mainstream, media pers, sudah mulai masuk juga ke ranah media sosial. Sudah hibrid juga, begitu. Tetapi, barangkali perlu dipikirkan suatu perubahan atau paradigma yang lebih radikal lagi gitu. Misalnya nih, misalnya apakah RRI menjadi MSI? Izin Pak Iro, ini sahabat saya juga beliau ini, panggilannya Pak Iro, Irawan Ronodipuro, Pak Iro, iya. Yang lebih radikal, betul-betul radikal, misalnya RRI itu namanya menjadi Media Sosial Republik Indonesia.
0: Menyesuaikan dengan digital dan ini ya,
2: menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman. Sekaligus juga memang agar mindsetnya paradigmanya itu sudah ke sana gitu. Saya percaya bahwa nama itu punya kekuatan dalam mengarahkan sikap dan perilaku dan cara pandang gitu. Dan hemat saya sebetulnya transisinya tidak sesulit itu. Kenapa? Okay. Karena pada hari ini di media sosial kita mengenal yang namanya YouTube. Di dalam YouTube ada yang namanya podcast. Podcast itu apa? Podcast itu adalah bincang-bincang yang divideokan, yang direkam, dan kemudian diupload ke media sosial yang namanya YouTube. Nah, kalau bicara diskusi, dialog, bincang-bincang, itu kan pekerjaan sehari-harinya RRI.
0: Yeah.
2: Skill set mendasarnya sudah ada, tinggal kemudian dilengkapi dengan perkembangan teknologi, karena harus ada kamera, dilengkapi dengan referensi gaya komunikasi zaman kekinian, misalnya begitu.
0: Okay.
2: Jadi saya mengusulkan, ini baru pribadi ya, agar RRI transformasi secara holistik masuk ke dunia baru, begitu.
0: Okay.
2: Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh, sekali di udara tuh tetap berlaku itu.
0: Okay.
2: Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar, kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
0: Oke, okay, itu kan secara pribadi. Kalau dari sisi pemerintah, nah di mana sih memposisikan RRI harus berdiri di mana antara kepentingan pemerintah dan hak publik yang untuk tahu tidak sepenuhnya selalu sama nih Pak Kodari?
2: Nah, saya justru melihatnya sebetulnya sama gitu.
0: Okay.
2: Karena pemerintah itu maksud dan tujuannya pasti untuk kebaikan bangsa dan negara. Tujuan pemerintahan Pak Prabowo adalah menuju untuk bisa memenuhi tujuan nasional bangsa kita yang ada di konstitusi kita. Apa tujuan bangsa Indonesia? Satu, melindungi segenap bangsa Indonesia. Dua, memajukan kesejahteraan umum. Tiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Empat, menjaga ketertiban dunia. Nah, semua yang dilakukan oleh Bapak Prabowo itu adalah menuju ke tujuan nasional yang sisa waktu 19 tahun lagi gitu. Jadi tujuan konstitusi yang pasti juga keinginan masyarakat Indonesia itu sejalan.

0: Karena di luar negeri ini ada dua fenomena. Satu, aging society. Ya, jadi masyarakatnya, mohon maaf, sudah kurang produktif karena menua. Yang kedua, fertility rate-nya itu rendah sekali. Tidak ada generasi baru yang lahir. Nah, karena itu sebetulnya pada hari ini pemerintah punya program yang luar biasa untuk menyalurkan pekerja kita secara legal, diberi kompetensi, diberi pengenalan budaya. Tetapi di luar sana ada banyak penipu-penipu ya yang modus gitu. Mereka mengeluarkan, membuat tautan-tautan, berita-berita, bukan berita, informasi atau bahkan iklan untuk bisa bekerja di luar negeri. Padahal sesungguhnya itu adalah kedok untuk TPPO, tindak pidana
1: dagangan orang
0: gitu, atau human trafficking. Nah, ini kan harus dikomunikasikan dengan masyarakat, Pak Nezar. Bahwa kalau Anda mau kerja di luar negeri, sudah ada jalur yang aman dan tepat. Jangan sampai tertipu. Nah, ini kan masyarakat belum tentu tahu tuh bahwa Kementerian Perlindungan Pekerja Migran punya program itu, dan informasinya itu harus disebarluaskan ke masyarakat. Begitu.
1: Baik. Kita ke Pak Nezar nih, melihat pandangan dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Kita tahu kalau algoritma global saat ini menentukan informasi yang dilihat masyarakat. Dan ada AI, kecerdasan buatan, yang mampu membuat produksi informasi, berita, video, kemudian personalisasi konten. Lalu di mana komparatif advantage untuk RRI?
2: Ya, terima kasih Mbak Risti. Pertama, selamat ulang tahun ke-81 buat Radio Republik Indonesia.
1: Makasih. Saya
2: termasuk pendengar Radio Republik Indonesia sejak lama. Ya, dan setiap pagi kadang-kadang
0: ini generasi butir-butir pasir di laut.
2: Iya. Saya suka dengan gaya Radio Republik Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar gitu. Lalu menelpon ke seluruh Nusantara, nelpon ke Papua, nelpon ke Aceh, nelpon ke mana, dan kita bisa mendengarkan keragaman dalam ekspresi rakyat Indonesia menyikapi satu peristiwa.
1: Ya.
2: Dan itu buat saya menggambarkan betapa kuatnya radio ini, ya, dan betapa kayanya ekspresi yang disiarkan, ya, dan itu juga memberikan gambaran keberagaman Indonesia. Dan ini saya kira salah satu kekuatan RRI. Sekarang kita menghadapi disrupsi luar biasa, terutama dengan munculnya platform media sosial. Tadi Pak Kepala Bakom, Pak Kodari sudah menjelaskan dampak dan juga beberapa impact yang cukup serius bagi media. Dan sekarang apa yang bisa dilakukan oleh Radio Republik Indonesia? Ya, saya melihat transformasi yang dilakukan sebetulnya sudah on the track. Saya tidak lagi mendengar lewat radio yang dipancarkan ya, lewat frekuensi, tapi juga saya bisa membaca berita-berita RRI lewat platform yang dibuat oleh RRI. Jadi di sini sudah ada platform suara, ada gambar juga, ada teks juga, kita bisa download aplikasinya, dan saya kira itu bagus sekali. Jadi ini kita bicara soal transformasi dan soal platform gitu. Namun masuk ke platform baru ini butuh strategi konten yang juga berbeda, tentu berbeda menyapa pendengar radio dengan generasi baru yang tidak mendengarkan radio tetapi membaca lewat smartphone misalnya gitu ya. Jadi ada algoritma yang bermain di sana, dan RRI harus paham betul bahwa algoritma yang sedang bermain ini sebetulnya tidak ditentukan oleh RRI tapi oleh platform-platform yang besar di mana RRI berada di sana.
1: Ya, ini menarik. Saya potong sedikit ya. Kalau RRI saat ini sudah menjadi multi platform ya, Pak Wamen begitu ya. Sementara distribusinya bergantung pada perusahaan-perusahaan global, YouTube, Spotify, Instagram, kemudian TikTok begitu ya. Jadi sebenarnya RRI bertransformasi atau hanya memindahkan konten radio ke platform milik perusahaan global tersebut? Di mana nih signifikansinya?
2: Nah, ini yang terjadi di seluruh dunia sebetulnya ya. Dominasi platform-platform global yang kita kenal

0: ada juga di Google, ada juga di X, ada di Meta gitu. Itu saya kira fenomena global yang dihadapi oleh semua media, termasuk media-media yang mirip dengan RRI, ya. Bahkan BBC sendiri juga mengalaminya, ya, pukulan-pukulan disrupsi platform ini. Tapi ada satu hal yang penting.
1: Apa itu?
0: Bagaimana kita bisa memahami algoritma ini? Ini yang menurut saya pengetahuan ini
1: pertanyaan besarnya, ya. Media.
0: Iya, karena apa? Algoritma kan bekerja dengan satu, katakanlah, rumus matematik, ya. Kalau kita suka satu konten, maka dia akan datang lagi terus ke kita. Kalau kita nggak baca konten itu, ya konten itu nggak datang ke kita. Jadi dia model, kalau kita likes, dia akan terus memberikan kita semacam kepungan konten-konten yang sama, gitu. Ya ini disebut dengan echo chamber, itulah. Dan dia akan micro-targeting si pengguna, gitu. Kalau si pengguna suka apa saja, dan dengan satu teknik yang dibilang filter bubble gitu, sehingga si pengguna akan terus terpapar oleh konten-konten yang sama. Dan ini buat RRI saya kira penting sekali, karena apa? Tadi saya kan sudah mengatakan bahwa RRI ini ekspresi keberagaman luar biasa. Tapi kalau kita berada dalam satu echo chamber, nggak ada keberagaman itu, gitu, ya. Nah ini mungkin yang harus kita taklukkan. Nah ini caranya bagaimana? Caranya menurut saya tetap menjaga integritas informasi. Okay. Itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma, karena itu bukan di bawah kendali kita, gitu. Dan sekarang semuanya, semua kita saya kira setiap hari terpapar oleh informasi-informasi lewat media sosial. Bahkan situasi ekonomi, situasi sosial, budaya kita juga pelan-pelan mulai dipengaruhi. Politik kita sekarang ini adalah politik algoritmik, iya kan? Ya, jadi politik yang diatur oleh algoritma. Gitu. Kita bisa lihat satu isu tiba-tiba meledak, gitu.
1: Jadi ini terjadi.
0: Hilang lagi, gitu. Dan kadang-kadang kita nggak tahu arahnya kemana, sesuai dengan gelombang yang sedang muncul di media sosial. Nah, di sini saya kira keteguhan dalam apa menjadi clearing house of information. Di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh...
1: Dan Bapak melihat RRI sudah mampu merepresentasikan yang ada dan relevansinya saat ini?
0: Sudah ada, potensinya cukup besar, tetapi masih kalah oleh gelombang-gelombang air bah disinformasi dan misinformasi seperti yang disampaikan oleh Pak Kodari tadi itu. Ya. Okay. Dan apalagi konten sekarang itu dihasilkan lewat artificial intelligence. Kita bisa lihat sendiri begitu banyak misinformasi dan disinformasi dihasilkan oleh AI. Dan gampang sekali membuat konten. Bahkan untuk membuat podcast seperti ini cuma butuh waktu 3-4 menit. Yes. Ya, okay. Masukkan teks, lalu jadikan dia podcast, upload. Itu. Nah, jadi kita menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Okay. Tapi saya tetap percaya di balik itu semua konten yang jernih, gitu ya, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah, itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
1: Oke, okay, saya langsung ke Pak Dirut nih untuk menjawab yang disampaikan Pak Kodari dan juga Pak Nezar, bahwa apakah kemudian ancaman RRI sekarang ini pada media sosial dan juga podcast, atau sebenarnya dengan perubahan audiens yang begitu cepat, perubahan digital transformasi ini juga menjadi strategi sendiri untuk dilaksanakan?
2: Ini terima kasih para narasumber kita, Pak Kepala Bakom, Mas Wamen, Pak Irawan, juga Pak Paulus, ya. Hari ini sebetulnya kita ini mau mengikuti tradisi-tradisi sebelumnya. Kalau kita ini pas ulang tahun RRI, biasanya ada malam refleksi. Nah, ini kita lakukan pagi-pagi.
1: Pagi-pagi, ya.
2: Malam refleksi. Ini mas refleksinya kita masih mengharapkan dari para tamu kita. tapi kita sudah diberikan challenge nih. Diberikan challenge Pak Kepala Bakom, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, ya. Bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya. Dari Pak Wamen, kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi konten. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal, ya. Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita dihadapkan dengan disrupsi, era yang VUCA, volatile, uncertain, ya, kompleks, kita begitu ruwet situasi, kemudian ambigu ketika masyarakat susah untuk membedakan, ya, informasi, ya, yang mana yang benar, mana salah. Tapi kembali ke pertanyaan, jadi memang kita sekarang yang kita lakukan adalah bagaimana kita terus relevan, ya, RRI terus relevan, terus berdampak, punya efek, ya, punya efek sebagaimana yang diharapkan oleh para pendiri, pendiri RRI di masa lalu itu ingin lembaga ini membantu siaran-siarannya, kontennya dalam bahasa istilah sekarang itu membantu tujuan negara, pencapaian tujuan negara, ya. Kemudian ya kita relevan, berdampak, dan kita terus memperjuangkan public trust. Nah, ini kata kunci yang sekarang kita perjuangkan. Saya kira bisa direpresentasikan dengan.
1: Oke. Kalau memang ini sudah terrepresentasikan sekarang, mungkin Pak Paulus nih yang merupakan kita bisa bilang apa ya, mengikuti perjalanan dari waktu ke waktu. Sudah benar-benar mengikuti arus informasi nggak sih menurut pandangan dari Pak Paulus?
3: Iya, terima kasih Mbak Resi. Pertanyaan dan tulisan yang ada di belakang tadi, dulu, kini, dan nanti, kata kuncinya cuma satu, tetap pada jati diri. RRI tetap pada jati diri. Tapi kalau menyambung pertanyaan tadi soal perubahan ini, maka sebetulnya RRI itu jawabannya ada pada Pak Adi, Ketua Dewas. Transformasi berkelanjutan. Sustainable transformation. Itu judul tesisnya Pak Adi Trisnanto. Nah, saya ingin mengajak untuk berpikir bahwa mindset kita harus berubah yang tadi disebutkan. Ada sebuah, ada tulisan dari seorang profesor yang menarik bahwa terjadi 10 perubahan paradigma dalam komunikasi. 10 paradigma. Yang kedua, ada paradigma yang disebut dengan paradigma social construction of technology.
1: Yang artinya?
3: Masyarakat diubah, dikonstruksi terus-menerus oleh teknologi. Tetapi kemudian dikembangkan jadi co-constructor social and technology. Jadi sosial, masyarakat, dan teknologi itu saling mengubah dirinya. Tapi yang ketiga, yang tadi disebutkan bahwa paradigma Indonesia harus juga menjadi kata kunci. The Indonesian way atau the Indonesian paradigm. Yang saya sebutkan sebagai paradigma Bhinneka Tunggal Ika. Ini harus diresapi dan dilakukan oleh insan RRI atau kita semua, bahwa kita berubah paradigmanya. Tadi disebutkan oleh Pak Nisar soal demokrasi algoritma. Demokrasi sudah berubah menjadi algokrasi. Jadi demokrasi yang digerakkan oleh algoritma.
1: Ya. Nah,
3: karena itu tadi yang 10 perubahan paradigma. Panjang tapi saya mau pendekkan saja bahwa khalayak itu sudah berubah menjadi user. Audience sudah berubah menjadi user. Yang tadi disebutkan kelangkaan menjadi keberlimpahan. Tetapi yang lain, ada 10 tapi yang mau saya katakan adalah informasi harus sudah menjadi knowledge. 2045 Indonesia harus negara yang pintar, yang cerdas. bukan hanya sekedar mendapatkan informasi yang kadang-kadang disebutkan post-truth tadi. Nah, karena itu perubahan paradigma komunikasi harus juga menjadi kata kunci dari teman-teman angkasawan RRI untuk apa yang disebutkan Pak Adi, transformasi berkelanjutan.
1: Oke, sampai di situ Pak Paulus, yang juga ingin menjadi pertanyaan adalah RRI harus bertransformasi tanpa merubah jati diri.
3: Yes.
1: Kenyataannya di era digital saat ini, platform, format, cara kerja ini kan semuanya bergerak secara dinamis. Lalu apa yang tidak boleh dinegosiasikan supaya jati diri itu tidak berubah?
3: Saya tadi katakan paradigma Indonesia. The Indonesian way is different dengan European way. Berbeda dengan namanya American way. Saya kalau cerita di Pajang, karena saya dulu mantan ketua pansus undang-undang penyiaran kan. Saya disebutkan ketua pansus penyiaran seumur hidup. Saya katakan perubahan ini harus menjadi, jadi jati diri, the roots of Indonesian. Itu harus menjadi hal yang tidak bisa berubah menjadi jati diri RRI. RRI, bukan RRT, RRI, Indonesia menjadi kata kunci. Paradigma Indonesia, the Indonesian way, itu kata kuncinya. Sehingga saya tetap percaya bahwa Indonesia akan tetap eksis. Karena Indonesia eksis, maka RRI eksis. Jadi transformasi.
1: Baik, kita beri tepuk tangan. Baik, iya. Berkaitan dengan semua hal yang terjadi saat ini, tentunya ada perjalanan sejarah yang panjang. Dan di situ kita tahu bahwa Bapak Yusuf Ronodipuro adalah salah satu yang memperjuangkan itu. Saya ke Pak Irawan terlebih dahulu.
3: Boleh, karena Pak Ronodipuro adalah guru saya.
1: Oh iya.
3: Jadi ini anak saya muridnya. Karena Pak Yusuf Ronodipuro adalah juga ketua Dewan Pembina kantor saya, LP3IS.
1: Oke, ini bukti perjalanan 81 tahun yang masih eksis tapi mengikuti transformasi. Boleh kita kasih tepuk tangan, Pak
3: ini
1: Paulus?
3: Ini adalah Pak Irawan adalah murid. Baik. Saya murid ya.
1: Pak Irawan, kalau kita lihat ya, zaman dulu ketika Pak Yusuf Ronodipuro memperjuangkan RRI, apakah yang diperjuangkan saat itu institusi atau hak rakyat Indonesia untuk memperoleh informasi? Dan bagaimana dengan sekarang? Masih adakah yang harus diperjuangkan? Silakan, mic-nya boleh dipakai, Bapak.
4: Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. 81 tahun bukanlah usia yang pendek. Ia adalah perjalanan panjang sebuah institusi yang tumbuh bersama perjalanan bangsa Indonesia.
1: Terima kasih, Bapak.
4: Jadi bagi saya pribadi, berada di tempat ini, di auditorium Yusuf Ronodipuro, mempunyai makna yang sangat khusus. Karena nama ini mengingatkan kita bahwa sejarah RRI bukan hanya sejarah sebuah lembaga penyiaran. Sejarah RRI adalah bagian dari sejarah perjuangan Republik Indonesia.
1: Ya.
4: Jadi sesuai dengan temanya, kemarin,
1: kini, dan nanti.
4: Dan nanti. Jadi tadi kita langsung loncatnya ke kini dan nanti. Kalau begitu caranya cepat habis ceritanya nih.
1: Ini untuk tahu masalahnya dulu, Bapak. Ya, iya.
4: Jadi kita
1: tanya rootnya kembali.
4: Tarik ke kemarinnya dulu ya. Jadi kita semua mengetahui bahwa RRI lahir pada masa ketika Republik masih sangat muda. Bahkan Republik itu baru lahir tanggal 17 Agustus 1945. Ya. Saat itu Indonesia belum memiliki banyak alat. Di dalam perjuangan senjata pun kita tidak punya. Ya. Untuk mempertahankan kemerdekaan kita enggak punya apa-apa.
1: Ya.
4: Hanya kita punya willpower. Tetapi Indonesia memiliki suara dan suara itu harus didengar. Nah, di tengah keterbatasan ancaman dan ketidakpastian, RRI menjalankan peran yang jauh lebih besar daripada sekedar menyampaikan berita. RRI menjadi suara berdirinya Republik. Melalui radio, rakyat di berbagai penjuru Indonesia mengetahui bahwa Republik Indonesia berdiri. Dan dunia mengetahui bahwa Indonesia bukan negara yang menyerah setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Disinilah kita mengenang jasa para pendahulu RRI. Dr. Abdurrahman Saleh, Maladi, Adang,
1: Darusman,
4: termasuk M. Yusuf Ronodipuro, yang dengan keberanian, keyakinan menyuarakan kemerdekaan Indonesia kepada dunia. Ada sebuah kalimat yang menurut saya sangat tepat menggambarkan semangat itu, yaitu sekali di udara tetap di udara. Okay. Itu bukan sekadar slogan, itu adalah sebuah komitmen. Komitmen bahwa kita bangsa membutuhkan suara. RRI harus hadir. Nah, dunia sudah berubah. Hari ini dunia kita sudah sangat berbeda. Dulu masyarakat menunggu siaran radio. Hari ini informasi datang kepada kita setiap detik.
1: Tanpa diminta ya?
4: Tanpa diminta.
1: Oke. Okay.
4: Dulu orang bertanya, apa yang akan disiarkan radio hari ini? Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang sedang terjadi di dunia saat ini? Dan jawabannya dapat datang dari mana saja. Dari televisi berita, portal berita, YouTube, Instagram, TikTok, podcast, bahkan dari kecerdasan buatan, AI. Kita hidup dalam sebuah ekosistem informasi yang sangat-sangat cepat, tanpa batas, dan semakin sulit dikendalikan. Di satu sisi ini adalah kemajuan luar biasa, tapi di sisi lain kita menghadapi persoalan yang jauh lebih serius,
1: yaitu
4: disinformasi.
1: Oke, seperti yang disebutkan tadi ya,
4: misinformation, manipulasi informasi, maksud saya deepfake, propaganda digital, dan berita yang sengaja dibuat untuk memecah belah masyarakat.
1: Baik, mungkin boleh dipersingkat Bapak.
4: Jadi dalam dunia seperti ini menurut saya justru nilai sebuah media publik menjadi semakin penting, karena masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi yang cepat, tapi masyarakat membutuhkan informasi yang benar. Tidak hanya membutuhkan suara yang keras, tapi suara yang dipercaya. Dan tidak hanya membutuhkan banyak informasi, tetapi informasi yang berikan arah, sense of direction, moral compass.
1: Artinya untuk hari ini, kesesuaian atau relevansi tadi masih ada nilainya untuk sekarang?
4: Ya tentu saja. Jadi karena itu kita, ketika kita bicara tentang RRI ke depan, saya kira kita tak boleh segera bertanya, bagaimana RRI akan mempertahankan radio?
1: Bagaimana RRI harus mempertahankan radio? Jangan dijawab dulu, boleh kita kasih tepuk tangan. Kita akan kembali setelah pesan yang satu ini. Jangan kemana-mana, hanya di Sarasehan RRI.
5: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
6: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
5: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
7: Wah, Mar. Aku krungu lo salamu, matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Sama-sama.
8: Bunda, jangan main TikTok tarui.
9: Ho ho ho ho ho ho ho.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
9: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
8: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: RRI kemarin, kini dan nanti. Tadi kita berhenti di satu pertanyaan. Jadi kalau dilihat saat ini apa yang sebenarnya saat itu diperjuangkan, institusinya atau kebutuhan informasi dan tantangannya? Silakan Pak Iro, tadi belum selesai.
1: Jadi yang dibela itu adalah NKRI, Rakyat Indonesia, Bangsa Indonesia, Republik Indonesia. Jadi menyambung tadi poinnya, saya panggilnya Mr. Q. Kalau pernah ngeliat film James Bond, di baliknya James Bond ada seorang genius itu namanya Q.
0: Yeah.
1: Jadi RRI besok dari radio itu mesti menjadi public media Indonesia. Karena itu kita, kalau kita ketika kita bicara tentang RRI besok, saya kira kita tidak boleh sekedar bertanya bagaimana RRI mempertahankan radio. Yang menjadi pertanyaan adalah, yang lebih dalam adalah bagaimana RRI mempertahankan relevansinya bagi Indonesia. Jadi radio tetap harus ada, tetapi RRI tidak boleh berhenti sebagai radio. RRI harus menjadi public media platform Indonesia. Yang kita sempat bicara ya, Mr. Q di kantor yang kemarin. Satu institusi tetapi hadir di semua platform.
0: Baik.
1: Radio, digital, streaming, podcast, video, social media, dan ke depan tentu saja AI, Artificial Intelligence. Namun ada satu hal yang tidak boleh berubah, yaitu DNA RRI.
0: Oke, di situ pesannya. Baik.
1: Yaitu DNA RRI apa tuh?
0: Apa itu Pak?
1: Kredibilitas, independensi, pelayanan publik, dan kepentingan nasional. Teknologi boleh berubah, platform boleh berubah, cara masyarakat mengonsumsi informasi boleh berubah. RRI harus menjadi penjaga ruang publik, penjaga NKRI. Saya bahkan melihat RRI memiliki tugas yang jauh lebih besar ke depan.
0: Ya.
1: Bayangkan Indonesia adalah negara yang sangat besar. Lebih dari 17.000 pulau, ratusan kelompok etnis, ratusan bahasa daerah,
0: baik,
1: ya, dan masyarakat yang semakin terkoneksi secara digital. Nah, di tengah keberagaman itu kita membutuhkan ruang yang menyatukan. RRI dapat menjadi ruang itu.
0: Baik.
1: Ya. Jadi RRI bukan hanya memberitakan apa yang terjadi di Jakarta kepada daerah, RRI juga harus membawa suara daerah ke Jakarta.
0: Oke, ini berkaitan dengan suara daerah ke Jakarta. Kita juga kebetulan saat ini bergabung bersama para angkasawan, angkasawati dari seluruh Indonesia yang bergabung melalui Zoom dan mengikuti sarasehan ini. Selamat pagi, bisa ditampilkan di layar? Oke, ya, sambil ditampilkan, saya ke Pak Dirut dulu menyanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Irawan tadi ya. Kalau memang bahwa transformasi ini sekarang lebih pada tadi teknologi, kemudian bagaimana dengan organisasi? Bagaimana dengan SDM, budaya kerja, ukuran keberhasilan saat ini? Sebelum dijawab, mungkin boleh Bapak-Bapak tangannya boleh diangkat menyapa. Ini sudah dari Langgur, Palu, Gorontalo, Sungai Liat, Lok, Sumawe, Jayapura, Banjarmasin, Ambon, Merauke, Padang, Toli-Toli, Bengkulu, Surakarta, Singaraja, dan mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Selamat pagi para angkasawan, angkasawati. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah? Silakan Pak Indrasmo.
2: Ya, pertama-tama saya menggarisbawahi pesan kunci dari Pak Irawan. Pertama adalah bagaimana kita harus mempertahankan radio. Kedua adalah bagaimana kita juga tidak boleh berhenti sebagai radio, ya.
0: Ya.
2: Nah, ini semua kalau pertanyaan Mbak Arsi bagaimana soal kelembagaan, ini semua saling terkait. Karena saya mencoba menyerap bagaimana lembaga-lembaga dimanapun ketika mereka dihadapkan pada disrupsi, dihadapkan pada perubahan, kuncinya ada di human capital. Maka kita sadar sekali bagaimana kita ini mau merespon ya challenge-challenge tadi yang disampaikan dari Pak Mas Wamen, bagaimana RRI itu bisa memperkuat strategi konten, bagaimana RRI menjadi clearing house yang baik, yang kuat, bagaimana kita terus meneruskan perubahan secara lebih radikal lagi, tantangan Pak Bakom. Saya kira faktor kuncinya ada di human capital, maka dari itu saya kira bagaimana kita ini terus memperjuangkan capacity building ya untuk memperkuat human capital ini adalah satu strategi yang bisa diharapkan bisa menjawab, merespon tantangan-tantangan tadi.
0: Oke, jadi memang masih persoalan human capital ya, sumber daya manusianya.
2: Human capital dan tentu saja
0: lembaga
2: yang memang kita ini birokrasi.
0: Ya.
2: Birokrasi kita tahu tantangannya adalah bagaimana soal kecepatan ya, dan sebagainya. Itu yang ada di lingkungan kita.
0: Baik, Pak Kodari, menjawab semua tantangan-tantangan yang disampaikan tadi ya. Saat ini negara kita dalam situasi dikepung bencana. Harusnya informasi, komunikasi ini berjalan sudah sesuai tadi dengan platform dan sebagainya begitu. Nah, Bapak sendiri melihat pesan komunikasi apa kemudian yang RRI bisa ambil peran tanpa juga kemudian pesan dari pemerintah sendiri bisa berjalan dengan bersamaan?
3: Oke, terima kasih. Terima kasih sudah mengingatkan situasi dan kondisi pada saat ini. Sekaligus saya memberikan informasi kepada kita semua dan memintakan doa karena ada 5 jurnalis yang pada hari ini posisinya belum diidentifikasi, Pak. 5 jurnalis yang mencoba meliput letusan gunung Anak Krakatau. Kita doakan bersama-sama agar sehat dan selamat dan segera ditemukan baik awak media maupun awak kapalnya, yang pertama. Yang kedua, kalau dari Bakom, prinsip dasarnya adalah bahwa pemerintah harus secepatnya memberikan informasi yang ilmiah, informasi yang relevan bagi kepentingan masyarakat berkaitan dengan perkembangan bencana, terutama yang kemarin terjadi ya, Gunung Anak Krakatau. Dan implementasinya, Pak Nezar, jadi pada hari apa itu? Pada hari letusan itu kita segera mengadakan press conference, bahkan sehari 3 kali melibatkan KL-KL yang relevan. Contoh misalnya press con yang pertama, secepatnya segera kita minta untuk Pak Menteri Kesehatan menyampaikan peringatan-peringatan dan antisipasi-antisipasi terkait dengan dampak-dampak bencana di AK ya, khususnya debu abu vulkanik yang ternyata sangat berbahaya bagi kesehatan, Pak. Jadi Pak Menteri Kesehatan tampil untuk menyampaikan langkah-langkah yang harus disiapkan oleh masyarakat ya untuk penanganan. Kemudian yang siang harinya kita meminta untuk ada KL juga yang lain, dalam hal ini perhubungan, untuk menyampaikan informasi dan perkembangan mengenai Bandara Soekarno-Hatta dan bandara-bandara lain yang terkena dampak dari abu vulkanik, serta langkah mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah. Misalnya menyiapkan angkutan alternatif, menambah volume untuk kereta api dan seterusnya. Termasuk juga menyiapkan plan B kalau ini berkepanjangan, bahwa bandaranya pindah ke Kertajati misalnya begitu. Dan sorenya mengadakan preskon lagi, mengundang Kementerian Pendidikan Nasional dan Pendidikan Tinggi terkait dengan implementasi dari pendidikan, ya, termasuk juga dari Depdagri untuk menceritakan atau menyampaikan perkembangan situasi dan kondisi dari kacamata Pemda. kiranya ada daerah-daerah yang ditetapkan dalam status yang di luar normal. Hmm. Itu yang kita lakukan, pasti.
0: Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan Sarah Sehan dan ada juga jangan kemana-mana hanya di Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bentar Mi.
1: Apain sih Pi, gak gua aja.
2: Lepaskan tengah. Masuk. Luar biasa sampai dari
3: Witan Sulaiman. Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2
4: FM. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan komputer terlalu banyak.
5: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Terima kasih untuk Anda, para pendengar di seluruh Nusantara, pemirsa RRI Net, dan juga para angkasawan-angkasawati, terutama di spesial 81 tahun Radio Republik Indonesia. RRI kini, RRI kemarin, kini, dan nanti. Tadi kita bicara mengenai bagaimana situasi sekarang dengan bencana karhutla, kemudian erupsi, beberapa gunung api, dan juga gempa begitu. Di mana sih Pak Kodari tadi yang belum terjawab adalah pemerintah memberikan komunikasi, dan di mana RRI kemudian harus mengambil peran untuk berkomunikasi di situ?
1: Terus harus, tentu harus mengkomunikasikan, mengamplifikasinya dengan semaksimal mungkin. Dengan seluruh kapasitas dan sumber daya yang dimiliki oleh RRI. Terutama daerah-daerah yang terdampak oleh letusan Gunung Anak Krakatau. Atau dalam kasus yang lain ya sesuai dengan jenis
0: karhutla misalnya.
1: Ya. Jadi kita berusaha untuk secepatnya memberikan informasi kepada masyarakat. Karena kalau informasi itu tidak kita berikan, maka ruang itu akan diisi oleh sumber-sumber informasi yang lain yang belum tentu ilmiah dan belum tentu benar. Sekarang ini kan era yang saya pernah sebut sebagai everybody has a channel, kan begitu kan?
0: Iya.
1: Nah, ya karena ini everybody, belum tentu dia punya data, belum tentu dia punya kepakaran. Jadi memang era digital ini di satu sisi memberikan informasi secara sangat melimpah kepada kita, tapi juga sebetulnya ada sisi negatifnya di mana ya kepakaran itu bisa mati gitu loh. Media sosial itu menurut Yuval Noah Harari, dan saya setuju, tidak didesain untuk melahirkan kebenaran, Pak Nezar. Tidak dilahirkan untuk menemukan kebenaran. Dia dilahirkan untuk engagement, untuk viralitas, untuk emosi. Nah, itu sebabnya konten-konten yang tidak ilmiah atau tidak benar, tidak akurat, dia bisa lebih powerful dan lebih berpengaruh. Karena dia lebih engage secara emosi dan dia bisa lebih viral dibandingkan dengan data-data atau informasi yang akurat. Itulah tantangan besar informasi zaman sekarang ini.
0: Oke.
1: Termasuk untuk RRI.
0: Nyuarakan itu ya.
1: Ya, bagaimana satu kita bisa menjangkau, bagaimana kita bisa masuk kepada media-media yang engagement-nya tinggi, ya, yang punya personalitas, ya, punya elemen personalitas, dan informasi yang akurat, benar, ilmiah, tetapi menarik secara emosi, secara audiovisual. Itu tantangannya. Jadi ini era di mana Pak Iro nggak cukup cuman bener, tapi juga harus menarik. Nggak, Pak Paulus. Karena kalau hanya benar tapi tidak menarik, akan kalah oleh informasi atau konten yang tidak benar tetapi menarik.
0: Baik. Oke, kita masuk ke salah satu semboyan RRI. Apa, boleh saya dibantu Bapak Ibu? Kurang kompak nih, sekali lagi dong. Pertanyaan yang sama ke bapak-bapak semua. Saya mulai dari Pak Nezar dulu. Dari pernyataan sekali di udara, tetap di udara, apa sih satu teknologi wajib, ini kalau bicara ya, yang harus dikuasai RRI 5 tahun ke depan untuk tetap bertahan di tengah saat ini jumlah media cyber mungkin ada 50 ribu atau uncountable maybe?
2: Jumlah media cyber.
0: Atau media-media yang ada?
2: Mungkin lebih dari 50 ribu. 5 tahun yang lalu aja kita menduga ada sekitar 40 ribu media. Waktu saya di Dewan Pers waktu itu kita pernah coba melakukan taksiran, perkataan soal media-media yang tumbuh dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat nasional. Gitu, yang mengaku sebagai media berita loh. Ya, bukan kan ada banyak jenis media, tapi bukan homeless.
0: Bukan ini homeless media.
2: Media berita dan mereka ada situsnya, gitu. Oh, sekarang mungkin udah lebih besar lagi, apalagi
0: belum lagi ada influencer, KOL yang
2: betul
0: menawarkan diri kemudian quote-unquote homeless.
2: Betul, betul. Nah, lalu juga ada akun-akun di atas platform, gitu. Over the top platform, mereka menjadi media-media sendiri, gitu. Dan mereka bergerak berdasarkan algoritma.
0: Ya.
2: Dan sebetulnya Jadi homeless media ini, kalau kita bilang dia independen juga agak debatable gitu secara teoritik, secara konseptual. Karena apa? Karena informasi yang dia sampaikan itu tergantung dihantarkan oleh si platform ini. Kalau nggak ada dalam catatan algoritmik mereka, mungkin nggak akan sampai pesan gitu kan. Beda dengan media-media yang memang punya audiensinya sendiri gitu. Nah, ini memang tantangan yang cukup serius. Dan apa yang harus dimiliki oleh RRI? Saya kira yang pertama, satu, stay relevan, itu sangat penting ya. Kita harus ada di dalam katakanlah walaupun ini platform ada algoritma, tapi kita paham bagaimana algoritma bekerja. Dan itu ada rumus-rumusnya juga bagaimana bisa eksis di tengah informasi yang disampaikan berdasarkan algoritma ini. Karena di tengah disinformasi dan misinformasi, orang pasti akan cari klarifikasi. Itu juga mereka carinya juga di platform media sosial. Gitu. Nah, kalau kita tidak hadir di sana, ya sudah, ruang itu diisi oleh penyebar-penyebar hoax terus. Okay. Gitu. Nah, jadi maksud saya, kita harus eksis juga di platform media sosial. Dan kita harus bisa menangkap juga, katakanlah, taste gitu ya, ataupun style dari generasi baru, bagaimana cara mereka menangkap informasi. Kita dengan gaya yang mungkin terlalu jadul gitu ya, mungkin nggak sampai ke mereka. Tapi bukan
0: yang sekarang gimana? Sudah terrepresentasi dengan update ataupun juga relevansi saat ini?
2: Mungkin perlu fine tuning sedikit ya, menurut saya pribadi gitu ya, agar bisa sampai ke inilah Gen Z misalnya gitu, sehingga mereka, saya nggak tahu apakah mereka masih mengenal Radio Republik Indonesia atau tidak. Ini mungkin harus disurvey juga, seberapa jauh mereka mengetahui tentang Radio Republik Indonesia di platform media sosial gitu. Kalau generasi saya mungkin masih ingat, Pak Kodari masih ingat. Saya nggak tahu apakah generasi yang umur 20-an sekarang mereka masih dapat sentuhan RRI atau tidak gitu. Ini kan jadi satu pertanyaan. Kalau kita biarkan 10 tahun lagi, bisa dibayangkan lama-lama kan akan semakin kecil.
0: Oke, jadi kembali ke pertanyaan saya, teknologi apa kemudian yang harus dimiliki untuk tetap bisa bertahan? Apakah ini persoalan dari teknologinya atau kembali tadi yang Pak Dirut sampaikan bahwa human capital menjadi sesuatu yang akan men-trigger lebih besar?
2: Ada banyak hal di situ. Saya kira satu, talent ya. Jadi talent yang baru tapi tetap dengan jati diri seperti yang dikatakan oleh Pak Paulus. Saya setuju banget karena ini adalah modal sejarah yang besar.
0: Baik.
2: Usia 81 tahun ya, media berusia 81 tahun dengan membawa bagasi sejarah yang demikian kaya gitu. Saya kira unbeatable gitu. Jati diri itu unbeatable. Tapi bagaimana itu dibuat menjadi relevan? Itu yang sangat sangat penting. Tadi kita nyanyi Mars RRI di sini ya. Kan itu jelas gitu kenapa RRI berdiri gitu. Ada bahkan masih ada kata ampera ya, amanat penderitaan rakyat gitu. Lalu demi revolusi.
0: Yang mungkin tidak diketahui oleh generasi sekarang ya, mungkin, apa itu arti
2: ya,
0: ampera.
2: Begitu, iya, maksud Pak iya, Manizar ya. Iya, okay. Tapi saya kira Mars ini harus tetap hidup terus karena dia merupakan ekspresi dari kenapa kita membentuk yang namanya Negara Republik Indonesia itu. Okay. Dan RRI berada bersama semangat itu.
0: Pak Paulus, kalau dilihat ya, tadi disampaikan Pak Irawan bahwa ada kredibilitas, ada independensi, transparansi yang harus dijaga. Dari sebuah semboyan sekali di udara tetap di udara, apa nilai yang kemudian tidak boleh dikorbankan?
3: Ya, kalau kita bicara udara, udara itu tidak ada demarkasi, tidak ada batasnya. No barrier. Jadi kita di Indonesia berbicara, bersuara lewat udara, lewat teknologi, tapi juga yang menembus batas-batas yuridisi apapun, tapi dia menyentuh pada otak manusia. Nah, karena itu saya menyambung dari Pak Wamen tadi, bahwa yang saya sebutkan audiens sudah berubah menjadi user. Sekarang kita itu adalah user. Dengan pegangannya masing-masing ini bisa kemana-mana. Menjadi personal. Nah, yang kedua perubahannya adalah media itu menjadi konten.
0: Ya.
3: RR itu bukan RRI lagi, konten. Jadi transformasinya media RRI menjadi konten dan itu adalah identitas. Identity itu menjadi kata kunci. Sehingga tatkala kita mendengarkan suara dan itu adalah orang yang bersuara, bisa juga sekarang menjadi manusia yang di cloning, bisa. Tetapi yang namanya konten itu identitasnya apa? Kalau identitasnya adalah kebenaran, the truth, maka dicari. Karena yang dipilah dan dipilih tadi, yang banjir informasi tadi, maka yang harus dipertahankan kunci yang tadi identitas yang tadi disebutkan kredibilitas. Maka paradigma 10 paradigma saya baru bicara 2, yaitu paradigma audiens jadi user, yang kedua adalah media menjadi konten, yang ke-10 informasi sudah menjadi knowledge. Bahkan informasi itu tidak saja menjadi knowledge, menjadi science, tidak lagi menjadi science tapi intelektualitas. Nah, karena itu maka saya teringat pelajaran saya 50 tahun yang lalu saya menjadi programmer radio. 50 tahun yang lalu. Itu yang ring fire itu makanan kita setiap hari 50 tahun yang lalu.
0: Oke.
3: Yang namanya Gunung Merapi itu kita hafal. Tambora kita hafal, anak Krakatau kita hafal. Letusannya kapan? 1883. Tambora lebih dulu lagi.
0: Oke, itu karena sudah punya peta kerawanan
3: sudah. Ya, tadi saya
0: informasi
3: Indonesia adalah mengenali Indonesia secara utuh. Termasuk topografi, geografi, resources. Itu yang namanya science of journalism. Saya dididik menjadi science of journalism.
0: Oke, apa karena sekarang lebih mudah Pak Paulus? Semua informasi kita bisa dapat dari AI misalnya, tidak perlu untuk...
3: Tidak hanya kita bicara AI, kita sudah menjadi global mind, global brain.
0: Oke.
3: Nah, itulah teknologi itu menjadikan kita itu manusia yang bisa menerima, mendapatkan informasi, data, pengetahuan dimanapun. Global brain itu di... tapi kita masing-masing. Inilah global brain di mana kita harus terus memproduksi the Indonesian content. Maka saya
0: Indonesian content. Oke. Okay.
3: The Indonesian content semacam saya pelajari di Kanada namanya Canadian content, CanCon. Kedaulatan budaya yang namanya Kanada luar biasa. Saya belajar pertama kali tentang Canadian content waktu saya menjadi ketua pansus undang-undang penyiaran. Bayangkan bahwa Canadian content dengan pendekatan kedaulatan budaya itu harus menjadi jati diri RRI. Sehingga Indonesia paradigm, Bhinneka Tunggal Ika paradigm harus menjadi kata kunci tatkala RRI bersuara, berbicara ke publik.
0: Terima kasih. Pak Irawan, kalau hari ini Pak Yusuf Ronodipuro ada di sini gitu ya, kira-kira apa sih sebenarnya yang ingin beliau sampaikan untuk generasi saat ini ataupun juga kritik untuk saat ini?
4: Pak Yusuf hadir di sini melalui saya.
0: Boleh kita kasih tepuk tangan? Dan memang itu benar, Bapak?
4: Jadi ini menjadi tantangan besar bagi generasi saat ini. Jadi saya kira tantangannya adalah bagaimana membuat generasi muda mendengarkan RRI. Kita tidak bisa meminta mereka itu kembali ke masa lalu. Italah yang harus mendatangi mereka. Jadi kalau mereka berada di TikTok, RRI harus hadir di TikTok. Kalau mereka mendengar podcast, RRI harus menjadi pemain utama podcast. Kalau mereka menonton video pendek, RRI harus mampu bercerita melalui video pendek. Kalau mereka menggunakan AI, RRI harus memahami dan memanfaatkan AI. Gitu. Tapi sekali lagi, kita jangan hanya mengejar teknologi. Ya kan? Kita tetap harus mengejar kepercayaan. Credibility tadi itu, Pak Paulus. Ya kan? Karena teknologi dapat membuat sebuah informasi menjadi viral. Yang tadi Mr. Q itu sebutkan. Tetapi hanya credibility yang dapat membuat sebuah institusi bertahan selama 81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Baik, terima kasih.
4: Sedikit lagi.
0: Ada lagi?
4: Ini
0: singkat mungkin?
4: Apa yang Pak Yusuf ingin sampaikan.
0: Singkat, boleh Bapak.
4: Pikirkan. Jadi saya ingin mengambil satu makna, karena Pak Yusuf itu yang came up with that idea.
0: Yes.
4: Dengan Dr. Abdurrahman
0: Saleh. Abdurrahman Saleh, ya.
4: Iya kan. Jadi mungkin ada waktunya kita memberikan makna baru terhadap semangat RRI yang lama. Sekali di udara, tetap di udara itu. Jadi di era digital ini saya membayangkan semangat itu menjadi sekali dipercaya, tetap dipercaya.
0: Sekali dipercaya, tetap dipercaya. That's a good idea yang come up. Pertanyaan yang sama ini juga terakhir untuk Pak Kodari, bahwa RRI dekat dengan pemerintah atau dekat dengan kekuasaan, selalu identik demikian. Lalu sekali di udara, tetap di udara, apa satu fungsi RRI yang bisa dilaksanakan sendiri dan tidak mungkin dalam pengaruh kepentingan pemerintah?
1: Saya sekali lagi percaya bahwa itu bukan hal yang bertentangan ya, dan hal yang sangat sejalan. Dan karena itu sebetulnya sederhana sekali, tugas komunikasi termasuk salah satu bagian darinya adalah RRI, adalah menyampaikan apa-apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Dan itu sebabnya kenapa kemudian Bakom berusaha untuk mendorong, membangun mekanisme, membangun sistem, di mana KL-KL itu secara aktif dan secara rutin memberikan informasi kepada media dan kepada masyarakat. Contohnya, kami membuat jadwal rutin agar 84 KL yang ada di pemerintahan, itu pada hari tertentu, tanggal tertentu yang sudah ditentukan, mereka mengeluarkan informasi mengenai perkembangan atau update program kerjanya. Artinya kan setiap hari itu bisa 2 atau 3 informasi dari masing-masing KL. Yang kedua, kami meminta agar dari tiap KL ada juru bicara. Nah, kami menyadari bahwa selama ini mungkin media massa kesulitan untuk mendapatkan informasi dari pimpinan KL karena kesibukan, agenda yang padat. Tetapi humas tidak cukup percaya diri untuk bisa menyampaikan atau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh media. Nah, jalan tengahnya adalah jubir. Jubir harus ditunjuk sebagai perwakilan dari Pak Menteri. Di mana kualifikasi dari jubir tersebut adalah 1, kompeten. Yang kedua, artikulatif, dan yang ketiga dipercaya oleh Pak Menteri sehingga dia bisa mewakili Pak Menteri atau Pak Wakil Menteri begitu. Kapanpun ingin diakses oleh media tersedia dengan cepat dan dengan memberikan informasi yang benar begitu.
0: Oke, baik kalau
1: di begitu. Sebetulnya ini kan ada 2 sisi ya, sisi materi lalu kemudian sisi distribusi. Nah, sisi materinya ini kita perkuat agar distribusinya juga bisa berjalan.
0: Jadi tetap menjalankan fungsinya masing-masing ya Pak ya?
1: Okay. Ini jalur distribusi ini, RRI dengan sekian banyak jaringannya, sekian banyak, apa istilahnya, bukan cabang, apa istilahnya, stasiunnya ada di mana-mana. Ya. Ini kalau kontennya nggak ada, dia mau bawa apa? Gitulah. Mau bawa apa? Jadi kita bisa berkomunikasi dengan baik apabila hulunya dari KL, dari kementerian dan lembaga itu mengerjakan hal yang baik, kemudian informasinya disampaikan kepada media, didistribusikan dengan baik dan maksimal, dengan cara dan pendekatan yang tadi disampaikan oleh Pak Irawan tadi itu.
0: Baik, kalau
1: bahwa
0: gitu.
1: Ini era di mana bukan masyarakat yang datang bukan era di mana media datang ke masyarakat, datang media, tetapi medianya yang harus datang ke masyarakat begitu.
0: Oke, iya.
1: Saya kira itu yang kata kunci dari
0: kata
1: Pak
0: kuncinya ya.
1: Iro tadi itu. Bagaimana sejalan kita Pak ya? Bagaimana RRI itu harus tetap relevan dan
0: dipercaya tadi ya?
1: Pendengar itu di mana pemirsa itu, audiens itu berada.
0: Baik. Pak Hendrasmo, adalah yang harus menjawab, Anda juga yang nantinya meninggalkan legacy ini dengan semua tantangan yang ada dan perubahan besar yang diharapkan, apa yang akan Anda sampaikan di 81 tahun?
5: Kita menyerap dari semua narasumber tadi, ya, dari Pak Irawan, dari Pak Kodari, Pak Mas Wamen, Pak Paulus ya.

0: untuk dari kebenaran. Karena itu justru sebetulnya kita merasa optimis dengan masa depan radio. Ya. Radio itu memang senantiasa dikatakan sebagai media yang paling tangguh, the most resilient gitu, Mas Kudari. Tapi di sisi lain ini kita juga dihadapkan pada situasi, ya walaupun kita mengalami decline ya, tapi kita tetap optimis ya. Masa depan justru di media konvensional, di radio. Makanya itu yang sekarang kita perjuangkan adalah tadi relevan ya. Tapi bagaimana tadi kalau kita bisa menyampaikan informasi yang benar tapi juga menarik. Kita harus membuat story, membuat konten-konten kita ini secara lebih menarik. Nah inilah makanya ini saya kira kita memang harus terus memperkuat kemampuan kita untuk membuat konten-konten menarik. Nah ini intinya ini yang pesan-pesan yang disampaikan para tamu kita dan ini kita akan respon ya. Jadi PR bagi teman-teman di RRI semua.
1: Oke, sebelum kita masuk ke penutup, kita masih akan hadir dengan sebuah suara Indonesia yang disampaikan dengan Alia Salma.

0: Jualan masih sepi-sepi aja nih.
1: Makanya pakai RRI Digital. Kanal khusus UMKM kini hadir di RRI Digital. Bukan cuma buat dengar berita, tapi juga wadah interaksi UMKM seluruh negeri. Di sini kamu bisa promosikan produkmu, jalin kolaborasi, tukar ide dan inspirasi, dan temukan peluang usaha baru. Dari pasar tradisional ke marketplace digital, UMKM kita makin canggih, makin keren. RRI Digital temani langkahmu

0: inaasahan mo. Download RRI Digital di App Store dan Play Store sekarang.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Kita kembali lagi dalam RRI kemarin, kini, dan nanti. Kalau kita bicara kini, tadi sudah disampaikan, kemarin juga sudah banyak cerita dan perjuangan bagaimana sih perkembangan dari satu demi satu. Kita bicara mengenai hal yang namanya nanti. Nah, kalau bahasa anak-anak muda sekarang, anak Gen Z sekarang gitu ya, memberi makan netizen. Sering sekali semua video itu maksudnya begitu. Ini pertanyaan untuk bapak-bapak semuanya. Ketika dalam tadi cerita Pak Kodari bahwa ada 5 rekan-rekan jurnalis yang saat ini belum bisa ditemukan, itu juga menjadi sebuah pekerjaan, tapi memang saat ini yang paling penting adalah dapat informasi cepat. Entah itu independen, entah itu benar, entah itu ada kepentingan. Kadang masyarakat sudah tidak peduli. Kembali ke pernyataan memberi makan netizen. Saya ke Pak Paulus dulu pandangannya. Bagaimana nih dengan media yang harus memberi makan netizen di tengah erupsi digital saat ini?
3: Tatkala netizen mendengarkan, menonton, atau mengamati sesuatu, maka yang dilihat harus Indonesia. Dan karena itu RRI, kata kunci jati diri yang harus melekat pada kontennya, The Indonesian Content tadi adalah resonansi. Bukan sekedar edukasi, bukan sekedar informasi, tapi resonansi.
2: Apa artinya itu resonansi?
3: Resonansi adalah sesuatu yang menggetarkan kita sebagai orang Indonesia. Karena itu sesuatu yang menggetarkan harus tetap kita berikan kepada siapapun generasinya. Karena Bhinneka Tunggal Ika Paradigm adalah tatkala kita mendengarkan Indonesia, lagu kebangsaan kita, maka kita beresonansi. Tidak cukup dengan transformasi, tapi juga dia efikasi dan juga dia empati.
2: Kuncinya Indonesia. Saya menyoroti itu terlebih dahulu. Indonesia konten gitu ya. Tapi kalau dilihat dengan kembali Gen Z saat ini, mereka menyukai bahasa yang mix.
3: Ya.
2: Bahasa yang bercampur-campur. Dan itu sama sekali tidak selalu Indonesia konten. Nah, bagaimana nih disikapi dengan perubahan yang seperti ini, Pak Paulus?
3: Otak kita mempunyai, mind kita punya neuron. Kita bicara neuron science. Maka yang harus kita ungkapkan adalah bahwa neuron kita itu juga harus terbentuk menjadi neuron Indonesia. Kita punya right yang baru. Neuro-right. Hak neuron kita. Itu harus diisi terus-menerus menjadi Indonesia tadi. Saya percaya kalau diisi dengan The Indonesian Content yang beresonansi, tidak sekedar informasi, maka resonansi keindonesian itu akan tetap pada di setiap platform apapun. Karena apa? Algoritma kita harus menjadi algoritma keindonesiaan. Tanpa itu, maka kita akan lose of the Indonesian. Dan terakhir saya mengatakan bahwa tidak hanya data, tidak hanya informasi, tidak hanya cukup dengan sains, tidak hanya dengan intelijensia, tidak cukup dengan kearifan, tapi yang tertinggi adalah keberadaban Indonesia. Dan itu adalah sesuai dengan kata kunci dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai the roots of Indonesia. Di situ, humanisme, justice, and civilization. Dan itu adalah hierarki dari yang harus kita capai untuk 2045. Indonesia hebat, Indonesia emas, dan Indonesia cerdas. Itu yang harus dilakukan oleh RRI. Jati diri RRI harus beresonansi. Itu.
2: Oke. keberadaban Indonesia. Kata ini menilik saya pada kembali ke Pak Wamen nih ya. Kalau dibilang keberadaban Indonesia, kita tahu bahwa berbagai tadi ada ratusan ribu mungkin media cyber saat ini yang tidak terlalu mempedulikan kata adab dan menyajikan tadi, memberi makan netizen. Bagaimana kembali lagi Kementerian Komunikasi dan Digital punya, kalau dibilang roadmap pasti sudah punya, tapi batasan-batasan juga saat ini ternyata tertembus dengan perkembangan teknologi. Apa yang kemudian bisa menjadi kekuatan bahwa media punya independensi yang itu harus kuat dan diterima oleh masyarakat? Karena masyarakat tampaknya nggak peduli nih, Mas Omen.
4: Ya mungkin masyarakat tidak akan mengecek apakah satu media ini independen atau tidak gitu ya.
2: Yes.
4: Dia hanya menerima message lalu kemudian diserap dengan begitu saja. Apalagi dengan perilaku pembaca-pembaca atau penyimak atau pengguna media sosial yang begitu cepat pada hari ini. Apa aja yang melintas mungkin tidak disaring lebih dulu dengan critical thinking ya. Itu yang kebanyakan kita lihat sehingga dengan mudah terkena hasutan, termakan misinformasi, disinformasi. Tapi gini Mbak Risti, sebetulnya ini bukan hal yang baru ya. Ya mungkin juga Pak Paulus sudah cukup akrab dengan Walter Lippmann tentang the picture in your head gitu ya kan, in our head gitu ya kan. Lalu kemudian di ada yang tacticiannya itu
5: Mickey, apa? Kalau in your head itu Cranberries, in your head.
2: Gitu lagunya ya.
4: In our head, yang kemudian proposisi itu terus dibikin jadi lebih praktis lagi oleh ahli propaganda itu siapa Edward Bernays ya, yang dia bilang ya masa itu irasional gitu, karena itu sangat sah untuk dimanipulasi, gitu kan? Itu Bernays. Tapi kalau Lippmann kan bilang gimana pun demokrasi harus dilindungi dengan informasi-informasi yang objektif.
2: Oke. Okay. Sementara RRI punya peran harus mengorkestrasi semua itu menjadi sesuatu yang masih utuh dan sejalan dengan saat ini.
4: Iya, saya kira nggak ada yang kontradiksi. Pertama ya, RRI kan lahir dari rahim republik lah gitu, dan ini kan bisa kita bilang media penyiaran publik ya, dan tugasnya saya kira beyond itu, jadi tugasnya itu di bawah konstitusi gitu, iya kan, dan bagaimana membantu kesepakatan-kesepakatan konsensus nasional untuk kita bisa mencapai ke sana, atau bagaimana mengolah informasi ini untuk bisa mencapai tujuan nasional. Saya kira itu menjadi salah satu komitmen. Lalu apakah kemudian menjadi tidak independen, lalu kemudian dituduh sebagai apa? Ini cuma propaganda pemerintah atau apa salah? Kan itu kan. Jangan baca itu cuma propaganda pemerintah. Tapi saya kira di seluruh dunia, ketika ada krisis dan ketika ada ketidakmenentuan dalam soal informasi, orang akan merujuk apa sebetulnya yang menjadi ekspresi nasional dari satu bangsa gitu. Itu juga yang dilakukan oleh RRI pada tanggal 20 Desember tahun 1948 lewat Radio Rimba Raya itu mengudara, dan di sana ditegaskan di tengah kebingungan orang, di tengah hoax bahwa republik hancur, Yogyakarta sudah jatuh, tiba-tiba ada Radio Rimba Raya di pedalaman tengah sana di Gayo mewartakan dalam bahasa Inggris, Belanda, Urdu, Tionghoa dan Arab bahwa Republik Indonesia masih ada, wilayah Indonesia masih ada, dan di sini adalah wilayah Indonesia, di sini Aceh. Nah, itu kemudian memberikan feeding yang cukup luar biasa untuk diplomasi kita, dan kita bisa meyakinkan dunia bahwa Republik Indonesia masih ada, dan para diplomat kita di Konferensi Meja Bundar akhirnya bisa meyakinkan dunia, dan akhirnya Belanda mengakui bahwa Indonesia adalah bangsa yang merdeka. Jadi saya kira nggak ada yang salah dari itu gitu, ya kan?
2: Tidak ada yang salah, dan itu semangatnya ada pada saat itu. Tapi kalau di konteks saat ini 2026 dan selanjutnya dan nanti begitu, apa yang kemudian harus diimplikasikan?
4: Justru semangat itu yang paling mahal, ya. Semangat itu yang mungkin tidak dimiliki oleh banyak media-media lain yang hanya mendungangi algoritma untuk kepentingan-kepentingan pragmatis.
2: Hai, kalau begitu.
4: Tapi kalau kita punya semacam komitmen moral yang jauh lebih kuat, gitu ya kan? We protect our national interest, itu yang pertama.
2: Okay. Pak Irawan, berangkat dari persoalan nanti ya, tadi Pak Irawan menyebut banyak sekali bahwa kita harus hadir dalam setiap konten, dalam setiap video yang sudah sesuai dengan AI, tapi bagaimana pesan ini untuk kemudian dikembangkan dengan segala kendala internal dalam RRI, dalam artian organisasi, kemudian ini juga masih memakai anggaran dari pemerintah. Ini mungkin pertanyaannya harusnya untuk Pak Dirut, tapi saya sedikit minta pandangan dari Pak Irawan begitu ya, sebagai keluarga pendiri RRI. Silakan.
6: Saya keluarga dari luar ya, ini urusan operation, ini urusan Dirut ya. Nih.
2: Iya, tapi apa nih untuk nanti, pesan seperti apa sih yang kemudian harus dilakukan?
6: Jadi, di tengah keberagaman yang tadi disebutkan Pak Wamen, ya, RRI itu bisa menjadi ruang publik nasional tersebut. Di RRI itu bukan hanya memberitakan apa yang terjadi di Jakarta kepada daerah, tapi apa yang terjadi di daerah kepada Jakarta. Dan apa yang terjadi di seluruh daerah, termasuk Jakarta, kepada dunia. Kita belum menyangkut ASEAN ini. Tugas RRI ke depan akan lebih berat, karena harus bisa juga neighborhood kita harus juga dipersatukan, bukan Indonesia aja yang harus dipersatukan, tapi ASEAN yang harus dipersatukan di dalam keadaan geopolitik yang sedang terjadi ini. Itu mungkin saya.
2: Jadi tugasnya lebih berat begitu ya?
6: Ya. Jadi tadi, jadi Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan. Semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa?
2: 111 stasiun.
6: 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, enggak ada media standing RRI, ya. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah, yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI. Ya. Jadi RRI telah melewati 81 tahun perjalanan bangsa, menyertai perjuangan mempertahankan kemerdekaan, menyaksikan perubahan politik, ekonomi, sosial bangsa sampai saat ini. Dan hari ini RRI
2: Gimana Pak?
6: Tugas kita nih bukan hanya mempertahankan RRI, tetapi membantu bangsa ini memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia. Kalau dulu namanya, sebelum RRI, namanya Voice of Free Indonesia, Suara Indonesia.
2: Voice of Free Indonesia, ya.
6: Stasiunnya di sebuah lab di RSCM. Dan sedikit saya cerita, jadi alat-alatnya itu dicuri dari Radio Hosokyoku. Jadi Pak Yusuf dan teman-temannya mencuri dengan
2: dari radio Jepang saat itu ya?
6: Ya, media Jepang. Terus waktu itu usulnya adalah membuat stasiun studio di rumah Dr. Abdurrahman Saleh. Tapi Dr. Abdurrahman Saleh bilang, oh jangan, terlalu banyak Jepang lalu lalang, banyak kampetai akan ketahuan. Jadi akhirnya setelah berembuk, dipilih satu lab di RSCM. Nah, di lab itu ya dibuat pemancar dan Bung Karno, Bung Hatta membaca pidato di sana untuk memberi semangat pejuang di daerah. Namun Bung Karno tuh mengeluh, begitu juga Bung Hatta kepada Pak Yusuf, minta cari tempat yang lain, ruangan yang lain yang lebih. Gitu. Kenapa? Bung ada tanya.
2: Karena Bapak sudah pasti ingin menjawab.
6: Karena untuk masuk ke lab itu, ruangan itu harus lewat kamar jenazah.
2: Oh.
6: Ya kan? Jadi itu kan sebetulnya
2: sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh orang umum ya.
6: Ya, dan orang tidak akan mencurigai.
2: Ada pergerakan apa di dalam laboratorium itu?
6: Ada studio di situ.
2: Oke.
6: Okay. Ya, itu yang terjadi. Jadi
2: ini cerita yang disampaikan langsung oleh Pak Yusuf kepada Bapak.
6: Ya, jadi
2: Pak
6: itu
2: langsung kepada Anda ya.
6: Sah ceritanya di meja makan.
2: Oke. Okay. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk cerita di meja makan yang eksklusif didapatkan pada kesempatan ini. Oke. Okay.
6: Jadi
2: dengan
6: Jadi dari Voice of Free Indonesia tadi, suara Indonesia Merdeka, itu menjadi suara atau Voice of Indonesia. Para Indonesia Raya ini ke depan, ya. Jadi itulah yang saya rasa yang kita harapkan.
2: Ya.
6: RRI kemarin itu kan perjuangan 1945. RRI kini adalah suara masyarakat. RRI ke depan adalah suara Indonesia kepada dunia. Dirgahayu RRI ke-81.
2: Terima kasih.
6: Teruslah menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyatukan Indonesia. Teruslah menjadi suara yang dipercaya,
2: okay,
6: menjadi suara Republik dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Pak Hendrasmo, bicara untuk tantangan nanti, ya, bagaimana sih RRI-kan Indonesia. Ini kayaknya ringan, tapi sebenarnya banyak kendala-kendalanya.
7: Iya, tentu saja kita harus optimis satu sisi, ya. Kita harus tahu apa saja yang harus kita lakukan, ya.
2: Mm-hmm.
7: Di momentum hari ini sebetulnya kan momentum kita untuk refleksi merayakan ulang tahun 81 tahun ini dengan merefleksi apa yang sudah kita perbuat, apa yang harus kita lakukan berikutnya, kita menyerap dari tamu-tamu kita hari ini. Tentu saja kita sudah pasti dihadapkan dengan situasi yang kita nggak tahu disrupsi itu sampai di mana, sampai kapan. Tetapi kita melihat bahwa tren yang sudah ada ini akan berlanjut terus, ya. Tetapi kita juga harus tahu bagaimana pada umumnya lembaga-lembaga media itu juga menyiasati disrupsi. Ya, kita harus membangun kita. Kita harus membangun ada di kita, membangun human capital kita. Ini adalah kunci menurut saya. Ini adalah kunci bagaimana kita ini kemudian mampu berselancar dalam disrupsi. Disrupsi sudah pasti. Ya, kita menghadapi perubahan yang uncertain nantinya. Tapi kita percaya dengan apa yang kita lakukan. Pertama, kita punya selalu mengkomunikasi. Bagaimana kita mengkomunikasikan arah kita ini terus menerus, ya?
2: Yeah.
7: Kita sudah bicara tentang bagaimana kita harus meningkatkan relevansi, meningkatkan dampak, efek dari RRI, ya. Juga public trust ini satu paket. Dan tentu yang tadi sebut senantiasa disebut Pak Paulus, Indonesian Way, ya, nilai-nilai keindonesiaan yang senantiasa menjadi value core kita.
2: Oke. Okay. Ferry merasa saat ini bersaingkah dengan kompetitor-kompetitor yang ada?
7: Sudah pasti. Saing dalam artian kita harus menggait atensi audiens. Ya, kita nggak cukup kalau kita ini sudah Pak, kita membuat kontennya benar. Tadi Pak Koder juga sampaikan, kita harus membuat sesuatu yang menarik. Kita harus, ya, kita sudah menggariskan dalam range kita ini harus berdampak. Yeah. Untuk berdampak, ya, kita harus menarik. Nah, ini yang kita harus cari cara terus.
2: Okay.
7: Bagaimana kita harus membuat konten-konten yang menarik.
2: Okay. Kuncinya. Karena menarik saat ini kan bukan lagi persoalan tadi ya, berapa jumlah pemancar, berapa jumlah rating, berapa jumlah apa digital engagement, itu yang lebih penting saat ini. Apa yang paling berat menurut Pak Hendrasmo sebagai seorang dirut saat ini dari beberapa itu?
7: Saya kira kita memang harus punya kesadaran kolektif bersama ya, Pak. Kita tahu arah kita kemana dan bagaimana cara kita melangkah.
2: Oke. Okay. Ya.
7: Nah, ini yang paling penting kita bersama-sama untuk kita sudah tahu peta tantangan yang kita hadapi ya, dan kita sudah lakukan ke sana.
2: Oke. Okay. Sering sekali juga dikaitkan, tadi pertanyaan saya ke Pak Paulus, dikaitkan dengan anggaran, ya kan? Bagaimana RRI sebagai lembaga penyiaran publik ini menggunakan anggaran publik? Lalu apa pesan indikator keberhasilan RRI sebagai lembaga penyiaran publik untuk menyuarakan apa yang sudah kita sampaikan hari ini sebagai bahan refleksi?
7: Sebetulnya ya, ini kita tadi bicara birokrasi membutuhkan anggaran ya. Kita sadar bahwa kita menghadapi efisiensi, saya sudah sampaikan ke teman-teman semuanya, efisiensi jangan menjadi hambatan. Kita harus melihat semua media mengalami tantangan berat sekarang ini. 70% dari pemasukan media sekarang lari ke digital semuanya. Ya, media konvensional sekarang langsung susah. Nah, RRI bersyukur kita ini dapat subsidi, tetapi sebetulnya yang kita butuhkan adalah bahwa kita ini juga harus mampu benchmarking dengan media publik yang lain di dunia. Mereka dapat subsidi, tetapi juga harus mencari cara supaya mereka juga punya revenue. Revenue untuk membantu operasionalisasi lembaga, ya, itu terjadi pada semua lembaga media publik di dunia. Nah, ini yang harus kita lakukan, dan makanya itu saya tambahkan ya. Nah, ini kan kita punya undang-undang penyiaran lama ya, Pak Iro. Jadi ini kalau kita ini kan status media publik itu kan independen, netral, non komersial. Nah, non komersial itu bukan berarti kemudian kita nggak berusaha. Nah, ini bersyukur kita ada draft undang-undang revisi penyiaran itu non komersial itu nggak ada lagi, Pak Iro. Ganti profesional. Nah, ini kita bersyukur sekali kalau memang itu bisa segera diterapkan ya. Supaya ini menjadi dorongan buat kita untuk supaya lebih bergerak, lebih
2: dinamis lagi. Baik, kalau begitu. Terakhir mungkin sebagai kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Pak Kodari, tugas Bakom adalah mengorkestrasi berapa 84 kementerian lembaga dan juga pihak-pihak terkait. Tapi kemudian di mana Bakom juga memberi kesempatan kepada RRI untuk bergerak dan terus nantinya?
5: Tentunya Bakom sangat berharap kepada RRI untuk bisa menyampaikan informasi-informasi program-program kerja pemerintah, termasuk juga untuk bisa merespon berbagai macam perkembangan dan dinamika peristiwa. Sudah pasti itu. Kehadiran saya di sini salah satu indikator dari dukungan kepada RRI. Apalagi sekarang sering ngobrol dengan Pak Iro.
2: Sudah kawan lama ya. Lagi ya.
5: Sekali lagi saya mengingatkan dan berharap agar RRI dapat bisa tetap relevan dengan perkembangan zaman, Pak. Di satu sisi, coverage dari RRI memang sudah sangat luas. Berapa? 78%. Tetapi pertanyaannya, berapa banyak penduduk Indonesia di 78% wilayah atau geografi itu yang mendengarkan RRI, yang mengakses RRI? Saya kira jangkauan itu penting, tetapi kalau kita lebih tajam lagi, kata kuncinya kan berapa banyak yang mendengar. Di media sosial kita bisa mengidentifikasi dengan cukup akurat itu, satu akun berapa followernya. Di YouTube kita bisa cek berapa yang nonton, engagement-nya seperti apa. Jadi pergeseran paradigma itu tidak terhindarkan, termasuk juga cara melihat data, diagnosa.
2: Oke.
5: Hemat saya diagnosanya sekarang nggak cukup hanya sekedar coverage, Pak. Tapi bagaimana memastikan bahwa pendengar RRI itu angkanya bisa dihitung? Gitu. Terakhir nih saya bacakan ya, ini kita harus berkaca dari sejarah. Tadi saya ke depan, sekarang ikut Pak Irong lihat ke belakang. Saya Google, saya masih model Google, belum chat GPT.
2: Kita lihat apa yang mau dikatakan nih.
5: Ya, koran pertama kali terbit tahun 1605. Artinya usia koran itu 400-500 tahun. Radio pertama kali tayang tahun 1906. Televisi pertama kali tayang 1926. YouTube pertama kali tayang 2005. TikTok pertama kali tayang 2016. Sekarang koran sudah hilang. Mungkin tinggal 1-2 saja yang bertahan.
2: Ya.
5: Radio swasta terutama ya. Saya kira makin banyak bertumbangan.
2: Ya.
5: Ya saya waktu SMP masih era saya di Palangkaraya itu kirim salam, titip salam. Kirim lagu.
2: Ya. Ini terlihat ya.
5: Masih sempat. Saya dulu
2: melewati
5: pulang sekolah,
2: masa-masa kejayaan ya.
5: Buru-buru dari SMP saya itu pulang ke rumah ngejar siaran radio Sahur Sepuh. Ya, saya agak lumayan Sahur Sepuh. Kalau Pak Nezar tadi butir-butir pasir di laut.
2: Oke. Okay.
5: Siapa Pak? John Simamora. Ya. Tapi ya buat saya begini, kita ini sekarang di era patahan sejarah. Hmm. Era patahan sejarah, peradaban baru yang tidak terbayangkan dengan adanya AI dan seterusnya. Elon Musk mengatakan tahun 2036 duit itu udah nggak penting lagi. Sekarang dia kemana-mana asistennya robot.
2: Ya.
5: Mobil sekarang itu udah jalan sendiri. Mobil nggak ada setirnya, nggak ada spionnya, nggak ada pedalnya. Tinggal masuk, jalan sampai ke lokasi. Nah saya yakin teknologi itu nggak bisa kita lawan, Pak.
2: Ya.
5: Karena itu kita harus adaptasi. Ya, spiritnya mungkin masih terus, tetapi bentuknya itu harus menyesuaikan dengan teknologi. Bayangkan koran yang berusia 400 tahun itu sekarang punah. Ya. Nah, setelah koran kan tadi itu.
2: Radio.
5: Kembangan teknologi radio.
2: Kembali ke radio. Jadi pesannya adalah?
5: Iya, pesannya ya harus beradaptasi, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. TV pun juga sudah mulai banyak yang bertumbangan. Ya, jadi pesannya jelas. Pertama bahwa Bakom pasti sangat memerlukan RRI, tetapi supaya bisa optimal dan maksimal, TVRI harus mengikuti, RRI harus mengikuti perkembangan situasi dan teknologi. Makasih.
2: Baik. Terima kasih. Boleh kita beri tepuk tangan? Pak Paulus, terima kasih. Pak Irawan juga terima kasih. Pak Kodari, terima kasih banyak. Pak Nezar, terima kasih. Dan juga Pak Hendrasmo, terima kasih. Karena sebenarnya semua fungsi dapat segera hilang dengan berjalannya waktu dan juga teknologi. Yang tidak mungkin hilang adalah semangat dan juga konsistensi yang terus dibuktikan dalam komitmen. Karena sekali di udara, tetap di udara, bukan hanya jargon, tapi komitmen untuk memanggil kita terus menyuarakan kepada publik. Saya Risi Rustarto, sampai jumpa, dan RRI tetap ada kini hingga nanti. Sampai jumpa, selamat siang.
8: Terima kasih Anda telah mengikuti sarasehan Radio Republik Indonesia dengan topik Radio Republik Indonesia kemarin, kini, dan nanti.

0: Ya baik, pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda telah bersama kami mengikuti Sarasehan Radio Republik Indonesia ya untuk edisi hari ini dalam rangka HUT ke-81 Radio Republik Indonesia pastinya. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI. Tetap bersama di Pro 1 RRI Jambi.
1: Dinamika olahraga

Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions 2026-2027 dengan menangan kandang. Langkah Aldila Setiaji Erin Rutledge di US Open 2026 terhenti di perempat final. NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Real Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi. Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter mempercil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76, namun Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting, termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Real Madrid, Jose Mourinho menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6 sama.
2: Resume che podia acabare.
1: Skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6 sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila. Dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol, tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
2: Poder marcar 5, 6, 7.
1: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Chivu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian, itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi, dan menurut saya, kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Eropa pendengar, drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Veiga dan Bruy Serho Guraisi. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guraisi di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Menurut saya, hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit, karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun, tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya, kami juga pantas menang, karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan, yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian serangan yang bagus, dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
2: Ya, als ich mir erhofft habe, das vielleicht ein bisschen ärgerlich sind die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion Do Draga Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnuri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely, yes.
2: Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Ryan Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketiga gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dott. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Beralih ke olahraga tenis, pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutlife harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026 setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah Ashlyn Kruger, Robin Montgomery dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama, tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Aldila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Kabar sepak bola Indonesia pendengar, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puryono dari Surakarta.
1: Ini coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin.
2: Saudara, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, Asti Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk kelas Skar Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga W melawan tuan rumah The Red FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya, ya kita ada perbaikan, peningkatan, terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stephen Kiljas, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi The Red FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik, apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
3: Kalau persiapan ya cukup baik, kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik, tapi kita siap lah, siap untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.
2: Selain menghadapi The Red FC pada pekan kedua, Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama, Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar. Striker Anyer Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, the temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Isan Mulang Galton FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: Informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai penyelenggara. Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todo Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Buktikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian, keluarga, bukti, cedera, tulis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Kompetisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi Asian Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan peluang prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali,

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ya, berikan dimana saja Anda berada. Selamat siang untuk Anda semuanya di edisi hari ini Rabu 9 September 2026 ya. Bersama saya Astu Landari akan menemani Anda yang masih di Jambi siang ini, formasi 10 hingga 15 waktu Indonesia Barat, pendengar. Ya, pendengar di siang hari ini, di mana Anda yang sedang berkumpul dengan keluarga, mungkin ada momen spesial dan semoga acaranya berjalan lancar ya dan sukses tentunya. Dan pasti juga Anda yang sedang beraktivitas, selamat bekerja semuanya. Anda yang sedang di rumah ya dan di perjalanan, apapun itu kegiatan aktivitas-aktivitas Anda hari ini, harapannya kita selalu diberi kesehatan ya, karena memang di tengah cuaca yang kurang baik saat ini, kualitas udara yang kurang baik juga pastinya membuat kita semakin waspada ya, terus juga semakin intens ya menjaga kesehatan kita dan keluarga kita. Ya, saya informasikan untuk berita panggilan pengadilan agama Sengeti, pendengar, hari ini, yang mana pengadilan agama Sengeti panggilan sidang pertama teruntuk Sutarjo bin Susanto di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada hari Senin di tanggal 5 Oktober 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di pengadilan agama Sengeti, komplek perkantoran Bukit Cinto Kenang, Jalan Lintas Timur, Kilometer 26, Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muara Jambi. Ya, sekali lagi informasi berita panggilan pengadilan agama Sengeti untuk panggilan sidang pertama teruntuk Sutarjo bin Susanto di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada hari Senin 5 Oktober 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat di pengadilan agama Sengeti, kompleks perkantoran Bukit Cinto Kenang, Jalan Lintas Timur, Kilometer 26, Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muara Jambi. Ya, baik benar, informasi berikutnya saya hadirkan ke ruang dengar Anda dari portal berita kami rri.co.id. Informasi ini update 17 menit lalu, pendengar, yang ditulis dari pusat pemberitaan RRI ya, yang mana 5 jurnalis masih hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau bersama speedboat yang digunakan. Pencarian hari kedua diperluas dengan mengerahkan 5 kapal di area Selat Sunda sekitar 271 nm. Tim SAR membagi pencarian dalam beberapa sektor dengan fokus menemukan rombongan dalam kondisi selamat.

Ya baik, berikan selanjutnya informasi dari portal berita rri.co.id ini terkait mengenai revitalisasi sekolah dinilai dorong kelayakan belajar dan ekonomi masyarakat.

Ya, pendengar, revitalisasi sekolah di Sukabumi khususnya ini melibatkan program yang dirancang untuk meningkatkan kelayakan dan kenyamanan lingkungan belajar serta memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat sekitar. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq mengunjungi SDN 1 Cibunar Kadudampit Sukabumi untuk melihat secara langsung pelaksanaan program revitalisasi tersebut. Dan pemerintah melalui program ini berupaya mendorong keterlibatan aktif warga sekitar ya untuk ikut bekerja dalam proses revitalisasi agar dapat mendorong manfaat ekonomi langsung.

Ya, pendengar, di hari ini adalah memperingati tanggal 9 September, itu memperingati hari Haornas ya. Kemudian juga pendengar, hari internasional melindungi pendidikan dari serangan ditetapkan Majelis Umum PBB pada tahun 2020. Dan hari olahraga nasional pertama kali dicetuskan pada 9 September 83 dan memasuki peringatan ke-43 untuk tahun ini, tahun 2026. Baik, pendengar, itulah informasi-informasi yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

0: Kevin, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

0: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui. Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada di siang hari ini, pendengar, kita tinggalkan satu tepang lagu dari Peter Pan ya, Langit Tak Mendengar. Dan tentunya langit di siang ini tampak putih, masih putih ya, belum bisa kayaknya kita melihat langit biru kayaknya ya. Dan tentunya semoga ini segera berakhir ya kan, kebakaran hutan dan lahan juga bisa terus teratasi, dan untuk masyarakat juga ditingkatkan kesadarannya untuk kalau membakar, kalau membuka lahan dengan cara membakar itu tidak baik dan dampaknya besar dan pastinya sangat merugikan ya.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, manfaat besar konsumsi buah setiap hari itu baik banget buat kesehatan kita ya. Apalagi Anda dan kita semuanya yang mana dengan kondisi cuaca saat ini di mana kita dihadapkan dengan penyakit tenggorokan, batuk dan flu ya. Dan pastinya juga tidak hanya itu pendengar, buah-buahan ini memang baik sekali untuk kesehatan tubuh kita ya. Dan pastinya juga pendengar yang disebutkan sebagai produk hortikultura ini ya adalah pangan buah-buahan ya yang dikonsumsi yang berair, yang berserat atau yang manis serta siap dikonsumsi karena kaya akan vitamin, serat dan juga mineralnya. Nah, buah yang umumnya aman dan juga baik pendengar dikonsumsi setiap hari itu adalah apel ya, pisang, jeruk, jambu biji, pepaya, alpukat, stroberi, semangka, melon dan kiwi. Nah, pas banget nih aku baru saja memetik jambu biji ya di belakang kantor. Dan pastinya pendengar manfaatnya itu bisa kita rasakan dan tentunya luar biasa sekali ya dari berbagai sumber yang mungkin Anda temui. Manfaat dari buah-buahan ini adalah ya yang kita ketahui itu adalah tinggi serat dan antioksidan ya kan. Terus juga baik buat memperbaiki otot-otot kita, saraf, tekanan darah ya. Dan tentunya pendengar vitamin C-nya yang baik juga untuk daya tahan tubuh kita dan membantu penyerapan ya. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang lainnya yang pasti jangan tinggalkan untuk menikmati buah-buahan setiap harinya ya. Gak harus mahal ya, banyak juga buah-buah yang murah yang tentunya menyehatkan pastinya ya. Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, kita akan beralih ke nuansa lagu-lagu religi karena sesaat lagi nanti tepat jam 12 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat kita akan mengikuti tanda waktu beduk azan sholat zuhur ya untuk hari ini pendengar. Selamat siang dan selamat menikmati waktu istirahat siang Anda juga dan tetap bersemangat ya untuk melakukan semua aktivitas ataupun rutinitas kita hari ini. Kita beralih ke nuansa lagu-lagu religi untuk Anda Pro 1 RRI Jambi.

bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmidzi.

Ya, berikan di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi. Dan kita break sejenak pendengar untuk mengikuti tanda waktu beduk azan sholat zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya ya. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, selamat menjalankan ibadah sholat zuhur.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59.

SAW bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya." Hadis riwayat Muslim.

Sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu saudaranya yang muslim, lalu ia memegang tangannya atau berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya, sebagaimana gugurnya daun dan pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka berdua meski sebanyak buih di laut. Hadis riwayat Tabrani.

Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya pada setiap ruas tulang seseorang di antara kalian di setiap pagi ada kewajiban sedekah. Setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Dan mencegah kemungkaran adalah sedekah. Namun semua itu dapat dicukupi dengan salat 2 rakaat yang dikerjakan seseorang di waktu duha. Hadis riwayat Muslim.

Persatu RRI Jambi, pendengar di mana saja Anda berada, masih menikmati waktu santai dan istirahat Anda pastinya ya. Menemani Anda siang hari ini, pendengar, jangan lupa untuk tetap mendengarkan siaran kami Persatu RRI Jambi, karena tepat jam 13 nanti Anda akan bersama dengan program Warta Berita ya, yang mana pembaca berita kita hari ini adalah Bapak II Iswandi, Brands Manager Bank Syariah Indonesia BSI KCP Jambi Sipin Bakarudin ya. Nah, untuk itu di mana saja Anda berada, jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Jambi.

0: temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: Susu, jangan dibuang sembarangan sampahnya.
1: Ah, biarkan saja, Bu. Kan nanti ada yang membersihkannya.
0: Tidak boleh berpikir seperti itu, sayang. Buang sampah pada tempatnya ya. Dan jagalah kebersihan mulai dari diri sendiri. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ayo.
2: Buanglah sampah pada tempatnya yang sudah disediakan. Mari jaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Berarti kamu sudah ikut dalam menyelamatkan bumi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat siang. Warta Berita RRI Jambi Rabu 9 September 2026 mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya.

0: Karhutlah tahura batang hari, masuk hari ke-13. Waterbombing masih dikerahkan. Hujan berpotensi turun pada tanggal 10 sampai 11 September diharapkan akan mengurangi asap di Jambi. Bersama saya, I. Iswandi, Branch Manager Bank Syariah Indonesia, KCP Jambi Sipin Bakrudin, inilah berita selengkapnya. Pemadaman di Tahura di Kabupaten Batanghari masih menjadi salah satu fokus utama tim Satgas Karhutlah. Hingga memasuki hari ini atau hari ke-13, tim masih melakukan operasi pemadaman baik melalui jalur darat dan udara. Berikut laporan Rizky Amalia.
1: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Batanghari, Solihin, mengatakan pemadaman di Tahura, Kabupaten Batanghari masih menjadi salah satu fokus utama bagi para petugas Satgas. Selain menggunakan metode pemadaman melalui jalur darat, operasi waterbombing juga dilakukan guna menjangkau titik api yang sulit diakses dari darat. Disampaikan hingga hari ini atau hari ke-13, tim Satgas masih berupaya memadamkan api di Tahura. Menurutnya, operasi pemadaman melalui udara telah dilakukan selama sekitar 7 hari terakhir. Sebelumnya, 2 helikopter waterbombing juga turut dikerahkan untuk membantu proses pemadaman. Namun, operasi tersebut harus menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penanganan kebakaran di wilayah lain. Kesulitan akses menjadi salah satu alasan waterbombing diperlukan.
2: Seminggu terakhir kita selalu dibantu, di-backup dengan Satgas Udara bersama Satgas Provinsi. Hari ini, sampai hari ini, sampai detik ini, Satgas Udara masih melakukan waterbombing di Tahura, dan Satgas Udara tetap melakukan di jalur darat. Kalau untuk di Tahura pada umumnya, untuk permasalahan di lapangan, tentu akses air kita yang sangat sulit.
1: Menurut Solihin, kondisi medan Tahura yang sulit dijangkau dengan kendaraan pemadam membuat sejumlah titik api tidak dapat ditangani secara optimal melalui jalur darat. Di sisi lain, kemarau panjang menyebabkan sumber air di sejumlah wilayah mulai terbatas. BPBD juga melakukan penyekatan menggunakan alat berat untuk mencegah api menjalar lebih jauh, khususnya menuju kawasan pemukiman. Dalam operasi tersebut, personel gabungan TNI, Polri, BPBD, dan unsur terkait juga terus dikerahkan. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BMKG Sultan Taha, Jambi, memprediksi hujan berpotensi mengguyur sejumlah wilayah Provinsi Jambi pada 10 hingga 11 September 2026. Kondisi tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi asap dan memperbaiki kualitas udara yang saat ini berada pada kategori yang sangat tidak sehat di Kota Jambi. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Sultan Taha Jambi, Jaya Martua Sinaga, menunjukkan potensi hujan terutama berada di wilayah Jambi bagian timur dan tengah. Namun, hujan diperkirakan tidak berlangsung merata dan terus-menerus karena bersifat sporadis atau lokal. Disampaikan, potensi hujan ini menjadi angin segar di tengah kondisi udara Kota Jambi yang masih dipengaruhi asap.
3: Jambi untuk sepekan ke depan umumnya memang cerah hingga cerah berawan disertai dengan udara kabur ya atau asap. Namun ada potensi hujan ya. Ini ada menunjukkan sinyal potensi hujan di tanggal 10 dan 11 September. Untuk wilayah di Jambi bagian timur dan tengah, meskipun tidak secara lama terus menerus, namun di sini ada potensi hujan dengan skala sporadis atau skala lokal terus sampai 11 September.
0: Jaya Martua mengatakan, selain membantu membersihkan partikulat di udara, hujan juga diharapkan dapat meningkatkan jarak pandang dan mengurangi kondisi kering yang meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, sejak tanggal 1 hingga 7 September saja, tercatat 1.846 titik panas di wilayah Jambi. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah apabila kondisi panas dan kering berlanjut. Menyambut Hari Radio ke-81, RRI Jambi melalui Bank Sampah Digital Radio bersama Dharma Wanita LPP RRI Jambi menggelar pelatihan pengolahan sampah bagi karyawan, anggota Dharma Wanita, masyarakat, hingga mahasiswa dan siswa PKL di RRI Jambi kemarin. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 tingkat RRI Jambi. Pelatihan tidak hanya memberikan keterampilan dalam mengolah sampah, tetapi juga mendorong peserta melihat sampah sebagai sesuatu yang masih memiliki nilai guna dan nilai ekonomi. Pengelola Bank Sampah Digital RRI Jambi sekaligus pemateri kegiatan Adi Putra mengatakan, pelatihan kali ini memberikan keterampilan pengolahan sampah dalam beberapa bentuk produk yang dapat dimanfaatkan kembali. Menurutnya, terdapat 3 jenis praktik yang diberikan kepada peserta, mulai dari pengelolaan kemasan air minum, pemanfaatan botol plastik berukuran 1,5 liter, hingga mengolah minyak jelantah menjadi lilin.
4: RRI ke-81 ini, kita dari Bank Sampah Digital Radio dan juga Dharma Wanita LPP RRI Jambi melakukan kegiatan pelatihan pengolahan sampah. Nah, pengolahan sampah yang kita laksanakan hari ini ada 3 jenis, yaitu memanfaatkan cara minum air putih kemasan yang baik dan benar. Setelah itu penggunaan botol minuman ukuran 1,5 liter itu dijadikan seperti kristal, kita buat seperti itu. Dan selanjutnya juga kita melaksanakan pembuatan minyak jelanta menjadi lilin.
0: Adi mengatakan, antusiasme peserta dalam mengikuti pelatihan cukup tinggi, khususnya saat praktik membuat lilin dari minyak jelanta. Melalui kegiatan tersebut, Bank Sampah Digital Radio RRI Jambi berharap edukasi mengenai pengelolaan sampah tidak berhenti pada kegiatan pelatihan. Peserta diharapkan dapat menerapkan keterampilan tersebut di lingkungan rumah maupun masyarakat. Selain membantu mengurangi volume sampah, pemanfaatan limbah menjadi produk baru juga diharapkan dapat membuka peluang ekonomi sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah secara berkelanjutan.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Perkembangan digitalisasi ekonomi dan sistem pembayaran di Provinsi Jambi dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pelaku usaha. Penggunaan pembayaran digital seperti QRIS kini semakin meluas, bahkan telah menjangkau pasar tradisional dan pedagang kecil. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, sekaligus Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Provinsi Jambi, Sofia Amin, mengatakan, perkembangan tersebut menunjukkan semakin mudahnya masyarakat mengakses sistem pembayaran digital. Menurutnya, digitalisasi memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi karena masyarakat maupun pelaku usaha tidak lagi bergantung pada uang tunai.
6: Jadi kan Mbak, kalau kita nengok fakta di lapangan, memang sekarang ini semakin meningkat nih yang namanya digitalisasi. Bahkan itu sudah sampai ke pasar-pasar tuh Mbak. Saya tengok di pasar keluarga, itu ada. Terus pas saya beli buah juga, semua menggunakan QRIS. Nah, jadi memang pertumbuhannya pesat, nah, tapi di satu sisi kita nggak bisa mengatakan bahwa pertumbuhan banyaknya orang pakai QRIS itu adalah indikator kemajuan perekonomian atau indikator ketahanan ekonomi.
0: Ia menilai kemudahan pembayaran menjadi salah satu manfaat utama dari perkembangan sistem pembayaran digital. Bagi pelaku usaha, tersedianya berbagai pilihan pembayaran juga dapat membuka peluang lebih besar untuk melayani konsumen. Terlebih, penggunaan QRIS kini tidak hanya dilakukan oleh pelaku usaha besar, tetapi juga telah merambah pedagang kecil. Sofia mengatakan, apabila dimanfaatkan secara optimal, digitalisasi pembayaran dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha, termasuk berpotensi meningkatkan omset UMKM. Menurut Sofia, kemudahan transaksi dapat membuat konsumen lebih leluasa melakukan pembayaran. Kondisi tersebut pada akhirnya berpotensi meningkatkan jumlah transaksi yang telah diterima pelaku usaha. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Sungai Penuh menyebut penyaluran insentif desa di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Hingga saat ini, aturan terkait pemberian insentif termasuk besaran pagu anggaran untuk masing-masing desa belum diterbitkan. Insentif tersebut nantinya diberikan kepada desa-desa yang dinilai memiliki kinerja terbaik. Kasibang KPPN Sungai Penuh, Lucy Winandarestu mengatakan, pihaknya berharap aturan dan pagu anggaran insentif desa dapat segera ditetapkan pemerintah pusat. Menurut Lucy, Kepastian mengenai besaran dan mekanisme penyaluran insentif penting agar desa yang memiliki kinerja terbaik dapat segera memperoleh penghargaan atas capaian mereka. Termasuk bagi desa yang telah menjalankan program Koperasi Merah Putih yang diharapkan dapat menjadi salah satu bagian dari upaya peningkatan kinerja dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
6: Untuk insentif desa itu kan kemarin kan sesuai dengan PMK 7 itu untuk insentif desa itu akan menunggu kembali PMK terbaru Pak. Sampai dengan saat ini kan belum ada ya Pak. Jadi memang pagunya untuk insentif desa ataupun pagu untuk desa KDMP itu juga belum ada Pak, pagu KDMP-nya.
7: Berarti seluruh Indonesia Bu ya?
6: Seluruh Indonesia Pak, karena PMK-nya sampai dengan saat ini belum. Nah mudah-mudahan ada info yang menyatakan September ini sepertinya mendesak kita lihat sampai dengan 30 September ya Pak ya.
0: Lucy berharap seluruh desa di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dapat tetap bersabar dan menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat. Ia menegaskan, KPPN Sungai Penuh akan menindaklanjuti kebijakan tersebut setelah aturan dan pagu anggaran insentif desa diresmi diterbitkan.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Abul Yatama Indonesia Cabang Sungai Penuh dan Kerinci turut mendukung program 3S pemerintah Kota Sungai Penuh melalui kegiatan sosial dan bantuan pemenuhan gizi bagi masyarakat yang membutuhkan. Laporan disampaikan Desi Hermila.
8: Abdul Yatama Indonesia Cabang Sungai Penuh Kerinci berkontribusi dalam kegiatan bakti sosial bersama tim penggerak PKK Kota Sungai Penuh. Wakil Ketua Abdul Yatama Indonesia Cabang Sungai Penuh Nurlus Riah mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus dukungan terhadap program 3S pemerintah Kota Sungai Penuh dan upaya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, pihaknya menyalurkan paket sembako kepada sejumlah sasaran, diantaranya anak yang mengalami stunting, berisiko stunting, ibu hamil, lansia yang membutuhkan perhatian dalam pemenuhan gizi. Bantuan yang diberikan berupa pakaian, minyak goreng, gula, teh, roti, dan juga sarden.
9: Alhamdulillah, hari ini kami ikut berkontribusi bersama Bakti Sosial Ibu-Ibu PKK Kota Sungai Penuh Kerinci. Kami dari YAI Kota Sungai Penuh Kerinci, alhamdulillah, ikut mengantarkan kebahagiaan berupa paket sembako untuk target-target tadi, ada yang stunting, ada ibu hamil yang kurang pertumbuhannya sedang diperhatikan oleh ibu wali kota.
8: Nur Rusia mengatakan kepedulian sosial juga diwujudkan melalui program Warung Berkah yang dilaksanakan setiap Jumat. Program ini berupa pembagian makanan siang bagi masyarakat yang hadir di pendopo lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh. Selain itu, Abdul Yatama Indonesia turut membagikan nasi kotak ke masjid-masjid serta mendukung berbagai kegiatan sosial lain. Nur Rusia berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam mendukung pemenuhan gizi dan kesejahteraan masyarakat di Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: RRI Jambi pagi tadi menggelar tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Satria Bakti sebagai rangkaian Hari Radio ke-81. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
10: Dalam rangkaian peringatan Hari Radio ke-81, Radio Republik Indonesia Jambi pagi tadi menggelar kegiatan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kesatria Bakti Jambi. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengenang dan menghargai jasa pahlawan, termasuk para angkasawan dan angkasawati RRI yang telah berkontribusi dalam perjalanan panjang lembaga penyiaran publik tersebut. Kepala RRI Jambi, Dadan Sutaryana mengatakan, momentum Hari Radio ke-81 tidak hanya menjadi ajang peringatan, namun juga menjadi pengingat bagi seluruh insan RRI untuk terus mengisi dan mempertahankan nilai-nilai perjuangan melalui program siaran yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, di usia ke-81 tahun, RRI terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada publik dengan menyesuaikan program dan layanan terhadap perkembangan era saat ini.
11: Rangkaian kegiatan 81 tahun Radio Republik Indonesia, di mana kita menghargai para pejuang kita, baik pejuang revolusi maupun juga angkasawan-angkasawati yang sudah mendahului kita, dan maknanya bisa kita ambil bahwa kita harus mengisinya dan mempertahankannya dalam program siaran yang ada di Radio Republik Indonesia. 81 tahun mestinya kita memberikan yang terbaik untuk melayani publik. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kemampuan yang lebih disesuaikan dengan era saat ini.
10: Selain tabur bunga, rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81 juga diisi dengan seresehan yang digelar secara daring melalui Zoom bersama RRI Pusat. Di hari yang sama, RRI Jambi juga menggelar kegiatan santunan bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Jambi dengan jumlah bantuan sembako yang disalurkan sebanyak 15 paket. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Karhutlah tahura batang hari, masuk hari ke-13, waterbombing masih dikerahkan. Hujan berpotensi turun pada 10-11 September, diharapkan akan mengurangi asap di Jambi. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Saya, I. Iswandi, Brands Manager Bank Syariah Indonesia KCP Jambi, Sipin Bakarudin. Selamat siang.
1: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa, bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.
4: Saya bisa, Kak.

0: Ya, pendengar, selamat siang. Di mana saja Anda berada di siang hari ini, gimana? Pastinya masih semangat ya, tetap semangat harus ya. Yang lagi di perjalanan hati-hati, yang lagi makan siang, wah, jangan lupa nih berbagi rekomendasi menu juga ya. Nah, siang ini pendengar kita mau ngobrol santai ya. Saya mau tahu nih, kalau Anda punya waktu istirahat 1 jam sekarang ya kan, Anda lebih pilih tidur, makan enak, scrolling media sosial, atau ngobrol sama orang tersayang? Nah, itu dianya. Yuk gabung bersama saya di ajang sharing informasi dan request lagu pop Indonesia ya. Edisi hari ini pendengar di Rabu 9 September 2026 ya. Dan tentunya pendengar yang pasti Anda juga bisa kirim jawabannya ke saya melalui pesan WhatsApp di nomor 0811-6707-8850 ya. Nah, sekalian jangan lupa tuliskan lagu yang mau Anda request ya. Siapa tahu nih cerita Anda kita bacakan dan lagunya langsung menemani siang Anda. Oke lah, baik, untuk itu di line telepon 0811-6707-8850 ya. Iya, halo, assalamualaikum.
1: Salam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar? Ini Mbak Wati ya, Mbak?
1: Yoi.
0: Apa kabar hari ini? Tetap sehat, semangat, ya kan?
1: Ya, lagi makan.
0: Lagi makan, nah tuh pas sekali. Berarti Mbak Wati kalau lagi istirahat sekarang pilihnya pilih makan enak ya. Apa tuh teman makannya tuh? Ada lauk pauk apa aja Mbak Wati?
1: Tumis kates.
0: Mantap. Terus?
1: Telur dadar.
0: Telur dadar. Tumis kates, telur dadar.
1: Jadilah.
0: Itu sambalnya nggak ada? Sambal terasi kek?
1: Sudah ditumis pedas katesnya.
0: Oh, katesnya udah pedas. Oh iya, benar juga ya. Jadi nggak perlu sambal lagi ya kan?
1: Sambal kosong ada.
0: Sambal kosong tetap ada bagi anggota keluarga yang mau ya Mbak ya. Sesuai selera deh pokoknya. Betul banget. Iyalah kalau begitu. Ini mau dengar lagu apa nih judulnya nih?
1: Lagunya lagu apa ya?
0: Kok lupa?
1: Hakikat.
0: Hakikat.
1: Hakikat semua cinta apa sih? Lali lupa malah.
0: Makanya jangan sambil makan. Hakikat cinta ya. Iyalah kalau macam
1: itu. Ini Mbah Yo miss call sudah ngasih.
0: Mbah Yo tuh nak minta tumis kates tuh nambo.
1: Nah, kan?
0: Iya, Mbah Yo. Nah, kalau Mbah Yo banyak kates, apa namanya tuh? Daun kates apa kembang kates ya Mbak Wati ya?
1: Kembang kates enak, daun kates enak.
0: Nah itu kasih ke kami Mbah Yo, nanti kami tumis.
1: Iya, kates. Pak Mbah Wati bulan dari itu. Ai Wak Udin ngaco Mbah.
0: Kan Wak Udin pula disalai. Cuci lah tangan tuh. Iya, sudah. Assalamualaikum.
1: Kita kacau.

0: Iya, baik pendengar di mana saja Anda berada, 0811-6707-8850 ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar, Bayung Lincir?
1: Baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang, bukan main.
1: Kabarnya di situ apa? Sayang juga
0: enggak? Sayang lagi ngapain sayang ya?
1: Lagi berabahan sambil nelpon.
0: Merebahan, bener banget. Pokoknya kalau punya waktu istirahat 1 jam dari sekarang, yalah. Ajeng pengen ngapain Jeng? Rebahan aja.
1: Rebahan aja sambil lihat-lihat itulah.
0: Scrolling media sosial ya kan? Nggak pengen ngobrol sama yang tersayang. Nggak pengen ngobrol sama yang tersayang enggak ya?
1: Gitu kan?
0: Iya enggak? Kenapa?
1: Di Shopee kan ada yang murah-murah gitu.
0: Pokoknya scrolling media sosial, bukan sebutin. Iyalah kalau begitu. Tapi jangan kebablasan ya, ntar lupa lagi apa kegiatan selanjutnya nih.
1: Oh,
0: enggak. Iyalah kalau begitu.
1: Jadi iseng-iseng saja.
0: Iseng-iseng saja. Lagunya apa, Jeng?
1: Lagunya apa ya tadi ya?
0: Apa ya?
1: Ingat-ingat lupa kata Bunda tadi.
0: Ingat-ingat
1: hati kami.
0: Hah?
1: Kanlah hati kami.
0: Iya, iyalah kagi ada waktunya gitu. Satukan ya hati Allah. Kami ya Allah.
1: Sabar
0: Jeng, nanti juga akan bersatu.
1: Sabar
0: Beb. Ai Beb nih.
1: Sudah minta satukan hati kami itu untukmu.
0: Sabar nanti kita bersatu Beb. Iya Beb. Ada, ini sudah ada. Iya.
1: Halo malaikat.
0: Silakan aja.
1: Bang JJ mana? Yo Bang JJ yo Kak, yo kok enggak ada suaranya yo Kak?
0: Ada kok Bang JJ.
1: Ada yo. Buatnya Bang JJ, Bang Simon juga. Buatnya Putra Banten, buatnya Bang Juli ada suaranya.
0: Bang Juli belum ada suaranya. Mana suaranya?
1: Aduh, Bang Juli tangi, yo, Bang Juli tangi.
0: Oke, lanjut.
1: Buatnya Kak Sinta semoga laris manis ya, esnya ya Ripanas.
0: Iyo, amin.
1: Buatnya Bunda Wati kalau makan minum ntar tuh sedak Bunda.
0: Tangan belum lagi dicuci lah, masuk dia.
1: Tapi mungkin tangan sebelah kan bisa kan?
0: Bisa betul.
1: Buatnya Bang Ijal, masuk Bang Ijal, Bang Tamrin juga, Bang Rudi juga tuh,
0: okay.
1: Bang Ajin semuanya lah.
0: Iya baik lah.
1: Buat semuanya aja ya Kak.
0: Oke Jeng. Terima kasih
1: Kak.
0: Sama-sama aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik, saya terima kembali Anda ingin bergabung nih pendengar ya. Silakan 0811-6707-8850. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Bu Aisyah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai.
0: Halo. Apa kabar Bu Aisyah? Iya, apa kabar Bu Aisyahnya nih?
2: Kabar baik. Ulannya gimana kabarnya juga?
0: Alhamdulillah kabar baik juga Bu Aisyah. Luar biasa sekali ya. Panas ya di sana ya Bu Aisyah ya?
2: Iya.
0: Jadi kalau lagi siang-siang gini waktu istirahat ya kan, Bu Aisyah ngapain aja nih?
2: Lagi duduk tai baik sambil monitor Mbak Ula.
0: Oh, lagi santai sambil monitor, makan enak, tidur enggak nanti?
2: Minum teh es.
0: Mantap bener.
2: Ada goreng-gorengan dikit.
0: Nah, tuh mantap, bertambah lagi ya kan. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan Bu Aisyah? Iyalah, Bu Aisyah mau dengar lagu apa nih Bu?
2: Lagu Air Mata Rindu dari Aneka Rera.
0: Oke, Air Mata Rindu ya, ditunggu lagunya. Mau salam-salam buat siapa saja?
2: Yang pertama buat Mbak Ula, selamat bertugas sehat selalu.
0: Amin.
2: buat Bang Gigi, buat Bang Kodir, buat Bang Agus, buat Bang Bohori, buat Bang Aro juga, buat Mbak Anita, buat Bunda Wati, buat Ajeng, buat Mbak Ika juga, buat Mbak Vero, buat Kak Tina, buat Bang Abdul, buat Bang Simon, Bang Kajur KS, Pak Udin, buat Bang Ramlan, buat Bang Ijalnya, buat Kang Sule, pokoknya buat seluruh pendengar Pro 1 lah.
0: Oke, baiklah, kita bungkus ya.
2: Iya, buat seluruh pendengar Pro 1, dapat salam dari Ibu Aisyah, semoga berkabar sehat baik.
0: Amin, ya Allah.
2: Selamat bertugas, terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali Bu Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo, waalaikumsalam, siang juga di sana.
0: Iya, siang juga lah, kita satu atap ya kan.
3: Iya dong.
0: Apa kabar Bang Putra?
3: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga. Ini lagi ngapain nih Bang Putra nih?
3: Ini lagi nemenin orang rumah makan.
0: Oh, pas banget. Waktu istirahat digunakan waktunya buat makan siang ya. Masak apa Mbak?
3: Mbaknya mie telur dadar sama air ya, mie telur kan?
0: Mie telur.
3: Nah, ada itu lauknya peti.
0: No, masuk, mantap bener, masuk bosku. Iya, baiklah, luar biasa sekali menunya ya. Ya, lagunya apa Bang Putra?
3: Rezeki, kan?
0: Nah, apa lagunya?
3: Dari Mata Turun ke Hati, Mbak.
0: Apa?
3: Dari Mata Turun ke Hati lagunya.
0: Dari Mata Turun ke Hati.
3: Iya, Bagindas.
0: Oh, Bagindas. Oke, baiklah. Buat siapa nih lagunya, Bang?
3: Yang ada masuk tadi ya, ada Budawati, ya cewek-cewek semua di sini.
0: Iya, kayaknya cewek-cewek nih di awal nih, biasanya cowok-cowok semua.
3: Iya, betul, ada Mbak Ajeng juga.
0: Iya.
3: Ada Bu Aisyah juga ya.
0: Benar.
3: Bang Juli, JJ, Bang Adir, Bang Ijal, Bang Rudi, ayo Bang Rudi. Pak Trisno, Pak Mustofa, silakan masuk Mbak Yo juga ya.
0: Iya.
3: Bang Ramlan, Bang Amarkan. Semua aja deh Mbak, tanpa terkecuali.
0: Iya.
3: Oh iya, untuk basinya nanti kalau pulang ya.
0: Iya, thank you Bang.
3: Yo, sama-sama waktunya. Makasih, assalamualaikum.
0: Makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, tahan dulu ya. Tuh baru aja disenggol udah mau masuk. Tapi saya mau putar lagu dulu ya Bang ya. Di siang hari ini pendengar menemani kebersamaan Anda di ajang request dan sharing informasi ya. Selamat siang dan selamat beristirahat semuanya yang sedang istirahat ya, dan yang tetap melanjutkan pekerjaannya tetap semangat ya. Ini dia lagunya untuk Anda yang sudah request. Selamat siang dan tetap di Fro 1 RRI Jambi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Ya, pendengar balik lagi bersama di Pro 1 RRI Jambi di ajang request dan sharing informasi ya. Masih bersama saya Astuandari menemani Anda untuk siang hari ini, dan kembali saya buka line teleponnya di 0811-6707-8850 ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Iya, halo. Oke, terputus sepertinya ya. Boleh dicoba kembali nih. Halo, assalamualaikum.
1: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang juga, Bang Tamrin ya.
1: Iya.
0: Apa kabar? Terdengar kok, Bang, suara abang tuh.
1: Iyo.
0: Aman. Masih kaningan, Bang Sayoko. Lagi ngapoi, Bang? Lagi makan santai atau memang lagi nungguin acara kita nih?
1: Nunggu acara Buana.
0: Oh gitu. Mau denger lagu apa, Bang?
1: Kehadiran deh.
0: Hah?
1: Kehadiran enggak?
0: Kehadiran dari Pagetos
1: iya.
0: Ya?
1: Iya.
0: Oke, betul, siap. Bang. Oke, baiklah. Buat siapa lagunya ini?
1: Lagunya untuk semua mendengar Pro 1 Wan ya. Salamnya untuk Mak Wan, moga sehat, selamat siang, moga sehat, keluarga Wan.
0: Oke, baik.
1: Siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin ya Allah, doa yang sama ya Bang ya.
1: Heeh. Iya, terima kasih ya Bang.
0: Sama-sama Bang Tamrin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, nah tuh ada Bang Tamrin yo, dari tadi Mbak. Iyo sabar dah Bang yo. Ada yang masuk lewat WhatsApp juga nih ya, saya bacakan Mbak, request lagu Ruang Rindu dari Leto untuk Ewing katanya. Dari Bang Setiawan, Iwan Setiawan. Oke, ditungguin lagunya Bang Iwan ya.

Ya baik, pendengar di mana saja Anda berada, silakan Anda ingin bergabung bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, halo, assalamualaikum. Kenapa lama ya delay-nya ini ya? Ya, boleh dicoba kembali ya. Anda ingin bergabung siang ini, saya nantikan ya. Oke. Halo, assalamualaikum. Aduh. Halo. Boleh dimatikan dulu ya. Tadi sudah masuk ya kan penelpon kita, terus enggak mematikan. Jadi yang lain masuk itu suaranya enggak keluar, audionya enggak keluar ya. Halo, assalamualaikum. Tuh kan enggak bisa. Halo. Iya, boleh diulang kembali pendengar kita, mohon maaf dan mohon izin ya teman-teman yang sudah bergabung, yang belum mematikan handphonenya boleh dimatikan dulu ya.

0: Iya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Selamat siang juga, Bang Hamzah Yusuf. Apa kabar, Bang?
1: Alhamdulillah,
0: baik. Panjang. Alhamdulillahnya berarti kabarnya baik nih ya, enggak Bang Yo?
1: Iya, cuma kabut asapnya masih lah.
0: Masih tetap berlangsung kabut asap.
1: Iya.
0: Iyalah.
1: Mbak Berlin sudah masuk ya? Belum.
0: Siapa?
1: Mbak Berlin dari Tanjung Pinang, Kepri.
0: Oh, belum Bang.
1: Jadi lagunya apa nih?
0: Lagunya terserah. Abang mau lagu apa nih?
1: Lagunya
0: judulnya.
1: Yang Mbak, judulnya kalau dari apa ya?
0: Karena ya.
1: Kalau dari Wali ada ya?
0: Dari Wali ada. Yang mana tuh?
1: Dari Wali apa ya judulnya nih? Ada. Bentar ya.
0: Judulnya apa?
1: Judulnya apa ya? Tetap Bertahan dari Wali.
0: Oke, Tetap Bertahan ya. Oke, Tetap Bertahan ya, di Pro 1 ya, Bang.
1: Ya, Tetap Bertahan di Pro 1 juga, bertahan dengan asap.
0: Iya, bertahan dengan asap. Jangan, kita berdoa semoga segera hilang asapnya nih, Bang.
1: Iya, ini iya. Ada pantunnya.
0: Apa tuh pantunnya, Bang? Boleh?
1: Membawa sabut dalam kereta.
0: Cakep.
1: Orang berjalan memakai masker.
0: Cakep.
1: Kabut asap pedihlah mata. Kapan waktunya bisa berakhir?
0: Iya, amin. Semoga segera berakhir ya, Bang ya. Cakep bener dah. Iya. Pantunnya untuk kabut asap kita. Salam. Salamnya buat siapa aja?
1: Pertama sekali untuknya Mbak Ulan, selamat siang, selamat bertugas. Kemudian tadi ada Putra Banten ya.
0: Putra Banten.
1: Ada Putra Banten kalau salah tadi. Ada juga Hiza Langsodo, ada Rudi Senati, udah masuk belum?
0: Rudi Senati. Belum, Bang Rudi belum.
1: Ada Mbak Tero, ada Ikar Sianti juga, ada yang di Sungai Toman itu siapa ya?
0: Mbak Anita, iya betul.
1: Ada Kader CS, ada juga Mak Berlin yang di Kepri, Kepulauan Riau ya, semoga ya selalu masuklah, gabung dengan Mbak Ulan.
0: Iya.
1: Untungnya semua lah tanpa terkecuali dari pertama hingga yang terakhir.
0: Iya.
1: Untuk Mbak Ulan, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hamzah Yusuf ya. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Nenek Yasmin.
2: Siang, Mbak Ulan.
0: Iya, apa kabar? Sehat, Nenek?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gimana nih di Tanjung Pinang, masih kabut asap juga nggak?
2: Nggak ada.
0: Nggak ada. Oh, alhamdulillah, Tanjung Pinang.
2: Nggak. Alhamdulillah.
0: Baik-baik saja ya.
2: Kemarin ada sedikit kan dari kebakaran Binkan tuh.
0: Iya.
2: Tapi tak banyak, dikit aja.
0: Dikit aja. Setelah itu dia pergi dan berlalu angin, lewat angin ya. Iya deh, Nenek lagi santai ya, Nek ya.
2: Bisa, Mbak Ulan.
0: Kenapa?
2: Lagunya masih bisa.
0: Masih bisa. Mau dengar apa judulnya, Nenek?
2: Lagu ulang tahun.
0: Ulang tahun?
2: Iya.
0: Iya, dari Jamrut, selamat ulang tahun ya. Siapa yang ulang tahun, Nenek?
2: Ulang tahun. Orangnya tadi.
0: Iya.
2: Ada Mbak Ajel.
0: Mbak Ajeng, iya, betul.
2: Udah pilih Wari,
0: betul.
2: Buat siapa lagi? Buat Mas Suri, buat Bun.
0: Halo. Iya, Nenek Yasmin. Ya, baiklah. Boleh bergabung kembali mungkin yang sempat terputus ya, karena sinyal kali ya. Tapi saya sudah mendapat ininya tadi, dia request lagu Selamat Ulang Tahun ya. Baiklah, terima kasih Nenek Yasmin ya. Selanjutnya yang ingin bergabung, halo, assalamualaikum. Iya. Lo? Tom, bisa dimatikan dulu ini pendempol kita yang sudah bergabung tadi, namun belum mematikan ini audio teman kita nggak keluar jadinya ya. Halo, assalamualaikum. Ya, boleh dicoba kembali ini. Tadi ada Bang Buhori ya, betul. Nah, ini dia ya. Coba kita angkat kembali yang lain. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Nah, tuh. Kalau teman-teman yang lain sudah mematikan handphonenya, mau masuk yang lainnya ada suaranya. Tapi kalau belum mematikan nggak bisa kedengaran audionya. Mbak Sinta, apa kabar, Mbak?
3: Alhamdulillah, sehat Mbak Ulan.
0: Alhamdulillah, laris manis, abis jeruk, abis terus jeruknya ya setiap hari ya kayaknya nih.
3: Ya Alhamdulillah, yang
0: namanya usaha. Iya, pasti ada naik turunnya ya. Tetap semangat aja deh Mbak Sinta, pelaku UMKM kita luar biasa sekali nih. Iya, mau dengar lagu apa Mbak Sin?
3: Dari Cassandra.
0: Cassandra, judulnya yang mana tuh?
3: Cinta Terbaik.
0: Cinta Terbaik. Coba nyanyi dikit.
3: Aduh, lupa.
0: Mungkin ku bukan yang pertama. Gitu ya?
3: Ya, keren.
0: Oke. Keren. Nanti kita dengar lagu aslinya ya.
3: Mbak Ulan, apa kabar, Mbak? Lupa nanya.
0: Kenapa?
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik Mbak Sinta, sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Sebaliknya juga ya pasti ya.
3: Selalu bahagia ya Mbak.
0: Selalu bahagia, benar banget. Harus bahagia.
3: Terus ini juga ya, mudah-mudahan kabut asapnya cepat berlalu.
0: Cepat berlalu, benar sekali.
3: Karena tiap hari saya pergi kemana atau pergi kerja selalu masker. Pakai masker, jaga kesehatan.
0: Benar sekali. Kemana-mana pokoknya kalau keluar sekarang kita harus pakai masker ya.
3: Cepat selalu dong. Selalu ya. Lagi sakit di rumah sakit, moga cepat sembuh.
0: Iya, makanya kita terus berdoa dan pokoknya terus berdoa setiap detik ya, semoga segera turun hujan, semoga asap ini cepat berlalu gitu Mbak Sinta ya.
3: Jadi semangat beraktivitas.
0: Iya, kan? Jadi semangat beraktivitas. Terus masih terus yang keluar rumah juga banyak ya, nggak seperti sekarang nih. Agak apa ditahan-tahan keluar rumahnya nih.
3: Anak kecil juga kan pada pakai masker juga.
0: Iya. Pada libur. Betul, betul. Baik, baik. Baik, salamnya buat siapa aja nih Mbak Sin?
3: Buatnya Mbak Ulan, saya selalu beserta kita. Entah kelapa.
0: Iya.
3: Jangan lupa mbaknya buat cumi-cumilan ya, nanti kita sambil nongki-nongki gitu.
0: Iya, biasa. Nanti kalau aku kesana aku nongki-nongki lagi ya. Oke.
3: Selalu ya Mbak.
0: Iya, itu aja Mbak Sinta.
3: Buatnya Vero tadi juga, Bang Tambre, Juli baju Bang, selamat monitor Bang Juli, buruan masuk.
0: Iya.
3: Terus buatnya Bang Abdullah juga. Terus buatnya Vero, buatnya tadi ada siapa Bang kita tadi ya?
0: Yang mana?
3: Buatnya Miskol, selamat monitor.
0: Iya. Siapa yang Miskol?
3: Teman tunas muda.
0: Bang Ramlan, iya deh.
3: Bang, pokoknya buat semua lah ya, fansnya okay. Pro 1.
0: Siap.
3: Selamat monitor. Mbak Ulan, selamat malam. Capran di Ruang Rindu.
0: Yang
3: gabung ya?
0: Di Ruang Rindu hari ini gabung sama Nasional malam ini Mbak, karena hari Rabu kan?
3: Siapa? Bang Dirman atau siapa?
0: Malam ini Bang Dirman jadwalnya.
3: Bang Dirman ya, kemarin dia nggak siaran kan, mungkin siarannya jadwalnya kan ada.
0: Iya, gitu ya. Iya benar. Baiklah.
3: Penyiar-penyiar RRI ya selalu ya, jaga kesehatan.
0: Oke, baik. Makasih Mbak Sinta ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, baik pendengar, di mana saja Anda berada, kita dengar dulu lagu-lagu yang sudah di request ya untuk Anda di siang menjelang sore ini. Aduh, yang kayaknya lagi gak kuat banget buat istirahat, mau tidur sejenak gitu ya. Boleh deh, yang pasti untuk Anda sudah selesai aktivitasnya, selamat beristirahat. Namun untuk Anda yang tetap beraktivitas, tetap semangat ya untuk siang hari ini. Ada judul lagunya nih, Kehadiranmu dari Pagetos.

0: Iya, pendengar, balik lagi di sesi terakhir kita ini ya. Kayaknya udah hampir di penghujung waktu. Masih tersisa sekitar 20 menit ya. Saya terima 3 penelpon dengan 2 tembang lagu yang di request ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Bang Juli? Sehat Bang hari baik. Ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Itulah yang kabar-kabar ya, yang
1: pegel-pegel dikit lah Bang Ulan.
0: Ah, pegel-pegel biasa. Kita mah duduk-duduk aja pulang-pulang pegel-pegel Bang.
1: Aduh, udah nyerah bisa mengangkat beban ya lah.
0: Iya. Masalah. Iya, gimana nih di apa Bajubang udah ada tanda-tanda turun hujan belum?
1: Kayaknya belum lah Mbak.
0: Belum ya?
1: Mondar-mandir helikopter nih Mbak.
0: Oh, helikopter mondar-mandir. Bikin ini, bikin apa namanya itu rambu-rambu di situ ada rambu-rambu tandanya.
1: Ya, minta air gitu ya. Siram gitu ya.
0: Iya deh, pokoknya kayaknya memang prediksinya nih tanggal 10-11 katanya turun hujan ya. Kita berdoa bersama aja ya Bang ya.
1: Ya amin. Ini prediksinya mudah-mudahan lah Mbak.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan ke Bajubang dulu lah Mbak ya.
0: Janganlah, Kota Jambi dulu lah. Kita pengen semua nih diguyur hujan. Kayaknya kalau turun hujan kayaknya kalau turun hujan semuanya kayaknya keluar rumah deh buat mandi. Main-main hujan.
1: Mau lama katanya air kurang bagus kan airnya.
0: Iya, makanya itu hati-hati dan tetap waspada, jaga-jaga kesehatan kita.
1: Kalau keluar boleh lambat keluar kalau hujan pakai payung, Mbak.
0: Iya, betul. Pokoknya ya, jangan
1: kaki, jangan, apa-apa.
0: Jangan ditampung ya, Bang ya. Mm-mm.
1: Saya tampung lah, Mbak.
0: Untuk apa?
1: Nyiram kembang.
0: Oh iya, bisa jadi benar-benar, tapi betul, jangan dikonsumsi ya.
1: Ya, jangan. Ini lagi kosong, Mbak.
0: Iya benar. Iya betul betul.
1: Apa lagunya Mbak? Maksudnya kan.
0: Iya apa Mbak lagunya nih?
1: Lagunya Kaulah Hidup dan Matiku Mbak.
0: Kaulah Hidup dan Matiku, ya Allah ya, segitunya Bang.
1: Yonianda.
0: Lanjut buat siapa nih lagunya?
1: Pertama untuk Mbak Ulan ya, selalu diberikan kesehatan keluarganya Mbak Ulan, tetap
0: amin.
1: Jaga kesehatan Mbak Ulan ya.
0: Iya Mbak.
1: Mbak Ulan.
0: Oke.
1: Okay. Tadi ada Mbak Sinta juga ya, lagi monitor masih ya, sehat selalu.
0: Betul.
1: Keluarganya.
0: Amin.
1: Laris manis.
0: Mm-mm.
1: Jerunya ya.
0: Iya betul. Ya,
1: orangnya juga kan.
0: Orangnya laris manis juga. Iya.
1: Nah, terus untuk Mbak Ajeng juga ya. Sehat selalu Mbak Ajeng. Karena okay. Ya Mbak Vero juga.
0: Iya.
1: Ada tadi Nenek Yasmin, Putra Banten juga, mm-hmm. Ya Bang Ramlan, Bang Abdullah juga,
0: mm-hmm.
1: Bang Rudi, Bang Amarkan juga, Bang Bukhari ya, Bang Bukhari,
0: iya.
1: Bang Didi juga,
0: okay.
1: Untuk Pak Ujang juga, untuk siapa lagi? Untuk semua Mbak Ulan ya.
0: Oke, okay, yang dengerin ya.
1: Lagi ini ada kan Mbak?
0: Ada. Oke, siap. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia ya. Yang ingin bergabung silakan ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Mm-mm, kalau yang sabar tuh dapat.
2: Yang sabar tuh dapat yang lebar.
0: Tapi ini ada informasi terbaru. Coba nanti abang diklarifikasi dengan Bang Rudi. Disengeti kebakaran terjadi di toko yang itu serba 35 itu loh.
2: Di Pasar Sengeti.
0: Iya. Di Pasar Sengeti atau di mana nih? Belum tahu. Atau Bang Rundi yang mendengarkan siaran kita nih boleh gabung ya?
2: Iya betul. Kalau kemarin sore itu kalau di Pancakarya itu kami di Pancakarya.
0: Di Pancakarya. Oh, yang di mana tuh Pancakarya?
2: Pancakarya Talang Banjar.
0: Oh, Talang Banjar.
2: Iya kemarin sore.
0: Kebakaran juga.
2: Iya, 3 pintu pas kami itu balik dari apa tuh memang pas api sudah padam. Api besar itu rata dengan tanah jadi rumah yang 3 pintu itu kadang.
0: Oh ya Allah. Allahu Akbar. Makanya ini juga membuat kita, informasi ini menjadikan kita tetap waspada ya pas saat kita meninggalkan rumah ya Bang ya. Tidak ya, hanya kebakaran sekali. Hutan dan lahan namun rumah juga nih. Yo, kediaman kita atau ruko-ruko tempat usaha kita hati-hati. Jadi, juga.
2: Mati aja dalam berapa tahun ini terakhir ini kemarin di Cempaka juga kan.
0: Iya, karena ini kan juga masuk ya masuk musim kekeringan. Jadi kalau terjadi kebakaran ya, atau tuh gimana ya, mudah-mudahan segera di atas dapat diatasi lah.
2: Jadi harus hati-hati
0: meninggalkan rumah. Iya, benar.
2: Semua kompornya
0: di, iya, aliran listrik ya, dicek dulu. Baik, baik.
2: Pada dan hati-hati.
0: Iya, benar. Oke deh, lagunya apa nih, Bang Jal?
2: Lagunya apa aja?
0: Apa aja?
2: Hanyalah cinta dari Anggun.
0: Anggun. Oke, okay, baiklah. Salamnya buat siapa aja?
2: Mbak Ulan, selamat siang menjelang sore, selamat aktivitas.
0: Iya. Selalu, ya. Amin.
2: Iya, buat yang barusan siapa? Bang Juli,
0: Bang, Bang Juli. Bang Juli, ada Bang Juli yang barusan.
2: Bang Juli, Bang JJ juga ya. Buatnya Putra Banten, buatnya Rudi juga, buatnya Kakak Butet, buat Tifa juga sama emannya ya, Bang Yusuf, buatnya Ujang juga, buatnya Pak Nuri, buatnya Anita juga di Sungai Toman, buat semua aja Mbak Ulan ya.
0: Oke, baiklah.
2: Mbak Ulan selamat tugas, terima kasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya baik pendengar, di mana saja Anda berada, di kebersamaan kita di siang menjelang sore ini ya. Ini lagunya sekitar 7 menit ya. Nah tuh masih ada satu penelpon lagi ya, coba saya angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo Bang Buhori, alhamdulillah akhirnya masuk juga. Iyo, itulah kalau orang sabar tuh pastilah ada kesempatannya, dak Bang yo.
1: Iya.
0: Oke lah kalau begitu, waktunya mepet nih Bang, mau denger lagu ya, apa nih judulnya?
1: Lagunya Jaga Selalu Hatimu aja, Pak.
0: Apa?
1: Jaga selalu hatimu.
0: Oke, kau jaga selalu hatimu gitu ya.
1: Wah, iya Mbak.
0: Oke, baiklah.
1: Ya, salam Mbak ya. Ya, salamnya untuk Bang Ramelan, Mbak Rudi, Mbak Cipenua Udin, ada Indra Ajeng, Pera Ulandari juga, Mbak Sinta, Bunda Yani juga, Bang Abdullah, Bang Aten juga, Bang Juli tadi, Pak Deja juga, Putra, Bantennya juga, Kang Sule. Untuk semua lah, Mbak Ulan ya.
0: Iya, baiklah.
1: Salam sama Ulan, semoga saya selalu suka harga Ulan ya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Iya Bang Buhori, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang sudah bergabung di request lagu dan sharing informasi edisi Rabu 9 September 2026 hari ini ya. Dan pastinya pendengar, di mana saja Anda berada, banyak informasi mengenai kebakaran yang kita dengarkan, yang kita lihat ya kan, bahkan mungkin saat ini ada di depan mata Anda ya. Dan informasinya ini tadi kebakaran terjadi di ruko usaha Serba 35 yang ada di Sengeti ya. Nah itu dia ya, dan semoga tidak ada korban ya kan, dan pastinya juga ini bantuan segera hadir pastinya ya. Baik pendengar, ini juga menjadi satu hal yang menjadi perhatian kita untuk tetap berhati-hati ketika kita meninggalkan rumah ya dalam kondisi kosong, dan diperhatikan juga aliran listrik, tabung gas ya, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, saya Astri Landari pamit undur diri di segmen Jambi siang ini, dan setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan secara Hayu ya untuk segmen Jambi sore ini Pro 1 RRI Jambi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
0: Pro 1.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
2: Ya, baik, pernah terima kasih Anda yang bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Jambi di kebersamaan Jambi sore ini pendengar. Selanjutnya dapat Anda ikuti tanda waktu mendirikan ibadah sholat asar untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya untuk edisi hari ini di 9 September 2026.

Baik, pendengar khususnya Anda kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Jambi dan sekitarnya, demikian tanda waktu mendirikan ibadah sholat asar untuk sore hari ini. Dari kami yang bertugas di program 1 Radio Republik Indonesia, Jambi mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat asar.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 60.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, benar, Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Apa kabar untuk Anda yang berada di Bungo, Sarolangun, Bangko, dan Tungkal Ilir? Mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi melalui stasiun Rili Pro 1. Baik, benar, tepat pukul 4 sore hari ini, Anda dapat ikuti kembali penyampaian Warta Belajar Sumba. Ya. Dan sebelumnya ada satu informasi di mana Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta terkait dugaan lahan bekas kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Barat berubah menjadi kebun sawit agar segera diselidiki. Ya, dan Puan Maharani menegaskan perubahan fungsi lahan seperti itu tidak seharusnya terjadi. Ya, pendengar, informasi terkait dengan lahan yang terbakar kemudian berubah menjadi perkebunan kelapa sawit ini disampaikan Kepala BNPB Suharyanto yang melaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto adanya dugaan pembakaran lahan secara sengaja yang kemudian diikuti perubahan fungsi lahan menjadi perkebunan sawit. Laporan itu disampaikan dalam rapat terbatas penanganan bencana yang dipimpin Presiden secara virtual dari Istana Merdeka Jakarta pada Senin 7 September 2026. Ya, pendengar, Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan di lapangan betul sekali ada upaya-upaya kesengajaan dengan cara membakar. Dan disampaikan juga sudah menangkap adanya pelaku pembakaran hutan di Jambi yang disuruh dan dibayar dengan uang Rp500.000. Dan kemudian di Kalimantan Barat terlihat di gambar lokasi yang baru saja kebakar, belum selesai kebakarannya, di tempat lain lokasi itu sudah berubah menjadi rencana penanaman pohon, yaitu pohon kelapa sawit. Dan Presiden Prabowo memerintahkan aparat penegak hukum untuk menyelidiki pelaku-pelaku maupun korporasi yang sengaja membakar lahan serta mengubahnya menjadi perkebunan kelapa sawit. Pendengar, kita jelang tepat pukul 4 sore hari ini untuk penyampaian warta berita berupa warta berita Belajar Sumba ya. Dan terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan Pro 1 RRI Jambi.

Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berikan dampak kekeringan pada lahan pertanian, lahan persawahan warga desa Kuto Tuo, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, mengalami kekeringan selama hampir 6 bulan akibat musim kemarau panjang. Informasi tersebut kami hadirkan sore ini Rabu, 9 September 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto, nomor 26, bersama saya Novita Fira, inilah Warta Pelajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Pelajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Kemarau belum berdampak signifikan, ribuan hektar sawah di Kabupaten Tanjab Timur masih aman dan juga siap panen. Reporter Rizky Amalia melaporkan dari RRI Jambi.
1: Kemarau yang melanda Provinsi Jambi hingga saat ini belum memberikan dampak signifikan terhadap sektor pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kondisi tersebut didukung karakteristik wilayah pasang surut serta ketersediaan infrastruktur pengairan yang memadai. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sunarno, kepada RRI mengatakan, saat ini daerahnya masih memasuki musim tanam kedua untuk tahun 2026 dengan luas tanaman padi yang masih berdiri mencapai 3.331 hektar. Menurut Sunarno, wilayah Tanjung Jabung Timur yang merupakan daerah rawa pasang surut masih memiliki sumber air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Pemanfaatan pompa air bantuan Kementerian Pertanian juga menjadi salah satu upaya menjaga pasokan air bagi lahan pertanian yang ada.
2: Intinya bahwa kami selalu terbaikkan mesin pompa, jadi sepanjang air pasang laut ini bisa masuk ya, mengandung air pasang ini, dan di parit-parit primer dan sekunder ada air, ya kita tetap bagaimana mengupayakan pompa-pompa yang telah dibantu oleh Kementerian Pertanian ini bisa dibuktikan dengan sebaik-baiknya. Itu pesan kami dengan seluruh petani dan kelompok tani.
1: Ia menambahkan, dalam 3 tahun terakhir wilayah Tanjung Jabung Timur mengalami kemarau yang tergolong basah sehingga petani tidak mengalami gagal panen akibat kekurangan air. Pemerintah daerah berharap kondisi tersebut dapat terus dipertahankan sehingga target produksi padi tahun ini dapat tercapai secara optimal. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Salah satu petani yang ada di Provinsi Lampung, khususnya yang berada di Desa Rejomulyo, Jatiagung, yang marak sulitnya mencari air dalam kondisi cuaca kemarau yang cukup-cukup sulit, para petani yang jauh dari titik air banyak mengalami gagal panen. Palastasi Tepu melaporkan.

0: Baik pendengar, saat ini saya sudah bersama salah seorang petani yang mengalami gagal panen akibat dari kekeringan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.
1: Dengan Bapak siapa ini?
2: Bapak Waryono.
1: Oke, Pak Waryono ini
2: gagal panen.
1: Kenapa nih Pak?
2: Kekeringan.
1: Kekeringan ini Pak.
2: Kekeringan. Kurang air. Ya.
1: Apakah emang irigasinya?
2: Sumur nggak ada. Terlalu jauh di sini di Desa Rejomulyo, Kecamatan Jatiagung. Gagal panen sebagian apa adanya yang dekat sumur, ya pasti panen, yang enggak gagal total.
1: Berapa sih lahan Bapak sendiri ini berapa?
2: Ini kalau satu tiga seperempat.
1: Untuk ininya sendiri memang apakah seluruh yang di sekitar sini itu gagal panen atau?
2: Ya, kalau yang ada airnya, kalau dari sumur ya panen, kalau enggak ya enggak.
1: Ini ada nggak dari pemerintah sendiri yang sudah melakukan bantuan atau Bapak sudah melaporkan lah gitu misalnya?
2: Belum.
1: Belum ada ya?
2: Belum ada. Ya kalau sumur ada ya bantuan dari pemerintah. Memang benar ada. Cuman itu pembagian dari peta kurang pas gitulah. Tuh. Masalahnya jadi kita ini nggak bisa lah karena yang mengutarakan kayak gini kan di kampung, di desa, ya petani, ya kaki tangan dari petani ini yang lebih apa ke pemimpin desa kurang pas lah.
1: Kurang pas menyampaikannya ya Pak.
2: Ya, kurang pembagiannya kurang pas.
1: Ini setiap tahun seperti ini atau gimana Pak?
2: Ya enggak.
1: Ini tahun ini aja memang yang lagi.
2: Ya, tahun ini lah.
1: Parah ya Pak ya. Oke, siap. Terima kasih ya Bapak.
0: Demikian wawancara ini. Atas perhatiannya, terima kasih.

0: Berikut RRI Bengkulu berhasil menghimpun pendapat dan juga solusi yang juga diberikan masyarakat mengenai dampak kekeringan pada lahan pertanian yang juga terjadi. Laporan Rocky Eka Putra dari RRI Bengkulu.
1: Saya Nabila, warga dari Surabaya Permai. Jadi kan menurut saya kekeringan ini kan cukup berpengaruh ya terhadap sawah. Karena tanaman di sawah itu kan kayak padi, itu membutuhkan air yang cukup. Nah kalau airnya kurang, itu kan pertumbuhannya jelasnya bisa terganggu dan hasil panennya itu juga bisa menurun gitu. Jadi mungkin pemerintah bisa memperluas lagi dan memperbaiki lagi jaringan irigasi yang ada, terutama kayak di daerah-daerah yang sering mengalami kekeringan kayak sekarang ini. Mungkin dengan adanya itu di musim kemarau sekarang, petani itu masih bisa punya akses untuk mengairi sawah-sawahnya kayak gitu.
2: Saya Ica, warga Pagar Dewa. Kekeringan saat ini sangat berpengaruh banget terhadap tanaman, terutama tanaman yang membutuhkan banyak air. Saat tanah layu itu tuh mulai kering semua, daun-daunnya tuh layu semua gitu, yang seharusnya tanaman itu mulai panen jadi gak jadi karena kekeringan itu. Semoga kedepannya ada solusi untuk mengatasi kekeringan ini sehingga tanaman tetap bisa tumbuh dengan baik dan petani tidak perlu khawatir dengan hasil panennya.
3: Kalau menurut pendapat saya sih, kekeringan itu sangat berpengaruh ya pada lahan pertanian, karena dengan adanya kekurangan air pastinya membuat tanah itu menjadi kering, terus tanaman sulit tumbuh, hasil panen itu juga menurun, dan pastinya mengalami gagal panen yang menyebabkan kerugiannya cukup begitu besar bagi para petani. Jadi solusinya ya harus ada menyediakan penampungan air atau irigasi hemat air, dan selain itu juga waktu tanam itu juga perlu harus disesuaikan dengan musim hujan agar kebutuhan air di tanaman itu dapat terpenuhi.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke RRI Palembang.

0: Kepala Dinas Pertanian THP Sumsel Pambang Pramono mengatakan kondisi El Nino menjadi peluang bagi pakan rawa lebak yang juga mencapai sekitar 73% dari total lahan pertanian Sumatera Selatan untuk ditanami saat air rawa menyusut. Berikut laporan selengkapnya.
1: Pertanian Provinsi Sumatera Selatan mengantisipasi dampak El Nino dan kekeringan sejak April tahun 2026. Langkah yang dilakukan antara lain mempercepat gerak tanam dan pengamanan tanaman padi agar panen Oktober hingga November tetap optimal. Selain itu, pemerintah menyiapkan pompa air dan sumur bor untuk menjaga ketersediaan air di lahan pertanian. Kepala Dinas Pertanian TPH Sumatera Selatan, Bambang Pramono, mengatakan kondisi El Nino juga menjadi peluang bagi lahan rawa lebak yang mencapai sekitar 73% dari total lahan pertanian Sumatera Selatan untuk ditanami saat air rawa menyusut.
2: Karena apa? Karena sebagian besar lahan lebak tergenang itu karena El Nino dia menjadi menyusut sehingga bisa ditanami. Nah, ini kita jadikan momentum untuk pertambahan luas tanam dan luas panen. Lebih rendah atau 2026 Januari Agustus 2026 lebih tinggi dibanding Januari Agustus 2025. Artinya apa? Artinya memang El Nino ini harus kita siasati dari awal. Apa kegagalan panennya adalah kekeringan.
1: Menurut Bambang, kondisi tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan luas tanam dan luas panen. Data BPS mencatat produksi pertanian Sumatera Selatan periode Januari hingga Agustus tahun 2026 meningkat sebesar 4,9% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Di sektor hilir, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendorong penggilingan padi menyerap gabah petani dengan harga di atas harga pembelian pemerintah atau HPP. Langkah ini sekaligus untuk memenuhi kebutuhan beras lokal yang mencapai sekitar 72 ribu ton per bulan. Pemerintah berharap strategi di sektor hulu dan hilir tersebut mampu menjaga produksi pangan, menekan inflasi, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Antisipasi sejak awal dinilai penting untuk mencegah kegagalan panen akibat kekeringan. Lamsi Hasiltonga melaporkan.
0: Berdengar dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Kejadian kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka Belum mendapatkan juga dampak pada kualitas udara. Berikut laporan Ratna Gusari, RRI Sungai Liat selengkapnya.
1: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
2: Masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu, karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya, di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi. Karena itu hutan produksi, itu nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
1: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, yang dilaporkan dari sejumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
3: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
1: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Lahan persawahan warga desa Kutotuo, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, mengalami kekeringan selama hampir 6 bulan akibat musim kemarau panjang. Berikut laporan selengkapnya.
1: Lahan persawahan warga desa Kutotuo, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, mengalami kekeringan selama hampir 6 bulan. Kondisi ini terjadi akibat musim kemarau panjang yang membuat lahan pertanian warga kekurangan pasokan air. Persawahan di wilayah tersebut merupakan lahan tadah hujan yang hanya mengandalkan curah hujan karena belum memiliki jaringan irigasi. Salah seorang warga, Kamil Waton, mengatakan kemarau panjang membuat lahan persawahan sudah ditanami padi mulai ditumbuhi rumput liar. Kondisi ini memaksa dirinya kembali mencangkul dan membersihkan lahan agar tanaman padi tetap bisa tumbuh. Menurutnya, jika kemarau terus berlangsung, tanaman padi terancam gagal panen karena kekurangan air.
2: Ini kami garap kurang 6 bulan.
3: Kekeringan?
2: Ya, kekeringan, ya. Kata hujan. Wah, ya mulai menggarap sampai sekarang ini kering. Ya begitulah. Ya kalau musim kering gini ya hasilnya jauh daripada yang kita harap. Apalagi banjir, banjir itu susah.
1: Di sisi lain, lahan tersebut justru hanya bisa digarap saat musim kemarau. Sebab ketika hujan terus menerus, lahan persawahan akan kembali terendam air. Warga berharap kondisi cuaca segera berubah, agar persawahan mereka kembali mendapatkan pasokan air yang cukup dan hasil panen tetap terjaga. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, lantaran pulau terluar Enggano juga terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, Camat Enggano mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker dan juga pelindung mata saat beraktivitas di luar rumah. Berikut laporan selengkapnya.
4: Abu vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Krakatau juga menyebar hingga ke wilayah pulau terluar Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Berdasarkan laporan, abu mulai terlihat oleh warga sejak Sabtu siang kemarin, tepatnya tanggal 5 September 2026. Abu vulkanik terlihat menempel di berbagai permukaan, seperti halaman rumah, kendaraan, dan teras warga, bahkan juga masuk hingga ke dalam rumah. Warga saat ini mulai merasakan dampak dari paparan abu vulkanik seperti mata perih hingga merasa kesulitan untuk bernafas. Namun berdasarkan informasi terbaru untuk saat ini sebaran abu vulkanik di pulau terluar Enggano tidak separah seperti di hari Sabtu kemarin. Kendati demikian, Camat Enggano Yopi Pardiansyah tetap mengimbau kepada warga di pulau terluar Enggano untuk selalu waspada dengan mengurangi aktivitas di luar rumah, menutup pintu dan jendela rumah, menggunakan masker dan pelindung mata saat beraktivitas di luar rumah, dan membersihkan abu vulkanik yang menempel di lantai atau kendaraan dengan hati-hati. Jika merasa kondisi kesehatan kurang baik, diimbau untuk segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat.
5: Kami dari unsur Porkopincam Kecamatan Enggano dan seluruh kepala desa se-Kecamatan Enggano memberikan himbauan kepada masyarakat agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan selalu menjaga protokol kesehatan sehingga tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan dan tidak terjadi wabah penyakit di Kecamatan Enggano.
4: Tidak hanya itu saja, pihak kecamatan, polsek, dan koramil Enggano juga memberikan masker gratis bagi warga di pulau terluar Enggano. Camat Enggano sangat berharap sebaran abu vulkanik dari anak Gunung Krakatau dapat segera mereda dan status level 3 siaga segera dicabut. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Dengan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan juga Peternakan atau DTPHP Kabupaten Waikanan mengambil langkah antisipatif untuk menghadapi puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada bulan Agustus hingga September tahun ini. Kolaborasi lintas sektor dan juga penerapan strategi pengelolaan air menjadi kunci utama untuk meminimalisir dampak kekeringan bagi petani. Berikut laporan selengkapnya.
1: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan DTPHP Kabupaten Waikanan mengambil langkah antisipatif untuk menghadapi puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada bulan Agustus hingga September tahun ini. Kolaborasi lintas sektor dan penerapan strategi pengelolaan air menjadi kunci utama untuk meminimalisir dampak kekeringan bagi petani. Kepala Dinas TPHP Waikanan Palahudin kepada RRI menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi secara intensif terutama dengan Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Mesuji Sekampung dan BBWS Sumatera 8. Koordinasi ini difokuskan pada pengelolaan pasokan air di daerah irigasi DI Komring dan DI Umpu. Palahudin mengatakan untuk mengatasi puncak kemarau, pihaknya telah melakukan koordinasi intensif lintas sektor. BBWS Sumatera 8 telah mengeluarkan surat edaran terkait jadwal gilir air. Berdasarkan surat edaran tersebut, DI Komring yang melayani wilayah Bumi Agung, Bahuga, dan Buai Bahuga akan menerapkan sistem buka tutup air. Air akan dialirkan selama 4 hari, lalu ditutup selama 3 hari untuk dialihkan ke wilayah lain. Sementara itu, untuk DI Umpu yang melayani wilayah Banjit dan Baradatu, kondisinya membutuhkan penanganan berbeda. Berdasarkan hasil rapat awal Agustus, debit air di DI Umpu dilaporkan sudah sangat kecil. Oleh karena itu, pengaliran air hanya dilakukan selama 2 hari dalam sepekan, yakni setiap hari Kamis dan Jumat. Menghadapi kondisi ini, Palahudin menghimbau kepada seluruh petani dan masyarakat pengguna air agar lebih bijak dalam menggunakan air. Selain mengatur jadwal gilir air, pemerintah juga memberikan solusi bagi lahan persawahan yang tidak terjangkau irigasi teknis. Tahun ini pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian atau Kementan telah menyalurkan bantuan irigasi pompanisasi di beberapa titik rawan kekeringan. Saat ini proses pembangunan sumur bor tersebut sedang berlangsung dan dikerjakan secara swakelola oleh kelompok tani atau Poktan dan gabungan kelompok tani atau Gapoktan. Palahudin berharap sumur bor ini dapat segera selesai dan dimanfaatkan.
2: Untuk mengatasi puncak kemarau pada bulan Agustus dan September di wilayah Kabupaten Waikanan, Dinas TPHP Kabupaten Waikanan telah melakukan koordinasi intensif lintas sektor, terutama dengan BBWS Mesuji Sekampung dan BBWS Sumatera 8 yang melayani daerah irigasi Komring dan daerah irigasi Umpu. Beberapa strategi untuk mengatasi dan melayani petani, BBWS wilayah Sumatera 8 telah mengeluarkan surat edaran terkait jadwal gilir air, di mana berdasarkan surat tersebut, DI Komring akan melakukan buku tutup air di wilayah Bahuga, Bumi Agung, dan Buai Bahuga dengan ketentuan bahwa air akan dibuka selama 4 hari dan akan dilakukan penutupan selama 3 hari untuk melayani wilayah lain. Sedangkan untuk DI Umpu yang melayani wilayah Banjit dan Baradasu, DI Umpu akan melakukan pembukaan air selama 2 hari di hari Kamis dan Jumat dan selebihnya akan dilakukan penutupan mengingat debit air di bendung ini sudah sangat kecil. Hubungan dengan hal tersebut, kami menghimbau seluruh petani dan masyarakat pemanfaat air untuk sekiranya dapat menggunakan air tersebut secara bijak. Nah, kemudian selanjutnya, untuk mengatasi permasalahan air untuk lahan-lahan persawahan yang tidak dilayani irigasi teknis, pada tahun ini pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian telah melakukan upaya dengan memberikan bantuan irigasi pompanisasi di beberapa titik yang mengalami kekeringan. Saat ini pembangunannya sedang berproses dan berlangsung, dilakukan secara swakelola di tingkat Poktan dan Gapoktan. Harapan kami sumur-sumur bor ini dapat segera terbangun dan bisa langsung dimanfaatkan petani untuk mengaliri lahan-lahan sawahnya.
1: Sebagai langkah efisiensi air, Palahudin juga menghimbau petani untuk mengubah kebiasaan. Ia menyarankan penerapan metode pengairan berselang atau basah kering daripada mengenangi sawah secara penuh. Metode ini terbukti mampu menghemat air dan memperpanjang masa pengairan. Ia berpesan kepada Gapoktan yang telah menerima bantuan pompanisasi agar segera melakukan koordinasi internal. Tujuannya adalah memastikan setiap petani di wilayah tersebut dapat menerima manfaat dari sumur bor yang telah dibangun secara adil dan merata. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Sistem penyediaan air minum atau juga SPAM di Kabupaten Belitung Timur masih berfungsi dengan baik dan juga mampu menyuplai kebutuhan air masyarakat. Meski debit sumber air beku mengalami penurunan akibat kondisi kemarau. Berikut laporan dari Septrianingsih.
1: Kemarin terlambat, kawan-kawan ada berapa hari gitu, keruh gitu kan, tetapi posisinya sekarang tidak lagi, ada normalisasi.
2: Sistem penyediaan air minum SPAM di Kabupaten Belitung Timur masih berfungsi dengan baik dan mampu menyuplai kebutuhan air masyarakat meski debit sumber air baku mengalami penurunan akibat kondisi musim kemarau. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat serta Kawasan Permukiman, Iduan Fikri mengatakan hingga saat ini tidak ada persoalan berarti terhadap ketersediaan air dari SPAM yang dikelola pemerintah daerah. Sebagai langkah antisipasi apabila terjadi gangguan pasokan, Pemkab Beltim juga telah menyiapkan opsi distribusi air menggunakan mobil tangki. Langkah tersebut merupakan arahan dari Bupati Belitung Timur yang telah dikoordinasikan dengan pihak pengelola layanan air. Namun hingga kini belum ada permintaan dari masyarakat terkait distribusi air menggunakan mobil tangki.
1: Antisipasi kita kemarin, kalau ada permintaan dari masyarakat, sudah kami koordinasikan juga dengan PDAM untuk menyediakan tangki gitu. Menyediakan tangki, tapi ada permohonan dulu gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada permohonan, kami berarti tidak ada masalah air ini gitu kan. Menyediakan tangki, kami siap menyuplai gitu. Pelanggan kita lumayan banyak, terutama di Kota Manggar ini kita ada dua tempat, SPAM di Kolong Tempat Gadung, SPAM di Netini. Sudah itu SPAM kita di Damar, sudah itu SPAM kita di Simpang Pesar. Jadi kita ada 4 SPAM gitu. Nah, alhamdulillah sampai hari ini, satu lagi Renggiang.
2: Ia pun menghimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan tidak berlebihan. Masyarakat juga diminta terus menjaga sumber air dan segera menyampaikan laporan kepada pihak terkait apabila menemukan gangguan dalam pelayanan SPAM. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati.
1: Baik, Bunda, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Dan pendengar di kebersamaan untuk Jambi sore ini, kami sudah tersambung bersama rekan reporter Tia Puspa yang saat ini sedang berada di lapangan Garuda atau lapangan Gubernur Jambi. Rekan Tia, silakan.
2: Ya, terima kasih pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya melaporkan bahwa saat ini umat Kristiani melakukan doa bersama meminta hujan dan akan melakukan pembagian masker di kawasan Tranepura, khususnya di tempat berada di Simpang 4 Bank Indonesia. Dan di saat doa bersama akan dipimpin oleh Pendeta Joshua P. Nababan. Dan saat ini sedang berlangsung doa bersama umat Kristiani di lapangan kantor Gubernur Jambi, dan tadi juga sudah dibuka oleh Gubernur Jambi yang diwakili oleh Asisten 1 Bapak Arif Munandar. Dari kantor Gubernur Jambi, Tia Puspa melaporkan. 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, terima kasih rekan Tia Puspa.

0: selamat bertugas kembali. Dan pendengar, itu satu informasi dari rekan Tia Puspa terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh umat Kristiani di lapangan gubernur, ya, doa untuk meminta hujan. Anda masih bersama Pro 1 RRI Jambi.
1: Jambi sore ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
0: Pro 1.

Mega pendengar dari Gita Gutawa, bukan permainan, mengantarkan ke 44 menit dari pukul 16 atau pukul 4 sore ini. Baik, benar ada satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Jambi, dalam hal ini pada akhirnya berdampak pada murid sekolah tingkat SD dan SMP di Kota Jambi. Kami kabarkan pendengar terkait dengan kualitas udara di Kota Jambi yang berada di level tidak sehat. Ya, indeks standar pencemar udara ISPU mencapai 169, kategori tidak sehat dengan parameter PM2.5 tercatat sebagai pencemar kritis. Dan di tengah kondisi udara yang masih terindikasi tidak sehat begitu, siswa di Kota Jambi mulai besok Kamis 10 September ini kabarnya akan kembali mengikuti pembelajaran tatap muka atau PTM, kembali ke sekolah. Ya, dan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Mardiansa, mengatakan kebijakan dilakukan sesuai arahan dari pemerintah Kota Jambi. Jadi tidak semua peserta didik, para siswa-siswi di Kota Jambi akan melaksanakan belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh ya. Tapi sesuai arahan ini yang masuk atau melaksanakan pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah itu adalah siswa PAUD, TK, serta murid SD, siswa SD kelas 1, 2, dan 3. Sementara untuk siswa sekolah dasar SD kelas 4, 5, dan 6, kemudian juga siswa SMP kelas 7, 8, 9 kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka atau kembali ke sekolah.

Ya, dan kebijakan ini menimbulkan pertanyaan juga karena memang kondisi ISPU di Kota Jambi ini berada di angka 169. Artinya masih tidak sehat. Tapi kemudian diputuskan untuk siswa kelas 4, 5, 6 SD dan siswa SMP ini bisa kembali ke sekolah.

Ya, benar-benar masih terkait dengan kabut asap ya, dan hujan yang masih belum turun. Tapi pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan 8 wilayah di Provinsi Jambi berpotensi diguyur hujan hingga 2 hari ke depan. Insya Allah. Ya, pendengar, data resmi BMKG yang berlaku Rabu hari ini 9 September hingga Kamis besok 10 September, dari 11 kabupaten atau kota, 8 daerah berpotensi diguyur hujan. 8 wilayah tersebut yakni Kabupaten Kerinci, Merangin, Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo, Bungo, dan Kota Sungai Penuh. Belum ada nama kota Jambi ya. Dan prediksi BMKG hujan turun di 8 kabupaten kota di Provinsi Jambi itu terjadi pada siang, sore, malam hingga pagi hari. Masya Allah ya, insya Allah. 8 wilayah, Kerinci, Merangin, Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo, Bungo, dan Kota Sungai Penuh. Insya Allah hujan, insya Allah hujannya pun bisa terjadi pada siang, sore, malam hingga pagi hari. Ya, Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan pendengar memastikan tetap melaksanakan operasi modifikasi cuaca OMC untuk mengatasi kebakaran yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi. Ya, Gubernur Jambi Al-Haris juga berharap bahwa hujan akan turun besok ya 10 September. Ya, karena diakui oleh Gubernur bahwa kondisi tanpa hujan membuat penanganan kebakaran hutan dan lahan semakin berat. Selain faktor cuaca, jumlah personil yang dikerahkan terus bertambah untuk memperkuat penanganan di lapangan. Ya, pendengar, dikabarkan juga terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Hutan Rakyat atau Tahura, Kelurahan Sri Dadi, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, ini masih dalam proses pemadaman. Ya, pendengar, sementara di halaman RRI Jambi ini sudah berdiri tenda-tenda kerucut ya untuk kegiatan RRI Fest. Rencananya insya Allah akan digelar mulai besok ya. Semoga ISPU dan cuaca mendukung ya untuk kegiatan RRI Fest untuk memeriahkan Hari Radio ke-81 11 September 2026. Mati lampu. Yaudah, insya Allah, terima kasih pendengar untuk Anda yang tetap mendengarkan kami. Program 1 Radio Republik Indonesia Jambi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

0: Siang, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1.

masih mati lampu ya di studio RRI Jambi di kawasan Telanaipura di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 05 Telanaipura Jambi. Ya gimana di tempat tinggal Anda, mati lampu juga kah? Ya, pemadaman listrik oleh PT PLN kayaknya ya, atau apa ini? Atau ada perbaikan di RRI Jambi. Oke, pendengar, kami hadirkan satu berita panggilan berasal dari Pengadilan Agama Sengeti berupa panggilan sidang pertama ditujukan kepada Lindu Aji bin Ladiri Tuse di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada Senin 9 November 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat bertempat di Pengadilan Agama Sengeti Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Kabupaten Muaro Jambi. Ya, berdasarkan berita panggilan dari Pengadilan Agama Sengeti berupa panggilan sidang pertama ditujukan kepada Lindu Aji bin Ladiri Tuse di mana saja berada agar datang hadiri sidang pada Senin 9 November pukul 09.00 waktu Indonesia Barat bertempat di Pengadilan Agama Sengeti Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Kabupaten Muaro Jambi. Baik, berada informasi waktu untuk Anda saat sekarang 28 menit dari pukul 17 atau pukul 5 sore. Masih hadirkan teman-teman terpilih koleksi dari Pro 1 RRI Jambi. Ada Carlo Saba, pendengar kali ini di Kepingan Cinta.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya hasilnya.
0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu

0: saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila, Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Kami informasi dari program 1 Radio Republik Indonesia Jambi, kami kabarkan pendengar penanganan kebakaran hutan dan lahan ini ternyata ya pada akhirnya pemerintah dari negara Jepang ini akan membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di tanah air. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia memastikan ada 3 helikopter bantuan dari pemerintah Jepang mulai beroperasi untuk memadamkan api di lokasi bencana kebakaran hutan dan lahan. Dan itu akan mulai dilakukan pada 12 September hingga 19 September 2026. Ya, benar, ada 3 helikopter jenis CH-47 Chinook ini akan membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Dan saat ini tiga helikopter tersebut sedang dalam perjalanan menggunakan kapal JS Kunisaki dan diperkirakan akan tiba di Pelabuhan Kijing, Kalimantan Barat pada Rabu hari ini. Dan 3 helikopter dari pemerintah Jepang ini merupakan dukungan ya untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan periode 12 hingga 19 September 2026 mendatang. Dan ini merupakan bagian dari kerjasama pertahanan komprehensif atau Defense Cooperation Arrangement antara Indonesia dan Jepang yang ditandatangani pada 4 Mei 2026. Dan salah satu ruang lingkup utama adalah mencakup pengelolaan bencana termasuk humanitarian assistance and disaster relief. Kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Jepang ini bersifat kemanusiaan dan perlu dipandang dalam kerangka diplomasi secara utuh.

0: Jambi. Malam ini.
1: Baiklah, terima kasih hari ini tetap bersama kami program Satu Radio Pemimpin Indonesia. Persetujuan pada ikuti Mimbar Katolik malam hari ini bersama narasumber Aunus Palo SI mengangkat Jul Kebahagiaan dan Peringatan. Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi.
0: Jambi malam ini.

Saudara-saudari pemirsa RRI Stasiun Jambi yang terkasih, khususnya umat Katolik di mana saja berada, jumpa lagi dengan saya narasumber Paulinus Valo. Yang akan kita bicarakan pada malam hari ini adalah kebahagiaan dan peringatan. Berdasarkan Lukas bab 6 ayat 20 sampai dengan 23. Namun sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami sehingga kami dapat berkumpul dalam acara mimbar agama Katolik ini. Kami berterima kasih atas anugerah kehidupan dan kebahagiaan yang selalu Engkau curahkan kepada kami setiap hari. Semua harapan ini kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari pemirsa RRI Stasiun Jambi yang terkasih, kebahagiaan sejati di dalam Tuhan bukan terletak pada kelimpahan materi dunia, melainkan pada keyakinan bahwa kerajaan Allah adalah milik orang yang mengandalkan Tuhan di tengah penderitaannya. Berikut ini adalah garis besar refleksi berdasarkan Lukas bab 6 ayat 20 sampai dengan 23. Kebahagiaan sejati di tengah keterbatasan dan penolakan. Nilai yang terbaik dari dunia. Yang pertama, Yesus memandang murid-muridnya dan menyampaikan ucapan bahagia yang sangat berbeda dengan ukuran dunia. Dunia mengukur kebahagiaan dari harta, kenyamanan, dan pujian. Namun Yesus menyatakan kebahagiaan dari sudut pandang kerajaan Allah. Isi ucapan bahagia menurut Lukas 6:20-23, kebahagiaan bagi orang miskin, ayat 20. Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Ini bukan berarti kemiskinan secara otomatis menyelamatkan seseorang, tetapi orang miskin seringkali menyadari ketergantungan mutlak mereka hanya pada Allah karena tidak punya tempat lain untuk bersandar. Yang kedua, kepuasan bagi yang lapar, ayat 21a. Berbahagialah kamu yang sekarang ini lapar karena kamu akan dipuaskan. Kelaparan fisik maupun kerinduan rohani akan kebenaran mendatangkan janji pemenuhan dari Allah. Yang kedua, penghiburan bagi yang menangis, ayat 21b. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis karena kamu akan tertawa. Air mata kesedihan atau penyesalan karena dunia yang rusak

0: ini akan diubah oleh Allah menjadi sukacita yang kekal. Yang ketiga, sukacita dalam penganiayaan. Ayat 22 dan 23. Ketika orang dibenci, dikucilkan atau dicela karena anak manusia, responsnya bukan putus asa, melainkan bersuka cita. Upah yang besar menanti di surga, sejajar dengan para nabi yang diperlakukan serupa oleh nenek moyang bangsa Israel. Aplikasi praktis untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jangan mengandalkan kekayaan semu. Menyadari bahwa rasa aman yang dibangun di atas materi sangatlah rapuh atau tidak berguna di hadapan Tuhan. Yang kedua, tetap setia di dalam proses. Saat menghadapi kesusahan atau penolakan karena iman, arahkanlah pandangan kepada kekekalan, janji Tuhan, dan amin. Katakanlah amin pada janji Tuhan untuk hidup yang kekal. Yang ketiga, hiduplah sebagai warga kerajaan Allah. Tunjukkan nilai-nilai kasih, kerendahan hati, dan kepedulian yang kontras dengan egoisme duniawi. Kebahagiaan orang percaya bersifat eskatologis, berpusat pada masa depan kekal bersama Allah, namun memberi kekuatan riil hari ini. Mari kita jalani hidup kita dengan mengandalkan Tuhan, baik dalam kelimpahan maupun kekurangan, karena upah kita besar di surga. Pembahasan tentang kebahagiaan dan peringatan dari Tuhan. Satu, ucapan bahagia. Berdasarkan Lukas bab 6 ayat 20 sampai dengan 23, Yesus menegaskan bahwa mereka yang mengalami kesulitan hidup sesungguhnya memiliki bagian dalam kerajaan Allah. Orang miskin, berbahagialah karena kerajaan Allah adalah milik mereka. Mereka lebih mudah bersandar dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan karena mereka tidak dihambakan oleh kekayaan atau hal lain yang membuat mereka jauh dari Tuhan. Yang kedua, orang yang lapar. Berbahagia karena mereka pada akhirnya akan dipuaskan, baik secara jasmani maupun rohani. Yang ketiga, orang yang menangis. Berbahagia karena mereka akan tertawa dan dihibur. Yang keempat, orang yang dibenci karena anak manusia. Berbahagia dan bersukacitalah karena upah mereka besar di surga, serupa dengan perlakuan para nabi dahulu. Peringatan atau ucapan celaka. Lukas 6 ayat 24 sampai dengan 26. Yesus memberikan peringatan keras bagi mereka yang merasa sudah aman dan puas dengan apa yang ada di dunia. Yang pertama, orang kaya. Diberi peringatan karena mereka telah menerima penghiburan dan rasa aman palsu di dunia. Yang kedua, orang yang kenyang. Diperingatkan bahwa mereka kelak akan mengalami kelaparan. Yang ketiga, orang yang tertawa sekarang, diperingatkan bahwa mereka akan berduka cita dan menangis. Dan yang keempat, orang yang dipuji semua orang, diperingatkan karena sikap tersebut seringkali sama dengan jalan para nabi palsu. Poin renungan utama, pembalikan keadaan. Tuhan menunjukkan bahwa ukuran nilai Allah sangat berbeda dari ukuran manusia atau ukuran dunia. Dunia memuji kekayaan, tetapi Allah memuji kerendahan hati. Yang kedua, sikap hati yang bergantung. Peringatan tentang celaka. bukan bentuk kutukan kekal, melainkan alarm atau sinyal agar manusia tidak menjadi sombong, tidak lupa diri, atau menutup hati bagi Allah karena terlalu sibuk dengan kenyamanan duniawinya. Yang ketiga, fokus pada kekekalan. Penderitaan saat ini bersifat sementara, tetapi janji keselamatan Allah di dalam kerajaannya bersifat kekal. Dalam kitab suci Perjanjian Lama, konsep kebahagiaan sering disebut sebagai berkat atau sukacita, dan peringatan sering disebut sebagai hukum, teguran, atau nubuat moral. Saling berkaitan erat, keduanya membentuk pola hubungan antara Allah dengan manusia. Berikut adalah penjelasan ringkas tentang kedua konsep tersebut: kebahagiaan atau berkat dan sukacita. Dalam Perjanjian Lama, kebahagiaan sejati tidak diukur dari materi semata, melainkan dari kedekatan hubungan dengan Allah. Yang kedua, ketaatan kepada Taurat. Kebahagiaan diperoleh saat seseorang merenungkan dan melakukan ketetapan Allah. Mazmur ayat 1 sampai dengan 2. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 2. Yang kedua, ketiga, perlindungan Allah. Orang yang berlindung dengan berharap pada Allah disebut kebahagiaan atau berbahagia. Mazmur 34 ayat 9. Yang keempat, pengampunan dosa. Sukacita besar terjadi ketika pelanggaran diampuni dan dosa ditutupi. Mazmur 32 ayat 1. Diberkati untuk memberkati. Kebahagiaan juga berwujud kesejahteraan hidup, keturunan, dan kedamaian yang diberikan Allah kepada sebagai tanda kasih-Nya kepada manusia. Kejadian 12 ayat 2. Peringatan atau teguran dan hukum. Peringatan dalam Perjanjian Lama bukan bentuk kebencian Allah, melainkan wujud kasih dan perlindungannya agar manusia tidak jatuh ke dalam kehancuran. Yang pertama, konsekuensi ketidaktaatan. Kitab Ulangan secara tegas memuat daftar berkat jika taat dan kutuk atau peringatan keras jika tidak taat. Ulangan bab 28. Yang kedua, panggilan untuk bertobat. Melalui para nabi seperti Yesaya, Yeremia, dan Amos, Allah memberi peringatan keras terhadap ketidakadilan sosial dan penyembahan berhala. Yang ketiga, didikan kasih. Peringatan dan hajaran Allah dipandang sebagai didikan seorang bapa kepada anak yang dikasihinya. Amsal bab 3 ayat 11 sampai 12. Yang keempat, mengingat sejarah. Manusia sering diperingatkan untuk tidak melupakan perbuatan besar Allah di masa lalu agar tidak menjadi sombong. Ulangan bab 8 ayat 11 sampai dengan 14. Perjanjian Lama merangkum bahwa kebahagiaan adalah buah dari kehidupan yang berjalan selaras dengan kehendak Allah. Sedangkan peringatan adalah pagar kasih yang menjaga manusia agar tetap berada di jalan kebahagiaan tersebut. Kebahagiaan sejati menurut Lukas bab 6 ayat 20 sampai 23 berpusat pada hubungan dengan Allah dan kerajaan Allah atau kerajaannya yang seringkali berlawanan dengan ukuran kemakmuran dunia atau ukuran manusia. Makna kebahagiaan atau ucapan bahagia. Yesus memandang para murid dan menyatakan orang-orang sebagai berikut. Berbahagialah orang yang miskin, pemilik kerajaan Allah, karena mereka menyadari ketergantungannya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. dari yang miskin itu sudah mempunyai kerajaan Allah. Yang kedua, orang yang lapar, mereka yang akan dipuaskan dan mengalami pemulihan dari Allah sendiri. Yang ketiga, orang yang menangis, mereka yang berduka cita akan diubah menjadi tawa dan sukacita. Yang keempat, orang yang dibenci karena anak manusia, mereka yang dikucilkan atau dicela demi iman kepada Yesus, karena upah mereka besar dan menanti mereka di surga. Makna peringatan atau kecaman celaka. Dalam kelanjutan teks ini, Lukas 6 ayat 24 sampai 26, Yesus memberikan peringatan keras sebagai pengingat agar manusia tidak terlena oleh kenyamanan dunia. Yang pertama, orang kaya dan kenyang, peringatan bagi mereka yang sudah merasa puas, aman secara materi, dan menutup diri dari kebutuhan akan Tuhan. Yang kedua, orang yang tertawa dan dipuji, peringatan bagi mereka yang hidup dalam sanjungan dan kesenangan duniawi semata yang sifatnya sementara. Intisari dari teks ini mengajarkan bahwa orientasi hidup orang percaya tidak boleh disandarkan pada harta atau pujian manusia, melainkan pada janji keselamatan Allah di tengah penderitaan dan penolakan dunia. Makna kebahagiaan sejati, menurut pandangan para paus, Bapak Suci, Gereja Katolik berakar pada sabda bahagia Yesus Kristus sendiri. Kebahagiaan sejati bukanlah perasaan senang sementara dari materi atau dari status sosial, melainkan sebuah panggilan revolusioner untuk hidup dalam kasih Allah dan melayani sesama. Berikut adalah sintesis pemikiran para paus mengenai makna kebahagiaan dan peringatan keras terhadap mereka yang suka akan dunia di zaman dunia modern ini. Yang pertama, makna kebahagiaan menurut para paus. Satu, Paus Fransiskus dalam bukunya Ti Foglio Felice, Aku Ingin Kamu Bahagia, Paus Fransiskus menegaskan bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan kemewahan. Kebahagiaan adalah sebuah proses aktif yang lahir dari kesederhanaan, kedamaian batin, dan hati yang mampu merasakan penderitaan sesama. Menjadi bahagia berarti memiliki keberanian untuk menjadi revolusioner dengan hidup melawan arus keduniawian. Yang kedua, Paus Benediktus XVI mengajarkan bahwa manusia diciptakan dengan kerinduan tanpa batas akan kebahagiaan. Namun kerinduan ini hanya dapat dipuaskan oleh Allah, bukan oleh ciptaannya yang fana. Kebahagiaan adalah buah dari persahabatan yang erat dengan Kristus. Yang ketiga, Paus Yohanes Paulus II menyoroti kaum muda agar menemukan kebahagiaan dalam kebenaran sejati. Bagi Paus Yohanes Paulus II, kebahagiaan dicapai ketika seseorang berani menyelaraskan kebebasan dirinya dengan kehendak Allah, meskipun jalan tersebut menuntut pengorbanan. Peringatan dari para Bapak Suci. Para paus secara konsisten memberikan peringatan keras kepada umat manusia agar tidak terjebak dalam ilusi kebahagiaan palsu yang ditawarkan dunia modern. Tiga peringatan utama yang sering digaungkan adalah bahaya keduniawian atau sekularisme. Paus Fransiskus memperingatkan umat Katolik yang tampak saleh di permukaan tetapi hidup dalam keangkuhan, kesombongan, dan keterikatan pada uang. Ini adalah ilusi yang menipu dan mengikis kerendahan hati. Yang kedua, gaya hidup egois dan apatis. Peringatan terhadap budaya acuh tak acuh, Paus mengingatkan bahayanya menjadi manusia yang hanya mempedulikan dirinya sendiri dan menutup mata terhadap kemiskinan, perang, atau penderitaan tetangga. Yang ketiga, kekristenan berwajah masam. Paus Fransiskus memberikan peringatan unik agar umat beriman tidak memiliki wajah sedih yang asam seperti acar paprika. Orang Kristen yang tidak bahagia mencerminkan hilangnya harapan dan sukacita Injil dalam hatinya. Intisari, bagi Bapak Suci, kebahagiaan dan kekudusan adalah dua hal yang sama. Peringatan berfungsi sebagai rambu-rambu agar manusia tidak mencari air kehidupan di sumur yang kering, melainkan kembali pada gaya hidup Kristus yang penuh belas kasih, kelemah lembutan, dan kerendahan hati. Konsep kebahagiaan dan peringatan telah dibahas oleh banyak pemikir lintas zaman, mulai dari filsuf Yunani kuno hingga pemikir modern dan religius. Secara garis besar, para pemikir melihat kebahagiaan bukan sebagai kesenangan manusia sementara, melainkan hasil dari kebijaksanaan, sementara peringatan berfungsi sebagai kompas moral agar manusia tidak tersesat dalam mengejar kebahagiaan semu. Berikut adalah pandangan para pemikir terkemuka tentang kebahagiaan dan peringatan. Era filsuf klasik atau Yunani kuno. Yang pertama, Aristoteles. Aristoteles mengatakan bahwa kebahagiaan adalah tujuan tertinggi hidup manusia. Namun ia memberikan peringatan bahwa kebahagiaan tidak sama dengan kesenangan fisik. Kebahagiaan hanya bisa dicapai melalui kehidupan yang baik dan akal yang sehat. Yang kedua, Socrates. Kebahagiaan sejati berasal dari keselarasan jiwa. Peringatannya yang paling terkenal adalah hidup yang tidak diuji, tidak layak untuk dijalani. Manusia harus terus memperingatkan dirinya sendiri untuk memeriksa moralitasnya. Yang ketiga, Epikurus. Sering disalahpahami sebagai pemburu kesenangan berlebihan seperti kekayaan dan kekuasaan adalah sumber penderitaan. Kebahagiaan sejati adalah ketenangan jiwa dan bebas dari rasa takut. Saudara-saudari pemirsa RRI Stasiun Jambi yang terkasih, khususnya umat Katolik di mana saja berada. Era filsuf Islam dan Timur. Al-Ghazali dalam kitabnya Kimiai Saadat atau Kimia Kebahagiaan mengatakan bahwa kebahagiaan sejati adalah mengenai Allah atau mengenal Allah. Peringatan utama Al-Ghazali adalah tentang bahaya penyakit hati seperti kesombongan, iri hati, dan cinta duniawi yang dapat merusak kebahagiaan abadi di akhirat. Yang kedua adalah Lao Tzu atau Taoisme. Kebahagiaan tercapai ketika manusia hidup selaras dengan alam dan mempraktikkannya. Peringatannya adalah bahwa ambisi egois dan keinginan mengendalikan segala hal hanya akan membawa kesengsaraan. Era eksistensialisme dan modern. Yang pertama, Friedrich Nietzsche. Kebahagiaan bukanlah kenyamanan atau tidak adanya penderitaan. Bagi Nietzsche, kebahagiaan adalah perasaan bahwa kekuatan kita meningkat dan hambatan telah diatasi. Ia memperingatkan manusia agar tidak terjebak ke dalam moralitas kawanan yang membuat manusia takut menghadapi tantangan hidup. Yang kedua, Viktor Frankl, seorang penyintas Holocaust dan psikolog yang berpendapat bahwa kebahagiaan tidak bisa dikejar secara langsung. Kebahagiaan adalah efek samping dari hidup yang bermakna. Peringatannya adalah, jika manusia kehilangan makna hidup, mereka akan mengalami kekosongan eksistensialisme yang berujung pada depresi atau tekanan batin. Yang ketiga, Albert Camus. Kebahagiaan dan absurditas hidup saling berkaitan. Peringatan Camus adalah, agar manusia tidak mencari makna mutlak di dunia yang absurd, melainkan menerima kenyamanan, kenyamanan dan kenyataan, dan tetap berbahagia dengan melawan keputusasaan seperti mitos Sisyphus. Intisari ringkas. Bagi para pemikir, kebahagiaan adalah kondisi internal yang stabil, yang lahir dari kebijaksanaan, makna hidup, dan kedamaian jiwa. Sementara peringatan adalah batas moral, pengingat akan kematian, atau kritik terhadap ilusi duniawi agar manusia tidak terjebak dalam kebahagiaan semu yang merusak diri mereka sendiri. Konsep mengenai kebahagiaan dan peringatan merujuk pada pengajaran teologis serta gembala para uskup yang berakar pada teks kitab suci, khususnya Injil Lukas bab 6 ayat 20 sampai dengan 26, serta dalam dokumen resmi seperti Nota Pastoral KWI atau Konferensi Wali Gereja Indonesia. Para uskup, baik secara global melalui Paus maupun secara nasional melalui KWI, memandang kebahagiaan dan peringatan bukan sebagai aturan hukum yang kaku, melainkan sebagai kompas moral, membalikan logika duniawi demi mencapai kebahagiaan sejati di dalam Tuhan. Kesimpulan. Arti kebahagiaan menurut para uskup. Para uskup menekankan bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari standar materi, status sosial, atau kenikmatan lahiriah sementara. Kebahagiaan yang paradoks. Mengikuti Injil Lukas, para uskup mengajarkan bahwa orang yang miskin di hadapan Allah, yang lapar akan sabdanya, yang menangis dan yang menderita demi iman adalah orang yang berbahagia. Kebahagiaan ini lahir karena mereka mengandalkan Allah sepenuhnya, bukan kekuatan diri sendiri. Bukan bersikap pasif. Paus Fransiskus mengingatkan bahwa Sabda bahagia bukanlah buah dari kepasifan dan sekedar ilusi kebahagiaan instan. Kebahagiaan sejati menuntut pengaturan diri, pengendalian diri, serta tindakan aktif untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Ketiga, berpusat pada Kristus. Kebahagiaan yang sesungguhnya hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Santo Agustinus, seorang uskup dan pujangga gereja yang sering dikutip para uskup, mengatakan bahwa hati manusia akan selalu gelisah sebelum ia beristirahat di dalam Tuhan. Arti peringatan menurut para uskup berbeda dengan Injil Matius yang hanya memuat ucapan bahagia. Injil Lukas menyandingkan ucapan bahagia dengan kalimat peringatan keras, sering disebut ucapan celaka. Celakalah kamu yang kaya dan seterusnya. Para uskup memakai peringatan ini sebagai bentuk kasih pastoral kepada umatnya. Bahaya terlena oleh dunia. Peringatan ditujukan kepada mereka yang hidupnya mapan, kaya, kenyang, dan dipuji dunia, namun melupakan Tuhan dan sesama. Keadaan ini memperdaya manusia sehingga mereka mengira materi dapat menjamin keselamatan abadi. Krisis moral publik. Melalui forum resmi seperti Nota Pastoral KWI, para uskup Indonesia memberikan peringatan keras, tanda bahaya bahwa situasi gereja dan bangsa saat ini sedang dalam bahaya, tanda kutip, karena manusia lebih mengutamakan kebahagiaan dunia daripada kebahagiaan kekal di surga. Peringatan ini mencakup eksploitasi alam demi keuntungan. Defisit moral publik ketika etika dikorbankan demi kekuasaan, serta pembiaran terhadap kelompok rentan yang tersingkir. Relevansi dalam Nota Pastoral KWI. Dalam konteks kehidupan bernegara, para uskup di Indonesia menerjemahkan prinsip kebahagiaan dan peringatan ini menjadi gerakan nyata. Yang pertama, wujud kebahagiaan nyata. Menjaga harapan, merawat keadaan publik, bersyukur atas keberagaman, dan meneguhkan solidaritas kemanusiaan. Kebahagiaan bersama atau bonum commune tercapai saat kita mau berjalan bersama dan turun tangan bersama membantu sesama yang terluka yang membutuhkan pertolongan kita. Yang kedua, wujud peringatan nyata. KWI memperingatkan umat Katolik agar tidak menghabiskan hidup untuk hal yang sia-sia, tidak menyalahgunakan teknologi atau dunia digital demi menggunakan kebaikannya sendiri, kebebasannya sendiri untuk kepuasan diri mereka sendiri. Menurut para uskup, kebahagiaan adalah janji keselamatan dan ketenangan hati bagi mereka yang setia di jalan Tuhan. Sedangkan peringatan adalah alarm atau sinyal penuntun agar manusia tidak tersesat oleh kesenangan duniawi yang semu dan merusak tatanan keadilan sosial. Saudara-saudari pemirsa RRI Stasiun Jambi yang terkasih, khususnya umat Katolik di mana saja berada, sampailah kita pada ujung pertemuan kita pada hari ini. Pada malam hari ini, hari Rabu, tanggal 9 September 2026. Mari kita menutup pertemuan kita tentang kebahagiaan dan peringatan dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena engkau telah menyertai pertemuan kami dari awal hingga akhir. Kami berterima kasih atas anugerah kebahagiaan yang engkau berikan dalam hidup kami, serta atas setiap kenangan dan peringatan berharga yang mengingatkan kami akan kebaikan-Mu yang besar. Ya Tuhan, semoga apa yang telah kami bagikan dan renungkan hari ini, malam ini, mengenai arti kebahagiaan sejati dapat tertanam di dalam hati kami. Berilah kami kekuatan untuk membahagiakan sesama kami, terutama keluarga yang ada di sekitar kami dan mereka yang sangat membutuhkan bantuan kami. Semua harapan ini kami sampaikan kepada-Mu ya Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita sekalian dan orang-orang yang kita doakan dalam setiap pertemuan kita, setiap doa kita senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih dan selamat malam.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Jakarta untuk mendengarkan Ruang Rindu Berjaringan. Tetap bersama kami di 88,5 MHz.

0: Ada rindu yang tak perlu diucapkan, cukup biarkan lagu lama mengantarkan perasaan pulang. Lagu era 80-an dan 90-an bukan sekedar kenangan, tetapi jalan kecil menuju masa yang pernah kita rindukan. Ketika lagu lama kembali terdengar, ternyata yang paling sulit dilupakan bukan lagunya, melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang, atau sebuah tempat, atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, luka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu, kasih biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta ini. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeah. Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya, dari kemarin, lagunya ini aja, lagunya itu aja.
1: Aku suka banget sama lagu ini, Mas.
0: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits besar
1: dari tamu kita malam,
0: malam hari ini. Tanggal berapa hari ini, Mbak Ita?
1: 9 September 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara dan yang lagi dengerin di streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda
1: dan
0: juga
1: RRI Pro 1 Jakarta.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Gak sabar, Mas. Ini bintang tamu aku malam ini, bestie aku juga, Mas.
0: Bestie,
1: kita
0: ya,
1: sama-sama dulu jadi penyanyi TVRI Surabaya.
0: Oh begitu? Oh, Mbak Ismi itu dari Surabaya. Ya.
1: Kok udah disebut namanya? Oke, langsung aja.
0: Bentar. Ini kita lagi
1: menyambung.
0: Begitu ya, mudah-mudahan
1: segera tersambung
0: Mbak Ismi ngobrol sama kita. Iya. Oh, jadi sama-sama di RRI Surabaya.
1: Betul,
0: dulu.
1: Betul, sama-sama kita ini, Mas, berkarir di TVRI Surabaya.
0: Oke, okay. Ini kita sudah tersambung, langsung kita ajak
1: selamat
0: ngobrol
1: malam,
0: ya.
1: Mbak Ismi Ajis.
2: Hai, Mbak Ita, cantik saya, Mas Yudi, apa Iman kabar?
1: Saya
0: alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Mbak
1: Ismi.
0: Sehat ya?
2: Sehat. Alhamdulillah, sehat. Mas Yudi, Mbak Ita sehat.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Sehat.
1: Tahu nggak, Mas Yudi, ini Mbak Ismi kan termasuk yang di-request oleh banyak pendengar.
0: Memang, pendengar Ruang Rindu kapan, Ismi Aziz?
1: Akhirnya malam ini kesampaian. Yeay.
0: Ya, kok putus lagi, Mbak Ismi? Sebentar, coba kita kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi Aziz bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah, langsung. Mbak Ismi,
1: sorry keputus
0: saya. Sinyal ya. Nggak apa-apa. Oke, jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
1: Iya ya, Ismi ya.
2: Iya, dulu kan papa tugas di Surabaya.
1: Iya.
2: Jadi aku kan ikut di Surabaya.
1: Papa Mbak Ismi itu, para pendengar,
0: betul,
1: Direktur TVRI. Itu, lho, kok putus lagi.
0: Nggak, masih ada sambungannya.
1: Masih ada.
0: Mbak Ismi.
1: Halo sayang.
0: Mbak Ismi. Oke, okay, nanti mudah-mudahan bisa tersambung ya. Agak sinyal mungkin karena abu vulkanik.
1: Nah itu dia. Pengaruh juga kali ya, Mas ya. Tapi kan bukannya udah kelar ya, Mas.
0: Bukannya udah kelar. Ya. Nah, ngomong-ngomong tentang Surabaya, jadi adiknya Mbak Ismi itu kan namanya Mas Sani. Iya,
1: adiknya Mas Iwan.
0: Adiknya Mbak Ismi Sani.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Setahu aku Mas Iwan ya?
0: Itu kakak kelasku waktu
1: di
0: Universitas Airlangga. Kakak,
1: oh,
0: kalau nggak salah dua tingkat di atasku. Oh berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya? Mas Saninya maksudnya, adiknya Mbak Ismi.
1: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
0: Oke, siap. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali.
1: Aduh, Mbak Ismi, please angkat.
0: Mbak Ismi. Halo.
1: Say.
2: Kalau enggak, telepon ke nomor yang satu aja.
0: Oh, boleh.
2: Ke 0812.
0: Mbak Ismi, boleh dikirim ke Mbak Ita atau
1: Mbak Ismi, ke WhatsAppku ya. Boleh ke WhatsApp.
0: Siap. Ya, ke WhatsAppnya Wita dulu ya. Nanti ditelepon banyak orang kalau nomor. Oh itu ya. Itu ya. Oh ya udah. Kirim ke saya Mbak Ita, nanti supaya kita bisa ngobrol. Yo Kak, ngomong lah nih Kak. Lek dikirim nang aku rere.
1: Oke, siap.
0: Sabar ya pendengar Pro 1. Kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali, langsung bisa WhatsApp
1: atau telepon. Enggak bisa telepon ya?
0: Enggak, kalau di WhatsApp benar, WhatsApp enggak bisa telepon, cuman boleh bisa voice kirim, note ya.
1: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
0: Kirim WhatsApp juga ya. Boleh. Atau di nomor telepon studio berapa, Mbak?
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nah, itu.
1: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Coba kita hubungi nomor
1: yang tadi dikasih Mbak Ismi.
0: Nomor yang tadi dikasih Mbak Ismi, yang ini ya. Mudah-mudahan
1: tersambung.
0: Halo Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
0: Mbak Ismi?
1: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Halo sayang.
2: Ya, Sai.
0: Oh, hey, Sai. Udah
1: aku
0: kedengeran Sai.
1: Kita panggilnya Sai.
0: Gitu ya. Karena satu
1: kita bestie.
0: Kelompok.
1: Satu kelompok. Jadi aku sama Mbak Ismi Ajis itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
0: Tahu aku, kan ya. Pernah kesini
1: ya,
0: waktu itu.
1: Ya, sudah ada 3 single ya. Mbak Ismi ya, kita Syiar Voice.
2: Betul.
1: Ya. Jadi anggotakan 5 orang.
0: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
1: Ah, sama Mas Sandi. Sempat sama Mas Sandi jadi bintang tamu.
2: Iya, ya. Betul, okay. Betul.
0: Ya, wes lah ya.
2: Mas Sandi, terus Kawendra.
1: Nama ini, almarhum Mas Bugi.
0: Iya, Mas Bugi ya.
1: Mas RRI.
0: Siap kalau begitu. Oke, okay, ini
1: Mbak Ismi. Ini banyak sekali pendengar yang sudah ngantri. Kita angkat teleponnya ya, Mbak Ismi ya.
2: Oke,
1: kita ke bau-bau ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert selamat malam.
3: Mau rindu orang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi Aziz.
1: Silakan Bang.
0: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
2: Dengar banget.
0: Oke, siap.
1: Silakan Bang.
3: Terkenal keras ini dengar.
0: Oh iya benar.
1: Silakan Bang.
4: Kasih dengarlah cerita yang lalu. Pergi.
1: Weh, suaranya masih merdu Mas Yudi.
0: Betul.
1: Ih, Mbak Ismi memang gak berubah.
2: Alhamdulillah Mbak Ita apa lagi.
1: Ya silakan Bang Albert.
3: Ini lagu terbarunya saja atau bagaimana rencana ke depannya?
0: Oh lagu terbaru ya.
1: Oke.
0: Okay. Siap ditunggu ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Itu aja Bang Albert, ditunggu ya. Mbak Ismi nanti aja dijawabnya kita kumpulin.
1: Dijawabnya nanti Bang. Mbak Ismi. Bang Albert ada yang mau disampaikan lagi?
3: Selamat ulang tahun saja tanggal 9 September.
0: RRI 11 September.
1: 11 September Bang Albert.
0: Ya. Terima kasih Bang Albert.
1: Oke, Bang.
0: Dari bau-bau kita masih di Sulawesi ya.
1: Iya betul. Kita ke Palu.
2: Iya
1: betul Mbak Ismi, seluruh Indonesia ini Mbak Ismi.
2: Oke.
0: Bu Farida.
1: Selamat malam Ibu Farida.
5: Halo. Assalamualaikum Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Bu Farida.
5: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Silakan Bu Farida pertanyaannya.
5: Ya, assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam Bu. Apa kabar? Sehat?
5: Alhamdulillah sehat baik ya.
2: Alhamdulillah.
5: Di
2: tengah. Iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
1: Oh iya, Mbak Ismi ini orang Makassar ya. Iya, berdarah Makassar ini Mbak Ismi, benar.
2: Bagus Makassar. Oh, iya. Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
5: Palu ya, baik-baik saja. Cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya. Karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya. Untuk Sulawesi memang cuaca
1: panas nih Bu Farida.
2: Iya, di Jakarta juga gitu sama.
1: Betul.
5: Oh iya, alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
2: Iya.
4: Gimana Bu?
0: Apa yang mau ditanyakan? Ya.
5: Iya, mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin Kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini,
1: zaman digital sekarang ya? Oke, Bu Farida.
5: Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya ya, gimana?
0: Oke, okay. Ditunggu ya Bu Farida.
1: Ditunggu Bu Farida.
5: Ya, untuk Mbak Ismi, Mbak Ita, sama Mbak Yudi sehat-sehat ya.
0: Siap.
1: Terima kasih. Boleh silakan.
5: Ya, ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Ciguria Jakarta, terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara di Jepang ya.
0: Okay.
5: Semua penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat. Salam sehat juga buat Mbak Ismi, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
4: Iya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
1: Manado ada Bung Benny. Bung Benny, apa kabar? Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya Bang.
6: Ruang rindu, ruang pelajar rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Iya.
1: Iya Bung Benny.
6: Ya halo.
0: Halo ya, silakan. Ya,
1: silakan Bang.
6: Oh, kita langsung ke Mbak Ismi.
1: Silakan Bang. Mbak silakan.
4: Oke Bang. Ya gimana Bang kabarnya, sehat?
6: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi, apakah reba nih Mbak Ismi? Apakah reba?
4: Alhamdulillah baji-baji jika.
1: Wih, aku lama loh gak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
4: Bagaimana jika Barta? Baik-baik Jaki. Baji-baji Jito. Alhamdulillah.
1: Ya Allah Bung Benny.
6: Dan Pak Ismi ini kan bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik? Ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik?
0: Okay.
6: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
6: Nanti tolong.
0: Oh, ya. Oke. Okay. Itu ya Pak Benny.
4: Terima kasih.
1: Boleh silakan Bung.
6: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila Balebu, salam sehat, semangat.
0: Kayaknya bertugas mulu Priscila ya.
6: Yang bersangkutan ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, ada juga Kuria Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga Bung Kendi Tole-Tole. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam Sil.
1: Halo, malam.
7: Mbak Yudi Ismail bersama Mbak Ika.
0: Ya, Kupang ya. Gimana kabarnya Sisilia?
7: Kabar baik, kata Kupang. Saya mau ulang lagu terbarunya apa di hari ini?
0: Lagu terbarunya?
1: Oke, nanti Ismi dijawab
0: jawab ya.
7: Iya. Selamat saja namanya. Malam Mbak sama
4: Mbak Cecilia.
7: Iya.
0: Oke, Mbak Cecilia, terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan
1: baik-baik pulih. Aja ya Sisilia ya.
0: Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih?
4: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya.
0: Duh, baik. Kepencet tampaknya. Coba kita hubungi kembali Mbak Ismi. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Oke, Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
0: Rencana kedepan apa tadi? Belum disampaikan.
4: Pengen sih bikin lagu baru lagi, cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
0: Okay.
4: Karena kan aku lihat-lihat dulu lagunya. Kalau misalnya
1: bener Mbak.
4: Iya kan? Iya Mbak Ita kan?
1: Iya, iya. Harus yang bener-bener kita srek dan cocok sih dengan dan warna cocok, vokal kita. Betul. Bener-bener Mbak.
4: Iya, bener gitu.
1: Pokoknya ditunggu gitu loh Mbak ya. Gebrakannya di tahun 2026 atau 2027.
0: Oke. Okay. Siap. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin, kemudian Basa-Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
1: Boleh dijawab Mbak Ismi?
4: Oh, boleh. Lagu ini memang satu album itu tahun 94. 94.
0: 94 ya.
4: Basa-Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
0: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
4: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
1: Sama Makasih ya.
0: Sama Kasih ya.
1: Tahun 94 juga ya Mbak Ismi ya?
4: Iya, 94. Sama.
0: Siap.
4: Okay. Bagaimana mungkin duluan tahun
0: 90 kan ya? Oh, 93.
4: Iya, 93.
1: Oke. Okay.
4: Kasih 94.
1: Ah, iya, iya.
0: Siap.
1: Iya.
0: Kalau begitu. Nah.
1: Pertanyaan apa lagi, Mas?
0: Dari Bang Benny Jo, cerita gimana pertama kali kok bisa
1: terjun ke dunia musik, Mbak Ismi? Dari umur berapa, Mbak Ismi?
4: Kalau terjun ke dunia, memang kan hobi ya dari kecil. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba Bintang Radio dan Televisi.
0: Loh, oh, Bintang itu. Radio.
1: Bintang Radio RRI dong. Wah. Aku baru tahu loh. Itu tahun berapa Mbak Ismi?
4: Itu kalau enggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
1: Iya, okay. Jebolan Bintang Radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
4: Iya, aku dari Bintang Radio terus alhamdulillah dapet juara 3 kalau enggak salah.
1: Mm-hmm. Juara. Itu seangkatan sama siapa Mbak Ismi? Angkatan seangkatan Oh, Sandro Tobing ya Bang Sandro. Oh,
4: Sandro Tobing juara satu.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi.
4: Dari situ.
1: Terus kemudian diajak rekamannya tuh gimana, Mbak Ismi?
4: Terus diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
1: Bagaimana mungkin?
4: Hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya? Kasih.
1: Kasih.
4: Terus tadinya Kasih itu ceritanya ribet banget karena Kasih itu banyak waktu itu kan zaman-zaman lagu-lagu apa namanya?
1: Kalau enggak salah Mbak Ismi itu bernaung di label apa ya Mbak? Aku lupa Mbak.
4: Blackboard.
1: Iya Blackboard ya, iya. Sama kan sama aku Mbak Ismi ya?
4: Iya
1: di Blackboard sama, ya benar. Iya aku Billboard dulu, setelah itu di Blackboard.
0: Oh gitu.
1: Iya benar.
4: Enggak, kalau produksi sih Union Artist Ko Akiat.
1: Cuman yang ngedarin Blackboard. Iya Mbak.
4: Yang ngedarin Blackboard. Iya kan Mbak Ita kan?
1: Betul.
4: Waktu itu Kasih tuh ribet banget, nggak ada yang mau terima gitu karena dia bilang lagunya itu berat.
1: Wow,
4: gitu loh.
1: Padahal langsung boom. Sudah. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh Mbak ya, ngetop loh ya. Video
0: Kasih.
1: Sama model ya, model Marcelino kalau nggak salah ya.
4: Marcelino.
1: Oh, Marcel.
0: Marcelino yang dari Malang.
1: Orang Malang. Iya.
0: Anak Malang.
1: Arema. Iya,
0: lumayan. Oh, begitu.
4: Alhamdulillah lagu Kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
1: Makanya. Iyalah.
0: Seru.
1: Mbak Ismi ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya, kalau enggak salah ya. Banyak banget. Lagu Kasih ini loh, Mbak.
4: Kasih itu banyak yang minta sih, banyak yang ini, tapi agak susah karena itu kan.
1: Ini penciptanya siapa ya Mbak Ismi ya?
4: Kan penciptanya kan Noam Kanel, yang orang orang Prancis.
0: Iya,
4: jadi
0: iya.
4: agak susah karena mahal, royaltinya mahal banget.
1: Iya,
4: jadi
1: iya.
4: orang enggak berani.
1: Iya,
4: gitu.
1: Benar-benar.
0: Oke. Okay. Mbak Ismi, kalau iya. lagu Burung Malam masih ingat enggak sih?
1: Burung Malam.
0: Iya. Iya.
1: Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget gak Burung Malam?
4: Iya aku ada lagu Burung Malamnya.
1: Itu kan nama Mbak Ismi itu.
4: Basa-basimu padaku.
1: Itu judulnya Burung Malam atau Basa-basi?
0: Yang ini Basa-basi.
1: Oh beda, beda ya. Iya,
0: nanti
1: iya.
0: Burung
1: beda,
0: Malam beda. Abis ini aku puterin ya.
1: Bakal diputerin ya Mbak Ismi. Burung okay, Malam okay,
0: oh, siap, kita break okay. dulu nanti kita ngobrol dulu, lagi ya.
1: Kita ngobrol lagi nanti ya Mbak Ismi. Kita dengerin Burung Malam.
0: Sudah mendengar, buat Anda yang pengen ikutan gabung langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp gak bisa karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz,
1: Burung Malam.
0: Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz,
1: Burung Malam.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Hanya gimana satu ya?
1: Hanya satu.
2: Hanya satu.
1: Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Oh. Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi apa?
1: Katanya iya hidup? Pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Oh, dibalik ya kok jadi aku.
0: Ya ya ya ya. Oke, kita pasti ada yang sebelum ke pendengar kita juga pengen nanya loh ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow.
0: Slow dan mellow. Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
2: Iya, benar.
0: Oh, gitu.
2: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Beberapa lagu gitu yang Mbak Ismi benar.
2: Jadi kita tinggal milih. Jadi aku milih. Oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini, kayak gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat kayak bahasa basi.
0: Bahasa basi ya.
1: Itu ngebeat.
2: Nah bahasa basi. Aku pikir bahasa basi tapi nggak terlalu ini. Jadi aku pikir aku kayaknya cocok.
1: Cocoknya
2: jadi
1: di
2: aku
1: slow ambil. Ya dengan mellow ya benar.
2: Iya,
1: bikin baper loh Mbak Ismi, gitu. Lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
0: Iya ta.
1: Iyo.
2: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apalagi deh. Wey. Hampir sekarang juga.
1: Bisa aja di Mbak Ismi mah.
0: Ya wes.
1: Kita terima telepon dulu ya Mbak Ismi. Kali
0: kita
1: ini kita ke
0: Bondowoso.
1: Ada Pak Putra Magenda.
0: Pak Putra. Wah tampaknya keputus. Kita ke Jumur. Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
3: Halo selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita Purnama Sari.
1: Iya selamat malam Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Selamat
3: malam bintang tamu
1: ya,
3: yang
1: Mbak
3: terhormat
1: Ismi.
2: Alhamdulillah selamat malam Bapak. Apa kabar?
3: Ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta ya.
0: Siap.
3: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
0: Oke, okay.
3: Ya.
0: Pertanyaannya apa nih?
3: Nah, pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Semoga Radio RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia lebih tambah ke depan tambah hebat.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya
2: amin,
3: kepada Mbak
2: amin,
3: Ismi.
2: Amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi, makanan apa yang disenangi tiap harinya sampai menjadi bintang terkenal gitu? Makanan
0: siap.
3: Apa yang terkenal?
1: Siap. Ya. Nanti dijawab ya.
3: Olahraga apa yang disenangi?
0: Ya, okay.
3: Mohon pencerahannya.
0: Siap.
3: Dalam-dalam boleh.
1: Boleh
0: silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita Arsita di Pro 1 RRI Jember. Tugas RRI Jember semoga tambah sehat. Salam sehat semua.
0: Amin. Siap.
3: Ya. Juga ada Putra Magenda yang lagi putus semoga tetap sehat dan tambah bahagia. Bondowoso punya.
0: Siap.
3: Juga ada Bang Leman, Mbak Tegein.
0: Lah
3: Pak,
0: kan cuma tiga Pak.
3: Ya, Bogor. Semuanya Bogor.
0: Sama-sama. Terima kasih, Pak.
3: Selamat bertugas.
0: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali ada Ibu Fatmawati. Selamat malam, Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Ibu Fatmawati. Mas Yudi ganteng.
0: Iya.
1: Siap.
0: Okay. Silakan Ibu.
4: Apa kalian berdua?
1: Alhamdulillah Bu Fatmawati. Langsung dengan bintang tamu ya Bu Fatmawati.
0: Mbak Ismi, Bu Fatmawati.
4: Mbak Ismi ya.
0: Iya betul. Mbak Ismi Aziz.
2: Bu Fatmawati, apa kabar?
4: Alhamdulillah ada sehat Mbak yang cantik. Aduh Mbak Ismi ini aduh fans. Saya suka sekali lagunya itu. Lagunya
1: Kasih.
2: Dengarlah cerita yang lalu.
4: Bagus sekali Mbak
2: Ismi. Terima kasih, alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Mudah-mudahan lagunya baik bisa.
4: Aduh. Saya mau tanya lagunya itu ya Mbak. Lagu kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu itu tahun berapa ya? Itu aja ya.
0: Oke. Siap.
1: Nanti dijawab Mbak Ismi ya, dikumpulin dulu pertanyaannya.
2: Oke.
0: Oke.
4: Itu aja ya.
0: Sama-sama Bu Fatmawati.
2: Salam sehat selalu.
0: Oke, silakan.
1: Silakan Bu.
4: Oke. Mau salam teman-teman. Apa Benjo di Manado? Ada Omana, apa kabar? Ada Mang Leman, itu aja ya, makasih.
0: Sama-sama. Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Ya, cuaca di sini sejuk Mas Yudi, habis hujan.
0: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
1: Enak
5: ini. Ya, pasca hujan debu.
1: Hujan debu ya, Bang Leman ya. Untung sudah berakhir ya Bang Leman.
5: Tangga Lampung Mas Yudi.
0: Siap, oke. Silakan dengan Mbak Ismi Aziz.
5: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat?
5: Baik, sehat, alhamdulillah. Begini Mbak Ismi Aziz, pertanyaan saya. Iya. Apa plusnya kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi? Satu. Yang kedua, apa yang dibanggakan Ismi Aziz sebagai penyanyi? Itu Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Oke.
2: Oke.
5: Selamat Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap, Adi, silakan.
1: Silakan, Mbak.
2: Oke, makasih.
5: Ibu Fatmawati di Manado, Bapak Ahmad Abdullah di Manado, dan semuanya yang di Kota Agung Tanggap Sapun, dan tanpa kecuali Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
5: Terima kasih. Selamat malam.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman. Ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana.
1: Dari Palembang, Oma Ana.
0: Pedagang pempek.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Silakan.
6: Cintaku padamu.
0: Takkan. Kok jadi dangdut?
6: Keren. Apa kabar berduanya nih?
1: Alhamdulillah baik Oma Ana.
6: Alhamdulillah, walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas enggak sih di Jakarta.
1: Lumayan sejuk sekarang, malam ini agak sejuk ya Bu Ana ya.
6: Gitu ya, paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita, turun salju malah.
0: Bisa aja.
1: Oma, ayo langsung dengan Mbak Ismi Aziz ya, bintang tamu kita malam ini.
6: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
0: Siap.
6: Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Ismi.
2: Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah sehat. Oma.
6: Alhamdulillah sehat. Ismi Aziz ya, Amas masih saudara dengan Bang Aziz ya.
0: Aziz siapa?
1: Aziz siapa ini? Oma, Aziz siapa ini?
2: Oma, Aziz siapa Oma?
6: Aziz pelawak lah.
1: Oh, Aziz pelawak, iya.
2: enggak, bukan. Aziz itu papaku, Oma.
6: Oh, gitu.
1: Oma, ya, Ana bisa ya. Aja deh.
2: Iya.
6: Oke deh. Ibu Ismi.
2: Iya, Oma.
6: Sehat selalu ya.
0: Siap.
6: Berkarir sejak kapan berkarirnya ini? Sejak kapan berkarirnya gitu?
0: Oke.
1: Jawab Om.
6: Terus masih aktif sampai sekarang gitu? Suaranya masih seperti dulu?
1: Betul,
6: gitu.
1: Betul banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul Oma.
0: Iya. Itu aja Oma.
6: Pertanyaannya. Sukses selalu ya.
2: Iya. Makasih.
6: Boleh dong.
1: Salam-salam.
6: Mas Yudi.
0: Iya, tiga.
1: Silakan Oma.
6: Iya. ada itu Mbak Nadiar ya, kalau nggak salah lagi siaran deh ada Mbak Nadiar.
0: Oh, di Palembang.
6: Iya dong, penyiar radio RRI yang paling ngetop ya.
0: Oh, bukannya saya ya? Oh, nggak mau kalah.
6: Iya dong, masih
0: usah nggak. Bercanda loh.
6: Ada itu ada Bunda Ana ya, di terus ada Ibu Fatimah ya.
1: Iya.
6: Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Siap.
6: I love you. Terima kasih ya.
0: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Teteh Ginda.
1: Selamat malam Teteh.
7: Malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kumaha damang, Teteh?
7: Alhamdulillah saya pisan, kumaha
1: Apa kabar? Alhamdulillah api.
7: Iya. Lagu saya ruang rindu api.
1: Api, Teteh. Teteh.
0: Sehat dong.
1: Iya. Langsung dengan Ismi Ajis ya, Teteh ya.
7: Halo Ismi Ajis.
2: Apa Teteh, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Teteh?
7: Kabar Teteh, alhamdulillah baik. Barakallah, abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
1: Iya ya.
2: Alhamdulillah, yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah.
7: Ya, amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar harusnya ada Ewako.
1: Ewako.
7: Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako, Ki.
0: Oh, oke. Okay. Terus pertanyaannya apa?
7: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar, kalau salah mohon dikoreksi.
1: Iya.
7: Papanya kan di Rut TVRI kan?
1: Betul.
7: Iya, betul. Tapi ingat-ingat ada Bapak Ajis kan?
1: Iya.
7: Nah, sebagai ini ya kan punya papa di Rut TVRI. Di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya.
2: Iya, banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI doang.
7: Iya, betul. Hanya TVRI ya. Nah, sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di Rut TVRI. Ada kemudahan enggak? Misalnya, kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu, Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Oh, oke.
7: Okay. Waktu. Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Terima kasih Teh. Ditunggu ya.
7: Mbak Ismi, bahagia lahir batin bareng keluarga, juga Mbak Ita,
2: sama-sama.
0: Siap.
7: Iya. Kita mau balas apa salamnya Pak Ahmad?
1: Silakan Teh.
7: Ahmad apa sih? Ahmad siapa yang tadi di Jember?
0: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
7: Sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar jadi
0: Pak. Iya Ahmad dong.
7: Seperti itu. Ke gimana sih jangan kayak gitu lah dikejar-kejar. Terus ada Bang Jordi di Jayapura, ada juga yang punya Bengkulu nih Bang Andi Yudhistira, enggak tahu kemana dia lagi bertapa kayaknya nih. Mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya.
0: Siap.
7: Kalau gitu dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
0: Terima kasih Teteh.
7: Terima kasih Teh.
0: Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Pak Putra, selamat malam.
8: Halo, selamat malam kembali Mas.
0: Oh iya, siap.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Ajis.
1: Ada Mbak Ismi Ajis ya Pak Putra, silakan Pak.
8: Mbak Ismi, salam kenal.
2: Pak Putra, apa kabar?
8: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
2: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
8: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Masyapa sudah.
1: Mas Yudi,
0: Tony,
8: sama Mbak Ismi, alhamdulillah.
0: Siap.
8: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
1: ulang tahunnya
8: yang ke-81 pada tanggal 11 kalau tidak salah.
0: Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
8: Kenapa?
0: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
1: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Ismi, Pak Putra?
8: Oh gitu, yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
0: Siap, amin.
8: Yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
0: Amin.
2: Amin, amin, amin.
8: Boleh request lagu?
1: Boleh.
0: Boleh, lagunya Mbak Ismi tapi ya.
8: Oh, lagunya Mbak Ismi.
0: Iya, siap.
8: Oke, ya terserah yang mana aja lagunya.
0: Oh, gitu, baik ya. Kalau begitu. Siap. Terima kasih.
1: Boleh, salam, silakan.
8: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga ya. Bahagia. Dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, semuanya yang ada.
0: Oke, terima kasih Pak.
1: Siap,
8: sehat selalu.
0: Oke.
2: Terima kasih Pak.
0: Sama-sama Pak.
2: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah ya. Tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
1: Yang disukai Mbak Ismi.
2: Kalau makanan sih senangnya sih ya biasa lah pakai nasi lah.
0: Nasi ya.
1: Enak
0: ya
1: Mbak. Yang enak dan kue enak.
2: Harus makan nasi. Nah, nasi pakai ikan.
1: Sama
2: biasanya.
0: Dulu, kirain makannya buras.
2: Oh, buras sama coto.
0: Oh, buras sama coto ya.
2: itu juga aku suka tuh.
0: Okay.
2: Gitu, tapi kan enggak tiap hari, tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
1: Ya, nasi pasti.
2: Pasti ada ikan pasti karena ada, kalau ikan itu orang Makassar kan suka.
1: Suka banget sama ikan ya.
0: Ya.
1: Bukan ikan, ikan tapi Mas.
0: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
2: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
1: Kalau jalan-jalan di mall, Mbak Ismi, aku jalan-jalan di mall.
2: aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah di teras bolak-balik

0: Dukanya itu kalau kita lagi show nggak dibayar ya Mbak. Panitianya kabur.
1: Pengalaman pahit itu ya. Pengalaman pahit.
2: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi nggak enak, nah, atau gimana?
0: Atau pas lagi show kita lagi sakit itu nggak enak banget ya Mbak ya.
2: Iya,
0: terus suara kita itu yang serak, terus tenggorokan sakit, wah itu paling nggak enak juga.
2: Sakit, kayak gitu sih.
0: Lebih banyak senangnya apa sih Mbak Ismi ya?
2: Alhamdulillah senangnya lebih banyak banget. Happy, pokoknya kita happy aja deh.
1: Gitu. Begitu ya.
2: Karena kita
1: memang
2: hobi kan.
0: Bener
2: karena
0: banget.
2: Hobi jadi kita. Gitu ya Mbak Ita ya.
1: Adakah kebanggaan seorang Ismi Aziz menjadi penyanyi di industri musik Indonesia?

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Halo, Cinta Ismi. Kita barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagi nostalgia.
1: Mbak Ismi, lagi nostalgia. Ini udah pada kangen ya, loh. Jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru. Apalagi ya? Sama Mbak Ita.
1: Yoi.
0: Udah kangen sama Mbak Ita, pengen bikin single lagi.

0: sama Maita.
1: Ayo,
0: ya Mbak.
1: Mbak Ismi ya. Eh, kita bikin proyek ya, kita bikin konser Ruang Rindu off air dong Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya.
1: Salah bintang, salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Okay. Ini yang di WhatsApp juga banyak. Kita baca satu-satu ya. Mana ini, mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan banyak. Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Rompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Oh, waalaikumsalam amin. Katanya.
2: Terima kasih.
0: Oke, sebentar. Kemudian, assalamualaikum. Langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu, buat Mbak Ita sama Mas Yudi. Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Masih dong. Masih. Ini kan kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita bareng ya Mbak Ismi, kita satu panggung.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
0: Oke. Kita ke Batam dulu.
1: Kita ke Batam dulu Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi Aji, selamat malam.
2: Selamat malam, iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Ajis ini dulu viral lah ya.
1: Betul, Mas.
0: Sampai sekarang dong.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah.
2: Cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Ajis nih, apa paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
2: Oh?
3: Iya.
2: Nyanyinya?
3: Iya, konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab ya Mas Prabu ya.
3: Iya, iya. Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnamasari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Waduh, keselak Mas.
3: Iya.
2: Mbak Ita mah udah kemana-mana dia mah.
3: Iya, luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya? Perdana Menteri kayaknya.
0: Boleh. Amin insyaallah. Amin, amin, didoain.
3: Salamnya tiga ya.
1: Boleh silakan.
3: Buat
1: Mas.
3: Iya buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga Bang Tengki Wardiansyah di pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
0: Oke.
3: Insyaallah ditunggu nanti konsernya. Siap. Di Batam ya.
0: Siap.
1: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor ada Mbak Venus.
1: Kayaknya kenal ini Mbak satu ini.
0: Iya ya. Kayaknya kemarin
1: halo,
0: kita ketemu.
1: Mbak Venus. Halo Mbak Venus.
0: Mbak.
2: Mbak Venus.
0: Waduh.
2: Mbak Venus nggak dengar.
0: Mbak Venus hilang ya.
1: Hilang putus.
0: Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling pernah jauh. Ke negara mana aja ya yang Pak paling atau paling jauh gitu ya?
2: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
1: Iya benar-benar.
2: Iya.
1: Itu tahun berapa Mbak Ismi?
2: Itu tahun berapa ya, aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Siap.
2: Tempat kita nyanyi-nyanyi di sana, di kedutaan.
1: Iya, benar Mbak Ismi. Apalagi Mas?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Oke, siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
1: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng baita yang kuanteng.
0: Alhamdulillah.
1: Makasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi Ajis ya.
4: Mau Mbak Ica, mau nyapa dong Mbak Ismi. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum.
2: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh.
4: Iya, sama-sama Ji.
2: Apa keren baju Ki?
4: Baju-baju ya Ki?
2: Baju-baju Ji juga. Ya, alhamdulillah.
4: Mbak Ita, aku tadi ketawa lo pas bilang ikan.
1: Bener kan? Ikan kalau di Makassar jadi ikan kan? Bener gak Mbak Ica?
4: Iya, kan? Tapi gak semuanya loh.
0: Oh gak semuanya ya?
4: Ikan. Ya enggak lah. Masa semuanya bilang ikan-ikan? Enggak, cuma sebagian aja kali.
1: Oh gitu ya.
4: Ikan tetap ikan.
1: Iya. Oke Ica.
0: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya, kenapa Mbak saya?
4: Bisa enggak nyanyi lagu Makassar?
0: Oh, nyanyi lagu Makassar.
2: Tuh dikela.
1: Aduh. Lagi-lagi, Mak, say.
4: Lagi-lagi dong, lagi-lagi.
2: Hitam parang.
4: Aduh, sedih banget.

0: Yuska.
1: Oke.
2: Ya.
1: Siap.
0: Ya, Ica ya.
1: Makasih, Ca. Kang
3: anak kucing.
2: Ya.
1: Itu anak aja, Ca.
2: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Asih semoga sehat selalu ya.
3: Amin.
2: Dan kita Mbak Ica juga, dan Mas Yudi.
1: Siap.
0: Oke, okay,
2: Ica. Salam buat semuanya aja, prosatu di seluruh Indonesia, semoga sehat selalu. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah, ada Ayu.
4: Ah, Ambon.
1: Halo Ayu.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
1: Selamat malam. Silakan
5: ya. Mbak Ika Aziz, maksud saya.
1: Iya. Ya, ya.
3: Gimana Mbak? Gimana kabarnya Mbak Yudi,
5: Mbak? Alhamdulillah sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari kota Ambon dan harus lintas
3: provinsi.
5: Jadi saya
3: dari Ambon.
5: Terus nih ya, Mbak Ita, Mbak Bang Yudi, saya tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya, sehat ya Mbak Ismi ya?
3: Iya, alhamdulillah Mbak. Sehat.
5: Ya, semoga aja pertanyaan saya ini belum ditanyakan gitu. Sehat Mbak Ismi.
3: Iya.
5: Saya mau nanya buat Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya, kalau
3: iya.
5: Tentang selain dari penyanyi ya, seorang Ismi Aziz gitu ya, apa sih gitu kegiatannya gitu ya di luar sana? Iya, mungkin kemudian belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, bah yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
1: Oke.
5: Atau mungkin kegiatan lain selain apa, kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
1: Siap, ditunggu ya Ayu. Makasih Ayu.
5: Saya berapa ya buat
0: Abi. Boleh, silakan.
5: Buat Ica juga dan semua yang mendengarkan proses dari seluruh Indonesia. Baik, kalian bangga di terima kasih.
1: Sama-sama. Selamat malam. Satu lagi kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
6: Selamat malam Yuli Sumai, Ica Purnamasari.
0: Iya Bang.
1: Silakan Bang, pertanyaannya buat Mbak Ismi.
6: Tapi Ibu Ismi Asih agak keren.
3: Iya Bang Candy. Alhamdulillah baji-baji Ciki. Bagaimana jika Marta? Baji-baji Ciki.
6: Alhamdulillah Madeceng. Mau katanya
3: Madeceng Ciki. Madeceng Ciki.
6: Iya, alhamdulillah mereka. Ibu Ismi itu masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo?
3: Kayaknya ada.
6: Dengan Pak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
3: Ada hubungan keluarga. Tapi mungkin Bapak yang kenal, Bapak yang kenal.
6: Oh iya. Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
1: Lagu Bugis.
0: Oke.
1: Oh, lagu Bugis, silakan.
0: Silakan.
3: Lagu Bugis enggak tahu kok dong lagu Bugis.
6: Iya, untuk Yuri Smile dan Mbak Ita saya salam ya.
0: Boleh silakan.
6: Ya, untuk Benijo di Manado, terima kasih atas sepannya.
1: Sama-sama.
6: RRI Tol-Tol yang bertugas malam ini, Bang Jasmin dan semua Pro 1 RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Minahasa. Bang Klif, selamat malam.
7: Selamat malam, Pro 1 Perjaringan Nasional.
1: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Klif.
7: Oke, selamat malam Mbak Ismi.
3: Bang Klif, apa kabar? Sehat, Bang Klif?
7: Puji Tuhan, dahsyat luar biasa. Walaupun panas, sudah hampir 3 bulan, tetap
1: siap. Iya.
3: Yang penting sehat, Bang.
7: Saya langsung saja ya.
1: Siap, silakan.
3: Iya.
7: Kalau saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
3: Iya.
7: Apakah udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu?
3: Belum, belum, dan belum, belum. Kemana kedua, Anda belum?
7: Oh, belum ya. Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih Ismi Asis, tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini. Nah, jadi bebas untuk bertanya sudah dari kapan?
1: Oke.
7: Okay. Jadi penyanyi.
1: Okay, siap ditunggu ya.
7: Oh, itu aja. Saya mau salam sedikit saja ya.
1: Boleh, silakan.
7: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada kalau tidak salah temannya Yudis ya. Ada Priscila Balebu, selamat malam.
1: Malam.
7: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
1: Oke.
7: Okay. Dan semua-semualah.
1: Siap.
7: Penyiar yang standby, duduk manis. Okay. Jangan lupa makan malam.
1: Oke. Okay. Terima kasih Bang Klip.
7: Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam. Wah, ini gak, tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan. Kalau Ayu, Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa Mbak Ismi?
0: Oh, jadi produser loh di TVRI.
1: Oh ya.
0: Salam, program apa Mbak Ismi? Program di TVRI namanya
3: Buah Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
1: Wes.
3: Serambi.
1: Pantes aku nggak pernah diundang, soalnya buah hati perempuan. Apa namanya tadi?
0: Buah hati, buah hatiku sayang.
1: Oh
0: buah
1: iya iya.
3: Sayang.
1: Oke.
0: Okay. Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser program. Okay.
3: Alhamdulillah.
1: Satu penelpon lagi. Dari habis Samarinda. Itu kita break.
0: Dari Samarinda ada Mas Ori, Bang Ori, selamat malam.
1: Bang Ari, selamat malam.
0: Bang Ari,
8: selamat malam.
1: Oh, Ori.
8: Selamat malam. Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Silakan, Bang.
8: Ini dengan penyiar kita Rita Purnamasari dan Yudi Ismail.
1: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Ajis.
0: Bintang tamunya Mbak Ismi Ajis.
8: Dengan bintang tamu Ismi Ajis ya.
0: Betul.
3: Iya.
0: Silakan Bang.
1: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
8: langsung
1: lagi.
8: Langsung aja ya.
1: Siap.
8: Sejak kapan Ismi Ajis memulai rekamannya di dunia musik?
1: Oke.
8: Yang sampai sekarang ini tenar dan lancar.
1: Siap.
3: Ya. Oke, Bang Ori.
1: Terima kasih, Bang Ori.
8: Terima kasih banyak.
3: Makasih Bang Ori.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Riau. Ada Bang Hidayat. Selamat malam.
9: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
9: Iya, dengan Mbak Ismi ya. Saya pengen tahu.
3: Iya, Pak Hidayat, apa kabar?
9: Alhamdulillah baik. Saya ini kurang berapa kenal ya, cuma yang pengen tahu aja ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
1: Oke. Okay.
9: Soalnya ini kelahiran sembilan nggak tahu kemana
1: arahnya.
9: Cuman pengen ngobrol aja juga di mana itu kan.
1: Itu aja.
9: Salamnya boleh Mas?
1: Silakan, boleh.
9: Ya, salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau, buatnya kayaknya buat semua yang pendengar lagi stay tune aja Mbak. Dengan ucapan Toge ini
0: where kept
1: stay tune.
0: Oke.
1: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya.
1: Di WhatsApp ada Venus. Ada halo Ruang Rindu katanya.
0: Sahabat kita.
1: Betul.
0: Halo Venus yang sedang berada di Bogor.
1: Kemudian ada assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Ajis. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta Ruang Rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh, kemudian
3: okay.
1: Siapa lagi nih?
0: Ada siapa nih Mas?
1: B. Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
0: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
1: Tolong.
3: Waduh.
1: Aku diceritakan.
0: Ingat nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
1: Oh begitu. Mama Papa tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
0: Oh nostalgia lagunya Mbak Ismi kali ya.

0: Padahal sebenarnya nostalgia, ya, nostalgia gitu. Emang sengaja dia dibikin nostalgia kayak gitu.
1: Ini pertanyaan Pak Hidayat, lahir tahun berapa?
2: Maismi.
1: Aduh.
2: Ada deh. Aduh. Yang pasti 17 tahun yang lalu ya Maismi ya. Oke deh.
0: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
1: Nah. Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
2: Ya udah berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih.
1: Oke. Siap. Mbak Ismi, kita break lagi, nanti kita lanjut. Aduh, ya.
2: Lagu-lagu ya.
1: Silakan minum teh dulu, Mbak Ismi. Okay. Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
0: Darahku. Oke. Indra Lesmana.

0: Yang barusan kita puterin lagu dari Mbak Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta
2: Ingat
0: kita.
2: Ingat gak judulnya apa Mbak Ismi? Ayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin kita satu rasa? Iya. Wah, kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan, Mbak Ita ya.
2: Iya, mana musiknya, Mama?
0: Mau kita kasih tebak-tebakan berarti ya.
2: Wah, Mbak Ismi, kalau ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab, akan ada hadiah kue.
0: Kue apa, Mbak? Kue virtual.
2: Oke, siap ya Mbak Ismi ya.
0: Sudah siap? Oke. Pertanyaannya gampang-gampang kok. Ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
2: Untuk Karin Mbak Ismi. Okay.
0: Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
2: Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut? Ayo,
0: silakan Mbak Ismi.
2: Nama labelnya
0: yang memproduksi album tersebut. Album Burung Malam.
2: Ingat gak Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya gak sih?
2: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh, apa nih Mbak Ismi?
1: Union Artist.
0: Salah. Dikit-dikit lagi,
2: Kasih satu kesempatan
0: satu
2: lagi
0: kesempatan
2: Mbak
0: Ismi. Satu kesempatan lagi.
1: Hah? Blackboard? Bukan.
2: Ah, udah gak. Lewat Mas. Apa Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener gak sih Mbak Ismi?
1: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
2: Union sama Blackboard.
1: Kalau itu sih aku nggak tahu.
2: Wah, jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Nah itu di kasetnya bunyinya gitu. Okay. Cashbox.
2: Pertanyaan kedua.
0: Dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
2: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo Mbak Ismi.
2: Oh, Mbak Ismi ketawa. Oke, nyerah.
1: Siap Sunda.
0: Satu lagi.
1: Lupa duduk.
2: Ah, udah. Salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat. Satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
2: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar
0: di
2: piano
0: Farabi.
2: Di Farabi Music School Mbak Ismi.
0: Ingat ya.
2: Oke, okay, pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari. Mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Seriusan gak tahu Mbak Ismi?
2: Mbak Ismi gak tahu.
1: Aku bukan gak tahu, aku lupa.
2: Ya Allah, padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi. Kok satu lagi, silakan disebut.
2: Silakan dijawab Mbak Ismi. Nyerah.
1: Aku rindu.
0: Salah. Satu lagi.
1: Aku menunggu.
0: Akhirnya terjawab, ku menunggu sih lebih tepatnya.
2: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk mengingatkan masa
0: ya.
2: Masa lalu.
0: Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa-Basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala-Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala ini? Sebutkan dua saja. Trio Jala-Jala.
2: Ayo Mbak Ismi.
1: Aduh namanya siapa, lupa lagi aku. Aku lupa.
2: Walah.
1: Becky.
0: Nah. Oh benar, satu lagi.
2: Satu lagi.
0: Kan ada tiga tuh. Satu sebutin dua aja, enggak usah tiga.
1: Tunggu aku inget-inget dulu apaan ya, Becky.
2: Ayo.
3: Di situ nggak boleh dibantuin browsing ya.
2: Mentang-mentang di rumah.
1: Ciptanya sih si Mas James.
3: Iya.
1: Terus, tapi kan ada itunya apa namanya backing vokal si Becky, terus si Dea.
2: Oh, lewat. Ya sudah. Salam, Ismi.
3: Jadi ada Becky Tumewu,
2: ada Anne
3: dan Agne.
1: Agne, aku tahu Agne.
3: Tahu ya. Oke, pertanyaan terakhir, Mbak Ita.
2: Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih, Mbak Ismi. Ayo sayang.
1: Usil ya.
2: Usil. Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimba. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
3: Ih, kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade Anca, kita bantu.
1: Hah? Anca bukan Anca.
3: Oh, iya, betul. Anca siapa?
2: Anca siapa? Anca siapa, Mbakku?
1: Anca Hais bukan?
3: Oke,
2: okay, ada dua kue.
3: Dua kue ya.
2: Kue virtual.
3: Nanti. Ya. Terima kasih, Mbak Ismi.
2: Terima kasih. Lumayan dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
3: Oh, ya. Oke.
1: Banyak banget yang nggak dijawab.
3: Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek. Ada voice note, kita dengarkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Selamat malam untuk Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
1: Iya, selamat malam.
4: Mbak Ismi,
1: iya.
4: Punya putra putri berapa ya?
3: Oke.
4: Terus. Suami Mbak Ismi, apakah artis? Kalau memang artis, siapa ya? Kalau boleh tahu namanya. Tapi kalau memang bukan artis, nggak tanya namanya sih. Kalau
3: siap.
4: Memang artis, siapa namanya? Oke. Okay. Segitu aja untuk Mbak Ismi. Sukses selalu dan terima kasih. Mas Yudi dan Mbak Ita. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab kalau WhatsApp.
1: Kenapa?
3: Langsung jawab putra putrinya ada berapa?
1: Putri cuma satu, putrinya satu.
2: Namanya
1: udah
2: Ica.
1: Namanya
2: cantik Ica. Banget dan lawyer ya, weh.
3: Oh, iya. Siap kalau begitu.
2: Siap.
3: Kemudian, suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
1: Bukan. Dari aku
2: ya biasa.
1: Biasa pengusaha
2: non-artis
1: aja.
2: Non artis.
1: Iya, non artis.
2: Ya. Sudah terjawab ya. Oke.
3: Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
5: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
5: Apa kabar?
1: Masih alhamdulillah ya. Baik.
3: Siap, alhamdulillah baik.
5: Saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Aziz?
1: Boleh, Mas.
5: Sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor 2, sekarang fokus kemana, Mbak Ismi Aziz? Itu saja, Mbak Ismi Aziz.
1: Salam untuk
5: semua pendengar Pro Satu FM di seluruh Indonesia. Lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Tedinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
3: Terima kasih Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail, Indi dari Bali
2: menyapa.
3: Salam sukses katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, Masih ada penelpon, pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor. Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Hasan.
6: Selamat malam Mbak Ita, iya. Bang Ismail.
3: Ya silakan Pak Hasan langsung.
6: Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam Pak Ismail, gimana kabarnya?
2: Pak Hasanuddin.
6: Pak Hasanuddin.
1: Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin.
6: Pak Hasanuddin di Bogor.
3: Iya iya iya, silakan langsung bertanya Pak Hasan.
6: Oke, ini Mbak Ismi.
1: Ya,
6: masih aktif nggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang, apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang tahu lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
3: Oke, siap.
2: Iya.
3: Oke, terima kasih Pak Hasan ya.
6: Oke, Mbak Ismi, selamat malam.
1: Ya, makasih buat Pak Hasan.
2: Oke, Pak Hasan, terima kasih banyak.
3: Oh, baiklah. Wah, nggak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup, ya, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1
2: di seluruh Indonesia, Mbak Ismi?
1: Oh, aku mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya yang udah menghubungi RRI Pro 1, Mbak Ita, Mas Yudi, terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih banyak bisa ketemu sama
3: pendengar Pro 1 ya.
1: Fans ya. Semuanya terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia.
2: Alhamdulillah ya.
1: Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
3: Siap.
1: Dan juga teman-teman semuanya.
3: Semangat gitu berkarya Mbak Ismi, ya. Ditunggu lagu-lagu barunya ya.
2: Sehat selalu sayangku.
1: Insya Allah. Mbak Ita juga sama Sudi.
2: Amin.
1: Ya.
3: Siap.
1: Mudah-mudahan. Amin. Sukses terus.
2: Salam mudah-mudahan sukses.
1: Udah mau kelar ya, nggak rasa ya.
2: Mbak Ismi, seperti yang aku tadi bilang, nggak bakal berasa loh 2 jam itu.
1: Iya, ya ampun. Kayaknya masih baru.
2: Kayaknya baru aja ya. Belum sejam kayaknya ya.
1: Seru banget, seru banget ya ampun.
3: Siap, Mbak
2: Ismi. Nanti kalau ada single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya. Kali ini datang langsung. Ya.
3: Terima kasih. Okay, ya. Selamat malam Mbak Ismi.
2: Malam Mbak Ismi.
3: Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Mbak Ita. Waalaikumsalam.
3: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz, tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnamasari.
3: Sampai bertemu kembali
2: Rabu depan.

0: berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan di Ruang Rindu Berjaringan Nasional, tentunya bersama Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, dan juga bintang tamu kita pada malam hari ini tadi ada Mbak Ismi Aziz tentunya. Dilanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu Jakarta. Mendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, Anda boleh langsung sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami tentunya ada di fix line di 0213440696 atau 0213441499. Sudah ada penelpon dari WhatsApp call, tentunya kita terbang ke Bogor, ada Bung Brandy. Halo, selamat malam Bung Brandy.
2: Halo, selamat malam Mas Andes Satria.
1: Siap. Apa kabar Bung Brandy malam hari ini?
2: Baik, saya malam ini nggak di Bogor nih, di Palembang nih, masih tugas.
1: Wow, di Palembang berarti kita terbangnya jauh sekarang.
2: Iya, Mas Andes.
1: Siap
2: malam
1: kalau gitu.
2: Ini, besok baru pulang Mas Andes.
1: Oh, besok baru pulang.
2: Saat ini masih di Palembang.
1: Safe flight tentunya untuk Bung Brandy.
2: Iya. Nah, tadi saya sudah dapat nih.
1: Apa nih?
2: Yang Ruang Rindu
1: oh,
2: tadi,
1: iya,
2: nasional.
1: Oh iya, tadi mendengarkan.
2: Cuma dapat voice note aja,
1: iya,
2: nggak bangin telepon. Tendinda masuk, tadi Tendinda kan, tadi masuk.
1: Bener.
2: Saya bangin voice note.
1: Iya, voice note tadi diputarkan bersama Ismail. Baik, mungkin dari Palembang ingin mendengar lagu siapa malam hari ini, silakan.
2: Tahun berapa nih Mas Andes?
1: Tahun 80, okay. 90, dan 2000 pas?
2: Kalau 2000, saya lagunya No Me Ame ya.
1: No Me Ame.
2: Jennifer Lopez.
1: Jennifer Lopez.
2: My favorite song.
1: Siap, kalau gitu. Oke, disiapkan tentunya Bung Brandy. Mungkin salam yang ingin disampaikan.
2: Ya, malam ini jauh dari Palembang untuk Mas Andes dan kru, Faiz dan Didi ya. Malam ini
1: betul,
2: yang tugas. Semoga sehat, sukses, dan selalu menjadi nomor satu di Pro FM.
1: Amin.
2: RRI.
1: Siap.
2: Dan gak lupa selamat ulang tahun nanti nih Mas Andes.
1: Betul.
2: Yang tanggal 11 ya.
1: Iya.
2: Selamat lusa ulang tahun. Ya, mudah-mudahan semakin jaya di udara.
1: Amin.
2: Pro FM. Lalu untuk rekan-rekan yang di Bogor, biasa teman-teman saya, Bang Rey, Kang Hasanuddin, Teh Dinda, Nafia, Batin, dan Kak Puja di Bintuni ya, yang jauh.
1: Baik,
2: di sana.
1: Iya.
2: Gitu, Mas Andes. Jangan lupa Mas Andes, kopinya diseruput.
1: Ah, itu dia. Sudah dibuat. Siap. Bung Brandy.
2: Baik, Mas Andes, itu saja. Nanti olahnya dikirim ya ke Pro 1 Palembang.
1: Aman, siap.
2: Terima kasih Mas Andes.
1: Sama-sama, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Palembang, tapi sebenarnya dari Bogor tadi Bung Brandy. Masih dari Bogor Community Club ya. Ada Kang Hasan, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam Bang Andel.
1: Malam Kang Hasan, apa kabar? Tadi sudah
3: selamat
1: bergabung.
3: Selamat tahun buat HUT RRI.
1: Wah, terima kasih.
3: 81.
1: Siap. Waduh, Kang.
3: Tanggal 11 ini.
1: Amin. Nanti. Siap, betul.
3: Udah sehat selalu, jaya di udara.
1: Amin.
3: Di udara.
1: Siap.
3: Sehat semua krunya, sehat semua. Berkreasi, berkarya untuk bangsa semuanya.
1: Iya. Siap Kang.
3: Oke buat Bang Andes. Ada Bang Brandy tadi.
1: Betul.
3: Buat Palembang. Halo. Semoga sehat selalu Bang Brandy ya.
1: Ya amin. Siap Kang, mau dengar lagu siapa pada malam hari ini, silakan.
3: Saya pengen mencoba seberang dulu dah lagunya.
1: Boleh.
3: Pengen dengerin itu Endless Love dari Danny Rose sama
1: Leonard Richie. Oh, Diana Rose dengan Endless Love-nya. Tunggu sebentar. Endless Love dari Diana Rose dan juga Leonard Richie. Kita cari dulu Kang, sebentar. Ada dong tentunya disiapkan untuk Kang Hasan. Siap. Salamnya Kang, mungkin untuk pendengar lain.
3: Itu buat Tedinda. Selamat malam dan sehat selalu Tedinda.
1: Sama
3: Nafia, Bang Rey, Ibu Atin, Ibu Dindin Bekasi, Bang Haris, juga Pak Kungjo, Ica, Cika di Banda Aceh,
1: baik.
3: Selamat sehat selalu. Oke, buat Andes sama krunya,
1: siap,
3: Pak Is. Semoga sehat selalu.
1: Amin. Ya.
3: Oke. Jangan lupa kesehatan dijaga.
1: Ya, Kang.
3: Kopi atau susu.
1: Kopi kita malam hari ini.
3: Mantap. Ya.
1: Siap.
3: Oke, buat Andes ya. Selamat bertugas ya.
1: Siap. Kang Hasan,
3: assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bogor, kita terbang ke Banda Aceh, ketemu dengan Kak Cika. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Cika.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andes.
1: Halo, Kak Cika. Apa kabar?
4: Halo juga, kabar baik, gimana Jakarta?
1: Jakarta kabar baik juga dan belum hujan. Jakarta kedua hari kemarin tuh masih terdampak dari abu vulkanik letusan erupsi Gunung Anak Krakatau, Kak Cika. Jadi kita wajib pakai masker. Masih tapi wajib pakai masker juga. Gitu.
4: Oh, gitu. Mm-mm. Anda sudah pakai enggak?
1: Pakai dong, tapi kalau di dalam ruangan aman, insyaallah.
4: Ah, gitu. Yang penting kan pernapasannya jangan terganggu.
1: Itu.
4: Nanti
1: enggak
4: bisa nyer lagi.
1: Ah, benar. Terima kasih, Kak Cika. Banda Aceh gimana?
4: Banda Aceh ya panas.
1: Mm-mm. Belum hujan berarti ya.
4: Jakarta cuma ada gerimis sih.
1: Oh, ada gerimis.
4: Ada hujan di sebagian daerah, ada sih hujannya.
1: Alhamdulillah.
4: Tapi kalau di Banda Acehnya kurang sih
1: hujannya. Oh, gitu. Siap, semoga yang ditunggu nanti juga datang gitu ya hujannya, Kak Cika.
4: Amin.
1: Kak Cika mau dengar lagu dari siapa malam hari ini, silakan.
4: Ini Manca apa Indonesia?
1: Manca deh. Boleh, Indonesia boleh.
4: Oh gitu ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi malam ini.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Jerawat sudah hilang, namun tumbuh lagi bahkan di area yang sama. Ternyata penyebabnya adalah memencet wajah sembarangan sehingga seluruh penyumbatan belum terangkat. Jerawat yang muncul saat menstruasi terlalu sering menyentuh area wajah yang menjerawat dengan tekanan berlebih. Cara tepat menghilangkan jerawat adalah hentikan kebiasaan mengusap kulit area wajah dengan kasar. Rutin membersihkan wajah, terutama setelah beraktivitas di luar ruangan. Hindari paparan sinar matahari secara langsung. Rutin olahraga dan kelola stres dengan baik. Gunakan produk perawatan kulit khusus berjerawat.
3: Pro 1.

Jambi adalah aset bagi bangsa. Peninggalan dari para raja-raja untuk sepucuk negeri Jambi Sembilan Burang. Karya luhur yang sangat makna disulam oleh tangan-tangan lentik budayawan dengan sepenuh hati.

dengan merah emas, seolah melukiskan rona riak terik mentari, berbalut bersama bentangan cahaya senja langit syahdu. Warisan ini merupakan kearifan lokal yang harus dijaga dan dijamah oleh pujangganya. Pengrajinnya kini telah tua. Kerajinan sulam benang emas masih terjaga bersama kecintaan Datuk Zainul Bahri, budayawan yang mendirikan rumah

menjelaskannya kepada para putra-putri daerah. Meski hanya segelintir orang yang melestarikannya, toh yang dibutuhkan adalah rasa, bukan sekedar kata tanpa makna.

beragam acara adat, penghias pada kursi pelaminan, sorotan ruangan pun tak lepas oleh keelokannya. Sulaman benang emas ini juga biasa dipakai untuk menghias pakaian adat para raja-raja dan permaisuri, selendang, kipas pengantin, dan penghias dinding pada hari-hari penting. Motif sulam benang emas ini memiliki ragam corak. Ukiran benang tergores lembut bagai

0: dilentikan jari dan hati para mendiang Melayu cantik.
1: Terutama saya Datuk tadi, Datuk tetap mempertahankan budaya, mengembalikan kembali budaya. Beda cerita sekarang. Supaya apa? Dikenallah oleh anak-anak. Budaya itu sangat kental bagi kita. Sudah hati nurani kita terlahir. Kalau kita tidak punya budaya sama dengan binatang, tak kenal dia, tak sopan santun dan semuanya. Nah, karena adanya budaya itu, jadi kenallah semua diri kita. Oh, kita punya sopan santun. Oh, kita punya segalon yang beratnya tata bicara Beda kehidupan dia, lingkungan tadi, tata cara berpakaian. Oh, kita juga punya tradisi adat dan istiadat. Ya kan? Contoh ini yang nanti inginkan supaya anak-anak muda jambilah khususnya untuk tetap mencintai budaya. Kalau perlu belajar, dilestarikan dan jangan malu memakai memakai batik. Dibilang batik adalah alarm tua dan tidak salah. Ya kan? Karena adanya batik kita bawa tahu budaya apa. Orang keluarnya. Berarti bukan Jawa yang ada, bukan dari Solo yang ada, punya Jambi atau batik. Contohnya ini, oh ini ada Sulaiman, ada songket.
2: Budaya itu harus tetap
0: diselesaikan. Selain kan dikembangkan, yuk belajar.
2: Berarti anda ini, jangan tahu jadi tukar tulis baik. Perempuan lagi, ini bisa membuka income keluarga loh. Ya.
0: Warisan budaya ini selayaknya dikenal oleh masyarakat Jambi, khususnya para kaum milenial. Mencintai budaya bangsa adalah suatu prestasi tinggi para muda mudi negeri. Melestarikan budaya Jambi menjadi keharusan saat ini. Para pemuda Jambi harus segera kembali pada titah peninggalan leluhurnya, agar tidak luntur tahniah oleh waktu.
2: Songket itu kan dari Gujarat. Yang mengenalkan selama menang itu dari Gujarat, India dulu masuk ke kita. Nah baru, karena kita perdagangan tadi, kita punya ibu kota, punya tempat perdagangan, berkembang di situ. Mulailah lokal masuk, diajarkan dari orang Gujarat datang ke selatan berdagang, sambil pula dia mencari muatan lokal di situ. Enak, dan bila ada tradisi tadi, ini corak dari sitar itu. Ini diajarnya kepada kaum ibu-ibu di sitar itu. Bila timbul jadi tradisi itu dipengaruhi oleh budaya kebudayaan.
0: Dahulu kala, perempuan Melayu Jambi mayoritas dapat menyulam dan menenun kain dalam kesehariannya. Hingga lahir perumpamaan, jika seorang perempuan tidak dapat menyulam kain, maka ia bukan gadis Melayu Jambi. Dato sangat berharap kepada daulah muda Jambi khususnya untuk mulai menyadari keberadaan kikisan ini. Jika belum mampu mencintai, cukuplah dulu mengetahui. Bila belum hendak raga memakai, cukuplah dulu hati yang menyamai. Jangan biarkan warisan ini termakan oleh perubahan perindustrian. Ini adalah warisan yang harus dilestarikan para pemuda Jambi. Mari mengenal sulaman emas Jambi dari pelosok negeri kita kenalkan pada

Terima kasih kepada dimanapun Anda berada yang tetap setia bersama kami di 88,5 MHz. Untuk Anda, kami hadirkan informasi update mengenai LKBN Antara. Ikuti proses pencarian pewarta foto hilang kontak. Kantor Berita Antara terus memantau proses pencarian 5 pewarta foto yang hilang kontak di perairan Selat Sunda saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau pada hari Senin 7 September lalu. Salah satu pewarta yang hilang adalah fotografer Antara Muhammad Bagus Khairun Nas. Direktur Utama Antara Beni Siga Butar-Butar mengatakan pihaknya terus mengikuti

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada dasarnya negara telah menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pekerjaan, termasuk warga disabilitas. Salah satunya termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa se-

0: Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Hal ini disampaikan oleh Ratu Mas Dewi. Beliau adalah Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jambi yang terus melakukan advokasi terkait peluang kerja bagi teman-teman disabilitas.
1: Saya selaku ini juga bergerak di bidang ketenagakerjaan untuk membantu kawan-kawan. Di sini saya tidak menutup kemungkinan untuk laki-laki. Karena banyak yang teman laki-laki pun yang kami bantu untuk mendapatkan pekerjaan. Ada beberapa perusahaan swasta yang alhamdulillah sudah kontrak juga, bukan kontrak ya, sudah membutuhkan ketenagakerjaan disabilitas menghubungin HWDI seperti Alfamart. Itu dari tahun 2019. Mereka menghubungi kita untuk karyawan disabilitas. Sekarang ini kita sudah kerjasama juga dengan Kopi Kici yang di Jelutung, itu pun kami menyiapkan tenaga-tenaga kerja disabilitas. Dan untuk pemagangan pun juga kita ada seperti di Yamaha kemarin ya. Dan juga di tenaga kerja provinsi pun kita sudah ada melibatkan satu orang disabilitas untuk pemagangan yang 2020.
0: Belajar dari Helen Keller, penulis asal Amerika Serikat dan tokoh kemanusiaan terbesar abad ke-20 yang membuktikan bahwa kekurangan bukanlah halangan. Helen Keller adalah sosok yang mendobrak batasan dirinya dan pandangan negatif orang lain. Di balik kekurangannya yang buta dan tuli, ia berhasil mengatakan pada dunia bahwa semua manusia terlahir dengan kelebihan masing-masing.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami di 88,5 MHz. Untuk Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital maupun menggunakan radio terestrialnya di 88,5 MHz. Informasi lainnya pendengar mengenai data ekonomi dalam negeri bagus, nilai tukar rupiah ditutup perkasa. Nilai tukar rupiah menguat signifikan terhadap dolar Amerika Serikat sepanjang hari ini hingga penutupan perdagangan. Mengacu data Bloomberg, rupiah ditutup naik 0,69% atau 121 poin ke posisi Rp17.511 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi memperkirakan penguatan rupiah akan berlanjut pada Kamis besok. Menurut Ibrahim, penguatan rupiah hari ini ditopang oleh sejumlah data ekonomi, diantaranya data penjualan retail otomotif dan indeks keyakinan konsumen atau IKK. Kenaikan IKK tambahnya merupakan kenaikan terbaik dari bulan Januari tahun 2026 ini. Sementara itu, penjualan retail mobil melonjak tinggi di bulan Agustus 2026 sebesar 7,7% atau 83.000 lebih unit. Nilai tukar rupiah hari ini menguat tajam di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah dan Eropa Timur. Di Timur Tengah bukan hanya AS dan Iran yang saling serang, kelompok Houthi Yaman juga melakukan serangan ke wilayah Arab Saudi. Di Eropa Timur, Rusia masih terus meluncurkan rudal-rudalnya ke wilayah Ukraina, sehingga menyebabkan kebakaran di kota-kota besar di Ukraina. Di sisi lain, konflik di kedua wilayah tersebut menyebabkan gejolak harga minyak dunia. Minyak Brent, kata Ibrahim, harganya sudah di atas 100 US dollar Amerika Serikat. Tapi yang menarik menurutnya, gejolak hanya minyak tidak menyebabkan rupiah tertekan seperti yang biasa terjadi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.
2: Jambi, malam ini.

Sahabat budaya mengenal lebih jauh mengenai Tengkuluk Jambi. Tengkuluk berarti penutup kepala dan sering disebut takuluk atau kuluk. Selain berfungsi sebagai salah satu pelengkap busana tradisional, tengkuluk juga bisa digunakan dalam acara formal, pesta adat, serta pelindung kepala saat berada di sawah. Seiring bergulirnya waktu, fungsi tengkuluk tidak hanya sekedar penutup kepala saja, tetapi menjadi lebih kompleks sebagai alat penunjuk agama dan status sosial. Hingga kini tengkuluk masih tetap setia menjadi simbol kecantikan dan keluhuran budi wanita Melayu Jambi. Hingga saat sekarang, tengkuluk dalam bentuk asli masih dipakai oleh orang-orang tua di dusun-dusun, yang mana penggunaan tengkuluk yaitu dengan melilitkan kain di atas kepala sesuai dengan fungsinya, tanpa menggunakan peniti ataupun jarum. Cerminan keluhuran budi terlihat pada saat wanita-wanita Jambi hendak keluar rumah, mereka tetap akan menutup kepala mereka. Di dalam Islam, ini diwajibkan karena menutup aurat itu wajib. Di dalam adat, ini mencerminkan kesopanan dan penghormatan terhadap nenek mama. Karena jika wanita yang keluar rumah tanpa menutup kepala pada masa itu dianggap sebagai wanita yang tidak punya kesopanan. Selain itu, cerminan keluhuran budi wanita Melayu Jambi juga terlihat pada saat menerima tamu lawan jenis yang datang ke rumah. Maka wanita mempunyai rumah belum akan keluar rumah menjamu tamu atau menghidangkan minuman sebelum dia menutup kepalanya, minimal dengan melilitkan tengkuluk di atas kepalanya. Sahabat budaya, menurut budayawan Jambi, Bapak Junaidi Tenur, berdasarkan sejarah, tengkuluk diambil dari patung perempuan mengenakan penutup kepala di Lahat, Sumatera Selatan pada masa sebelum Masehi, tepatnya pada zaman Melayu Tua. Seorang wanita yang mengenakan tengkuluk akan terlihat anggun dan berwibawa. Hingga saat ini di era modern, penggunaan tengkuluk masih dipakai para wanita di Jambi pada acara-acara resmi. Dan sahabat budaya, ada aturan dalam memasang tengkuluk, yaitu apabila kain menjuntai ke arah kanan, menandakan bahwa wanita itu telah bersuami. Dan apabila kain menjuntai ke arah kiri, berarti ia adalah seorang gadis. Pemakaian tengkuluk pun sangatlah bervariasi, mulai dari pemakaian yang simple hingga membutuhkan keterampilan khusus. Dan di Jambi sendiri ada tengkuluk yang memiliki 86 jenis lipatan, tapi yang sudah dibekukan baru kurang lebih 42 jenis. Beberapa jenis tengkuluk diantaranya adalah bunga rampai, daun jeruk, daun siri terurai, pulau rengas, tengkuluk pinang, tengkuluk pedado, dan tengkuluk cempako. Banyaknya lipatan pada tengkuluk menunjukkan perbedaan masing-masing wilayah di Provinsi Jambi.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Akan tetapi, bangsa Indonesia juga selalu digempur oleh masuknya budaya-budaya dari bangsa asing. Gempuran tersebut bukan tidak mungkin menyebabkan hilangnya kebudayaan bangsa kita. Hal itu bisa sangat mudah terjadi saat rakyat Indonesia lebih menyukai budaya bangsa asing dan melupakan budaya bangsa sendiri. Kita tidak dilarang untuk ikut menyukai budaya bangsa asing selama hal itu tersebut tidak berlebihan dan tidak menggeser nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Kita juga sebenarnya bisa mengambil nilai positif dari budaya bangsa lain demi perbaikan bangsa kita selama itu sesuai untuk diterapkan.

Terima kasih mereka masih bersama kami. Masih kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Dan kali ini kita ke informasi mengenai Sekjen PBB serukan Israel tarik pasukan dari Lebanon. Informasi tentang Sekjen PBB Israel tarik pasukan dari Lebanon, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam meningkatnya jumlah korban sipil di Lebanon Selatan dan menyerukan Israel menarik pasukannya dari Lebanon seiring pertempuran yang semakin intensif di Nabatieh dan sekitarnya. Menurut Dujarric, Sekjen Guterres menyoroti penderitaan dan pengungsian yang disebabkan oleh perintah evakuasi serta pemandangan kehancuran dan kerusakan besar-besaran yang kini terjadi di seluruh distrik tersebut. Menurutnya, semua pihak harus mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional. Ia menambahkan bahwa warga sipil dan objek sipil harus dilindungi setiap saat dan serangan yang ditujukan terhadap mereka tidak dapat diterima. Lebih lengkap untuk informasi, Sekjen PBB serukan Israel tarik pasukan dari Lebanon, Anda bisa membaca pendengar di laman rri.co.id.

0: Dr. Eva Susanti, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menuturkan, dari hasil riset, Indonesia penyebab kematian utama dan kesakitan 1-2-3 disebabkan oleh penyakit tidak menular dan keempat didominasi dengan penyakit menular yaitu TBC.
1: Indonesia ini dihadapi oleh double burden disease gitu ya. Jadi di satu sisi penyakit menular masih ada, di sisi lain penyakit tidak menular meningkat gitu ya. Jadi memang dari hasil riset, Indonesia itu penyebab kematian utamanya itu penyebab kematian dan kesakitannya itu 1-2-3 itu disebabkan oleh penyakit tidak menular. Tetapi yang keempat itu masih didominasi oleh penyakit menular yaitu TBC ya. Nah, TBC ini kita Indonesia itu berada di urutan untuk sekarang survei terakhir itu di urutan ketiga di dunia, Mbak. Jadi memang penyakit TBC ini memang penyakit yang menular langsung ya. Artinya ketika seseorang A ini terkena penyakit TBC, dia bisa menularkan secara langsung dengan temannya, misalnya satu kantor, atau dengan keluarganya satu rumah gitu ya, atau misalnya kita dalam satu angkot, nah itu bisa juga ditularkan. Karena apa? Kita tahu bahwa TBC atau tuberkulosis ini penyakit menular disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Dia itu kalau orang zaman dulu kan mengenalnya itu paru-paru basah atau plek paru gitu ya. Dan biasanya kuman TBC ini menyerang paru-paru tapi juga dapat menyerang organ tubuh lain. Bisa misalnya kelenjar getah bening, tulang, otot, kulit dan lain sebagainya. Nah, juga harus penting kita ketahui, masyarakat juga harus tahu bahwa memang TBC ini sebenarnya bukan penyakit, kan kalau dulu bilangnya oh ini penyakit guna-guna gitu ya. Ada mitos dia penyakit guna-guna dan penyakit keturunan, tapi sebenarnya bukan. Jadi bisa saya sampaikan bahwa penyakit TBC ini memang adalah penyakit menular, bukan oleh karena keturunan ataupun karena guna-guna. Cuman karena memang salah satu, apabila salah satu keluarga menderita TBC itu ada kemungkinan akan menularkan kepada orang di sekitarnya. Bisa saya sampaikan bahwa 10 atau 15 orang bisa ditularkan, Mbak. Apakah itu satu keluarga, ataukah itu satu teman kerja, ataukah itu satu tempat secara bersama, dia misalnya seperti saya katakan tadi tempat-tempat umum dan lain sebagainya. Nah, ini dia itu akan mudah menular pada orang.

0: belum
1: ada. Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So, di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul, Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: ...10 November bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan yang bermula dari pertempuran melawan Sekutu yang dikenal dengan Arek-Arek Surabaya yang merupakan peristiwa besar terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini terberat dalam sejarah revolusi Indonesia. Makna utama yang perlu diteladani dan relevansinya tak lekan oleh waktu, rasa kebersamaan sebagai satu bangsa, meski ada perbedaan keyakinan, suku, pandangan, politik, dan budaya. Rasa kebersamaan itu tetap ada dan selalu akan ada. Namun wujud kebersamaan itu akan lebih baik jika diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pahlawan kita di masa lalu menangis akibat tidak kedewasaan kita dalam berbangsa dan bernegara. Tetesan darah mereka harus kita maknai dengan baik, ditunjukkan dengan cara kedewasaan kita dalam hidup bernegara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and output.

Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengar informasi lainnya mengenai Kemlu perkuat koordinasi dengan negara tetangga atas jika asap karhutlah. Kementerian Luar Negeri atau Kemlu RI menegaskan pemerintah Indonesia terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan negara-negara tetangga guna mengatasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah serta dampak kabut asap yang meluas hingga kawasan. Juru bicara Kemlu RI Fad Nabil A. Mola Cela mengatakan Indonesia secara konsisten menggelar pertemuan berkala dengan negara mitra di kawasan. Dalam pertemuan tersebut mereka membahas persoalan kabut asap sekaligus memastikan tindak lanjut penanganannya. Mekanisme regional yang mengaku pada ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution juga telah berjalan. Nabil menegaskan Indonesia mengedepankan kerjasama dengan negara-negara tetangga, terutama dalam menghadapi persoalan lingkungan yang dampaknya melampaui batas negara. Selain penanganan karhutla, Indonesia bersama negara-negara di kawasan juga mendorong peningkatan kewaspadaan menghadapi kondisi cuaca kering yang dipengaruhi dinamika iklim. Di dalam negeri, pemerintah terus mengoptimalkan berbagai strategi untuk memadamkan karhutla sekaligus memitigasi dampaknya. Kementerian Kehutanan atau Kemenhut bersama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika merencanakan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Jawa Timur.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro 1.

Pendengar usaha sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Rabu 9 September 2026 dan esok pagi kami akan kembali menjumpai Anda pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 88,5 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap mereka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Jambi.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia program 1 Jambi, frekuensi modulasi FM 88,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Kamis di tanggal 10 September 2026. Pendengar selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

وَعَلَى

المنكر وأولئك

Rasulullah SAW bersabda, bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi.

0: Gila ya, cuaca sekarang gak menentu, Dim. Barusan hujan badai, sekarang panasnya langsung terik. Kuasaan jadi sibuk banget, Dim.
1: Namanya juga pancaroba, Zah. Mending kamu beresin tuh botol-botol es kopi bekas di depan kamar kamu. Udah kehujanan, menggenang lagi airnya.
0: Aduh, nyamuknya ganas banget sih siang-siang gini. Belang-belang lagi warnanya.
1: Nah, itu dia. Nyamuk Aedes aegypti. Kalau cuaca lagi galau gini, botol bekas genangan air hujan tuh jadi tempat VIP buat mereka bertelur. Jangan cuma ditepuk doang nyamuknya.
0: Waduh, bahaya juga ya kalau sampai kena DBD di perantauan. Siapa yang mau ngurusin?
1: Makanya, ayo bantuin aku kumpulin botol bekasnya buat dibuang. Sekalian kita kuras bak mandi kosan hari ini juga.
2: Cuaca yang tak menentu, hujan dan panas silih berganti. Ini waktu favorit nyamuk demam berdarah bersarang. Jangan cuma ditepuk, cegah dengan 3M+. Tutup tempat penampungan air, menguras bak mandi secara rutin, dan mendaur ulang barang bekas. Jaga kesehatan kamu dan lingkungan sekitar, mulai dari kamar kamu sendiri.

0: Gimana sumbangannya? Aman?
1: Lumayan nih, lebih dari target. Tinggal disalurkan aja.
0: Wah, asik nih. Jadi kapan mau diserahin? Biar bisa jalan-jalan sambil selfie-selfie gitu.
1: Loh, itu mau peduli atau mau apa sih tujuannya?
0: Ya nyambil gitu.
1: Itu nggak boleh. Setidaknya kita harus simpati sama mereka yang terkena bencana alam. Dan lagi, akan lebih baik kalau kita salurkan lewat badan resmi, sehingga penyaluran bantuan lebih terkoordinasi dan efektif.
2: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
3: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan hianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."

0: Jambi pagi ini.
1: Mutiara pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali hari ini pendengar di edisi hari Kamis tepat di tanggal 10 September 2026 ya. Saya Astu Landari dan juga bersama teman-teman operator kita pagi ini yang bertugas ada Bung Ito dan juga Bung Brian dan teman-teman yang ada di pemancar RRI yang tentunya akan tetap setia menemani untuk sepanjang siaran RRI Jambi hari ini. Ya, pendengar di kesempatan pagi hari ini kita akan bersama dalam program acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi, yaitu kita akan membahas satu topik yaitu mengenai daripada menghadapi kesulitan ekonomi dengan sabar, optimis dan juga kebersamaan ya. Nah, untuk membahas hal ini pendengar kita akan tersambung bersama dengan Pak Ustadz kita, narasumber kita hari ini insyaallah dan alhamdulillah ada Pak Ustadz Dr. Andes Usman Moning MA ya di ujung telepon yang sudah standby dan akan memberikan edukasi dan juga pencerahan terhadap kita semuanya dalam kajian Mutiara Pagi RRI Jambi hari ini. Baik pendengar, kita akan sapa dulu Pak Ustadz di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, apa kabar Pak Ustadz?
3: Alhamdulillah, baik, sehat.
2: Sehat Pak Ustadz ya, alhamdulillah. Baik, Pak Ustadz pagi ini di Mutiara Pagi RRI Jambi kita akan membahas satu topik mengenai menghadapi kesulitan ekonomi dengan sabar, optimis, dan juga kebersamaan Pak Ustadz. Untuk itu kami ingin mendengarkan dulu uraian singkat dari Pak Ustadz dan nanti setelah itu kita akan menerima daripada penelpon atau pendengar kita yang ingin bergabung secara langsung Pak Ustadz. Kami silakan Pak Ustadz.
3: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Mbak Usti Wulandari di studio yang saya hormati, para pendengar RRI dimanapun berada. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala berkalimpah rahmat taufik hidayah dan inayahnya sehingga pada pagi hari ini kita alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat. Berselawat kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tema kita pada pertemuan kita kali ini adalah menghadapi kesulitan ekonomi dengan tetap sabar, selalu optimis, dan penuh kebersamaan. Untuk membahas tema tersebut, saya mengambil firman Allah subhanahu wa ta'ala, mengutip firman Allah subhanahu wa ta'ala sebagai dasar dari pertemuan dan tema itu, surah At-Talaq ayat 2 dan 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Dan sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Pesan ini selaras dengan kondisi ekonomi yang kita hadapi saat ini. Belakangan ini, kita bersama-sama merasakan semakin beratnya kehidupan ekonomi. Harga berbagai kebutuhan pokok dan barang-barang lainnya mengalami kenaikan. Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap daya beli bagi kita dan menimbulkan kegelisahan dalam kehidupan ekonomi rumah tangga. Namun sesungguhnya, ujian ekonomi seperti ini bukanlah hal yang baru. Di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masyarakat Madinah juga pernah mengalami kenaikan harga dan kesulitan ekonomi. Bahwa harga-harga kota di Madinah melambung dan kesulitan semakin berat. Dalam situasi seperti itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan kepanikan, tetapi mengajarkan kesabaran, kebersamaan, serta keyakinan kepada keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah mengingatkan bahwa Allah telah memberi karunia keberkahan dalam kebersamaan. Rasulullah menyebutkan bahwa makanan untuk satu orang cukup untuk dua orang. Makanan dua orang cukup untuk empat orang. Begitulah seterusnya. Karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita bisa makan bersama-sama atau serempak untuk mendapatkan keberkahan dari makanan tersebut. Dari situasi sulit di zaman Rasulullah ini, beliau telah mengajarkan tiga hal penting, yaitu kesabaran, optimis, dan kebersamaan. Kesulitan ekonomi tidak boleh menjadikan kita saling menjatuhkan, memutuskan silaturahim, atau hanya memikirkan diri sendiri. Justru pada saat seperti inilah semangat gotong royong, saling membantu dan berbagi kepada sesama harus semakin diperkuat. Rasulullah pun menyampaikan pesan dan kabar gembira bagi para pedagang yang merupakan mata rantai dalam pemenuhan kebutuhan hidup orang banyak. Kabar gembira ini tertuang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. At-tajirul amin ma'an nabiyyina was-siddiq.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat menghadapi kesulitan ekonomi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kita tentang kesederhanaan. Beliau mempraktikkan hidup sederhana meskipun memiliki kedudukan yang sangat mulia. Teladan ini perlu kita terapkan dalam kehidupan modern dengan menghindari sikap pamer hidup mewah dan berlebihan. Di zaman sekarang, ketika media sosial sering menampilkan kemewahan dan gaya hidup konsumtif, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita lebih mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Rasulullah bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah orang yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian. Karena hal itu lebih membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Pesan Rasulullah ini mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur. Banyak orang yang sesungguhnya hidup berkecukupan, tetapi merasa kurang karena terlalu sering membandingkan dirinya dengan orang lain yang berada di atasnya. Rasulullah mengingatkan kita untuk hidup seperti seorang musafir atau orang sedang dalam perjalanan. Seorang musafir tentu tidak membawa terlalu banyak beban. Ia hanya membawa apa yang diperlukan dalam perjalanan. Demikian pula kita diajarkan hidup secukupnya, tidak berlebihan, dan tidak diperbudak oleh harta. Sebab pada hakikatnya, harta yang benar-benar menjadi milik kita hanyalah yang kita makan, yang kita gunakan dengan baik, dan yang kita sedekahkan di jalan Allah. Rasulullah bersabda, "Wahallaka ya bani Adam min malik illa ma akalta fa'afnaita, aw labista fa'ablaita, aw tasaddaqta fa'amdaita." Wahai anak Adam, tidaklah ada dari hartamu kecuali yang engkau makan kemudian lenyap, atau pakaian yang engkau pakai kemudian usang, atau yang engkau sedekahkan dan jadi simpananmu di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Allah telah mengingatkan kita untuk hidup secukupnya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid, dan makan serta minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu, mari dalam situasi ekonomi seperti ini, coba kita hidup sederhana dan penuh kebersamaan, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat menghadapi kondisi ekonomi yang sulit. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan pada rezeki kita, melapangkan kesulitan ekonomi yang sedang dihadapi, dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur, bersabar, dan meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah sekelumit pengantar dialog kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ini semua ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih.
1: Ya baik, terima kasih Pak Ustadz untuk uraian topik yang akan kita perbincangkan pagi hari ini dalam kajian Mutiara Pagi RRI Jambi ya. Dan pendengar, tadi sudah sedikit banyak disampaikan oleh Pak Ustadz terkait mengenai ketika kita menghadapi kesulitan ekonomi dengan bijak, dengan sabar, optimis, dan juga kebersamaan ya. Dan teruntuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami pagi ini dalam kajian Mutiara Pagi RRI Jambi, kami silakan di line telepon kita 0811-6707-8850 ya. Sekali lagi, Anda yang ingin bergabung bersama kami secara langsung di nomor telepon 0811

0: 1-6-7-0-7-8-8-5-0 ya, atau di pesan WhatsApp juga kami persilakan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, Bulan.
0: Iya, Pak Gunawan, apa kabarnya? Sehat, Pak?
1: Untuk sementara, alhamdulillah masih sehat. Kalau bisa, walam-walam ya.
0: Iya, benar. Baiklah, ada Pak Ustadz Morning di ujung telepon. Silakan pertanyaannya.
1: Assalamualaikum, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Begini Pak Ustadz, kita kan sekarang masyarakat banyak yang timpa musibah, lahannya kebakaran, lahan sawit, karet gitu kan. Sedangkan air kan kita harus beli sekarang gitu kan. Sholat istihara minta hujan masih ditunda gitu kan Pak Ustadz. Tapi teman saya bilang gini Pak Ustadz, katanya berdoa itu harus sungguh-sungguh 40 kali sehari semalam menghadap kiblat gitu kan, lain tempat gitu kan. Tolong jelaskan Pak Ustadz ya, ada hadisnya pendak gitu Pak Ustadz ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz untuk jawabannya.
2: Baik, terima kasih. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Gunawan tadi, bahwa sekarang memang dalam musim kemarau terjadi kebakaran, lahan terbakar, bahkan tempat tinggal kita, saudara-saudara kita, beberapa rumah terjadi kebakaran. Nah itu kita sudah berusaha semampu mungkin kita sebagai manusia, ikhtiar kita, usaha kita, sudah melaksanakan sholat istisqa, minta hujan, tapi sampai saat ini ternyata belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu memang kita tetap harus berdoa dengan sungguh-sungguh, bukan hanya melalui doa kita melalui sholat istisqa, tetapi doa kita masing-masing. Nah, setelah melaksanakan sholat, mungkin melaksanakan sholat kewajiban, kita tetap berdoa, harus sungguh-sungguh. Doa itu yang dikabulkan kalau memang kita berdoa dengan sungguh-sungguh, penuh khusyuk. Tidak ada salahnya kalau kita sudah melaksanakan sholat, ya selalu berdoa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan, salah satu isi daripada beberapa mungkin doa kita, agar sebagai manusia itu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebab susah juga memang kehidupan kita kalau musim kemarau. Hanya tumbuhan, Mbak Husti, yang bukan hanya tumbuhan, bukan hanya binatang, tetapi kita juga manusia.
0: Kita juga benar merasa kesulitan untuk air bersih gitu Pak Ustadz ya.
2: Ya Allah, karena kita tetap sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kita tetap berikhtiar, berdoa dengan sungguh-sungguh, ya mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mudah-mudahan apa yang kita mohonkan itu dengan sungguh-sungguh, mungkin dengan doa penuh rasa khusyuk, pada saatnya nanti insya Allah akan mengabulkan. Jadi kita jangan berputus asa. Itu yang Pak Ustadz ya.
0: Iya, baik. Baik Pak Gunawan, itu dia penjelasan dari Pak Ustadz ya. Dan semoga kita selalu diberikan kesabaran dan juga kekuatan untuk menghadapi semua ujian hidup Pak Ustadz ya. Seperti itu.
2: Baik. Benar.
0: Ini ada pertanyaan Pak Ustadz dari WhatsApp. Saya bacakan dulu Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz Usman. Saya hamba Allah ingin bertanya langsung Pak Ustadz, ini terkait yang Pak Ustadz jelaskan tadi mengenai kesulitan ekonomi atau rezeki nih Pak Ustadz. Jika seseorang terpaksa berutang Pak Ustadz untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, bagaimana batasan utang yang dibenarkan syariat Pak Ustadz? Karena ada yang makan dapat sehari, makan sehari, besok cari lagi Pak Ustadz. Hutang tutup, bayar lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia Pak Ustadz. Gimana nih Pak Ustadz?
2: Ya, boleh saja. Pak Allah. Boleh saja memang kalau kita dalam keadaan sulit ekonomi, susah ekonomi, boleh kita minta tolong dengan sesama. Melalui hutang, minjam atau mungkin. Nah, cuman kita harus berhati-hati bahwa setiap yang kita pinjam, setiap yang menjadi hutang bagi kita, itu tetap wajib dibayar.
0: Betul.
2: Nah, boleh saja kalau kita hari ini memang harus minjam, besoknya bisa dibayar, tidak apa-apa. Hari minjam tuh, tidak apa-apa. Yang penting,
0: asal jangan sampai numpuk, Pak Ustadz ya, sehingga orang yang diminta tolong itu merasa agak sedikit kesal atau gimana gitu, jadinya nggak ikhlas gitu, Pak Ustadz ya. Iya betul.
2: Memberatkan diri sendiri juga,
0: betul.
2: Itu memberatkan diri kita sendiri kalau memang sudah terlalu sering minjam, minjam pertama belum lunas sudah pinjam
0: lagi,
2: ya. Ditutup lubang, gali lubang.
0: Iya benar sekali Pak Ustadz. Jadi hendaknya harus sama-sama lah Pak Ustadz ya, seperti itu ya, saling pengertian, sama-sama mengerti.
2: Dibolehkan kita meminjam untuk memenuhi kebutuhan kita, keperluan kita, sepanjang apa yang kita pinjam itu betul-betul bisa kita bayar. Iya. Masalah dalam misalnya dibolehkan itu peminjam itu.
0: Iya, baiklah. Asalkan itu tadi tidak bertumpuk dan segera dibayar, Pak Ustadz ya, seperti itu.
2: Jangan persulit diri sendiri.
0: Iya, benar sekali.
2: Baik.
0: Iya, baik pendengar, Anda ingin bergabung di pagi ini dalam dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi, mungkin ada pertanyaan di luar tema yang ingin Anda tanyakan, silakan saja di line telepon kami 0811-6707-8850 ya, atau di pesan WhatsApp pun kami nantikan pendengar pagi ini, dan insya Allah akan saya sampaikan kepada Pak Ustadz ya. Nah, ini ada lagi Pak Ustadz dari WhatsApp Pak Ustadz ya. Selamat pagi Mbak Ulan, saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz, bagaimana hukum dan sikap seorang muslim terhadap pinjaman yang berbunga ketika berada dalam keadaan yang sangat terdesak, Pak Ustadz? Mohon pencerahannya Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia Pak Ustadz.
2: Ini tadi ketika apa?
0: Ketika seorang muslim ini,
2: bagaimana hukum
0: dan sikap seorang muslim terhadap pinjaman yang berbunga ketika berada dalam keadaan yang sangat terdesak, Pak Ustadz. Kita sangat mendesak nih, kita pinjam sama rentenir atau apa gitu, Pak Ustadz. Gimana tuh, Pak Ustadz? Berbunga dianya jadinya kan?
2: Oh itu, baik. Ya, terima kasih. Itu seperti ada kemiripan pertanyaan juga dari WhatsApp yang pertama tadi.
0: Iya benar.
2: Boleh kita meminjam kalau dalam keadaan terdesak boleh. Itu cuman kalau bisa hindari meminjam seperti meminjam di rentenir segala macam atau meminjam pokoknya ada yang bunganya segala macam itu. Artinya bagaimana kita, makanya kita usahakan bagaimana meminjam dengan saudara-saudara kita.
0: Iya betul.
2: Dengan keluarga. Makanya dalam kehidupan ekonomi yang serba susah ini dikatakan perlunya kehidupan kebersamaan.
0: Benar.
2: Kebersamaan di sini dalam artinya dalam situasi ekonomi ini kebersamaan itu kita kebersamaan mungkin ada kebutuhan pokok dengan keluarga. Hidup bersama yang keluarga yang mungkin mampu bisa membantu orang keluarganya yang
0: jangan seolah tutup mata lihat saudara kita lagi susah Pak Ustadz ya.
2: Makanya tadi kebersamaan perlu.
0: Iya.
2: Dalam situasi ini kebersamaan itu perlu, kegotong royongan terutama dalam keluarga.
0: Benar.
2: Terutama dalam keluarga. Sangat dibutuhkan dalam situasi dan kondisi ekonomi seperti ini. Jadi kalau bisa diusahakan jangan sampai meminjamnya di rentenir itu.
0: Betul. Nah ini takutnya Pak Ustadz ya, kita bayar modalnya tapi bunganya nanti-nanti jadi bertumpuk Pak Ustadz ya. Nah ini juga yang kadang menimbulkan kriminalitas terjadi. Betul.
2: Ya, karena itu tadi makanya usahakan berbuat baiklah dengan sesama keluarga. Hiduplah dengan kebersamaan dalam situasi ekonomi seperti ini. Nah kalau kita hidup dalam kebersamaan, kekeluargaan kita terjalin dengan baik, suatu saat kita butuh dengan keluarga yang punya mungkin kelebihan, mungkin agak mudah kita. Dan beliau itu pun, mereka itu pun mungkin mudah memberikan kepada kita kalau memang ada rasa kebersamaan dalam situasi seperti
0: betul
2: ini.
0: Sekali, artinya menjaga silaturahmi kita ya Pak Ustadz ya. Namun Pak Ustadz, apakah ada Pak Ustadz amalan khusus yang dianjurkan nih ketika rezeki kita terasa sempit nih Pak Ustadz? Mungkin ada amalan khusus setiap malam atau setiap waktu apa gitu Pak Ustadz?
2: Banyak memperbanyak doa.
0: Memperbanyak doa. Waktu-waktu mustajabnya itu di waktu apa saja, Pak Ustaz, kira-kira?
2: Waktu di tengah-tengah malam, waktu tengah malam, itu kemudian ada sholat untuk mencari rezeki, sholat khusus itu. Ya, kita sholat, memperbanyak doa. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan kemudahan bagi kita. Itu memang kita sebagai hamba Allah wajib kita berikhtiar, wajib kita berusaha. Nah, jadi di samping kita berusaha, bekerja, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Iya, baik. Nah, kalau dalam rumah tangga nih Pak Ustaz, kalau dalam kehidupan rumah tangga, Pak Ustadz, apa yang harus dilakukan jika kesulitan ekonomi ini mungkin bisa menyebabkan konflik dalam rumah tangga? Seperti misalnya KDRT, perceraian, dan lain sebagainya. Ini gimana nih, Pak Ustadz, ya? Untuk bisa kita tetap bermuhasabah, istiqomah, Pak Ustadz. Seperti apa nih, Pak Ustadz?
2: Begitulah tadi. Yang dikatakan di dalam tema tadi. Bahwa kita tetap menghadapi ekonomi seperti itu tuh harus kita hadapi dengan sabar. Nah, dengan sabar itu tadi, memang kesulitan ekonomi ini bisa menjadi konflik dalam rumah tangga. Ya, bukan hanya saat sekarang ini. Yang namanya konflik rumah tangga bangga itu salah satu kebanyakannya adalah ekonomi. Karena kekurangan ekonomi bisa terjadi konflik, pertengkaran, dan bahkan bisa timbul seperti yang dikatakan Pak Ulan tadi, KDRT segala macam, bahkan bisa sampai kepada perceraian. Ya, kalau kita tidak benar-benar menghadapi kenyataan seperti ini dengan sabar, tidak ada rasa optimis, maka timbullah keputusasaan, maka terjadilah hal-hal yang seperti yang kita sebutkan.
0: Iya, baik.
2: Oleh karena itu kembali kita tetap sabar dan jangan putus asa.
0: Betul.
2: Kata Allah, wa la ta'asu mir rohillah, innahu la ya'asu mir rohillah ilal qaumul kafirun. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah, kata Allah.
0: Iya, benar, Pak.
2: Tidaklah berputus asa itu kecuali hanya orang-orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah sangat, walaupun bagaimanapun sulitnya kondisi ekonomi, kita tetap sabar. Tetap sabar mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita, membukakan kemudahan-kemudahan bagi kita sehingga kita bisa keluar daripada kesulitan-kesulitan itu tadi.
0: Iya, baik. Artinya kita tetap istiqomah, Pak Ustadz, ya. Apapun yang terjadi, kita kita selalu melibatkan Allah dalam setiap urusan kita, insya Allah akan diberi jalan dan juga solusinya, Pak Ustadz, ya, seperti itu. Baiklah, Pak Ustadz, dari pembahasan yang kita bicarakan pagi ini, semoga kita juga memahami, Pak Ustadz, ya, bahwa memang kesulitan ekonomi itu bukan alasan juga untuk berputus asa dari rahmat Allah. Sebagai seorang muslim, pastinya kita diajarkan untuk terus berikhtiar, seperti yang Pak Ustaz katakan, memperbanyak doa juga, bersabar dalam ujian, serta tetap bertawakal kepada Allah, ya. Dan semoga setiap kesulitan yang kita hadapi menjadi jalan untuk semakin dekat kepadanya, Pak Ustadz. Semakin kuat dalam menjalani hidup yang serba mahal, Pak Ustadz, ya. Saat ini kita ketahui, dan kita juga menumbuhkan rasa peduli kita terhadap sesama yang membutuhkan, seperti itu. Pak Ustadz, sudah hampir di penghujung waktu, Pak Ustadz. Kita tutup kajian kita pagi ini dalam Mutiara Pagi RRI Jambi. Semoga Allah memberikan kelapangan rezeki, keberkahan dalam setiap usaha kita, Pak Ustadz, ya. Mungkin Pak Ustadz ingin menyimpulkan sekitar 1-2 menit untuk pembahasan kita pagi ini, silakan. Sekaligus menutup Mutiara Pagi RRI Jambi.
2: Baik, jadi dalam situasi ekonomi seperti ini, sekali lagi, mari kita tetap sabar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti di ayat yang saya katakan tadi di awal, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak diaduga.
0: Amin, ya Allah.
2: Oh, mari kita tingkatkan ketakwaan kita, tetap mendekatkan diri kepada Allah dan memperbanyak doa kepadanya.
0: Amin, ya Allah.
2: Insyaallah Allah mengeluarkan kita dari kesulitan yang kita hadapi saat seperti ini.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Ya Rabbal Alamin.
2: Terserah yang mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Pagi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Kamis 10 September 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya,

0: Dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, pihak sekolah akui kesulitan memantau keaktifan siswa. Digitalisasi ekonomi dan sistem pembayaran berkembang pesat di Provinsi Jambi. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, pihak sekolah akui kesulitan memantau keaktifan siswa. Berikut laporan Rizky Amalia.
1: Pembelajaran jarak jauh PJJ telah memasuki pekan kedua sejak diberlakukannya pada 26 Agustus lalu. Dalam pelaksanaannya, sekolah menggunakan sejumlah platform pembelajaran daring seperti Google Classroom dan Zoom Meeting, sesuai kebutuhan masing-masing guru. Sebagaimana disampaikan Wakil Kurikulum SMK N1 Kota Jambi, Putih Masurai. Menurutnya, pihak sekolah menyebut tidak terdapat kendala berarti dalam pelaksanaan pembelajaran daring, namun keaktifan siswa menjadi salah satu tantangan yang cukup dirasakan para guru selama proses belajar berlangsung dari rumah. Guru dinilai mengalami kesulitan untuk memastikan siswa benar-benar mengikuti dan memperhatikan materi pembelajaran ketika tidak berada langsung di dalam kelas. Untuk memantau kondisi tersebut, guru mencatat siswa yang aktif maupun tidak aktif selama pembelajaran. Dilaporkan kepada wali kelas untuk dilakukan tindak lanjut.
2: Alhamdulillah, mungkin tidak ada kendala yang berarti ya, hanya saja yang pertama itu keaktifan siswa ya, karena tentunya sulit bagi guru untuk memonitoring atau memastikan bahwa siswa benar-benar atentif terhadap pembelajaran ketika siswa itu tidak berada di sekolah, siswa itu berada di rumah. Nah, beberapa orang tua memang melakukan pengawasan, tapi tentunya itu masih terbatas ya, karena orang tua juga sebagian besar bekerja. Nah, kendala selanjutnya itu adalah mungkin siswa tuh merasa bosan kali ya, karena pembelajarannya selama ini terus bertemu dengan teman-temannya.
1: Diakui, keterbatasan pendampingan orang tua juga menjadi salah satu faktor yang membuat pengawasan siswa selama PJJ tidaklah mudah. Dirinya berharap kondisi udara segera membaik sehingga kegiatan pembelajaran dapat kembali dilaksanakan secara normal di sekolah. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iya, saudara, selanjutnya kita ikuti tanggapan masyarakat terkait pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ.
3: Kalau menurut saya, belajar daring itu cukup efektif, tapi tergantung materi yang disampaikan dengan jelas dan efektif, interaktif. Internet dan perangkatnya terhubung. Terus tuh mahasiswa-mahasiswinya itu disiplin mengikuti pembelajaran. Dan juga ada komunikasi dan diskusi antara dosen dan mahasiswa. Namun bisa juga tidak efektif dikarenakan ada kehilangan fokus atau gangguan jaringan, kurangnya interaksi langsung, dan terkadang sulit memahami materi tertentu tanpa penjelasan yang ada tatap muka.
4: Ibu Rina, kalau saya sih sebagai orang tua sebenarnya agak, kalau nggak memikirkan kesehatan anak-anak itu sebenarnya kurang suka juga daring. Nah, karena apa? Kalau daring itu kan anak-anak ini suka menyepelekan gitu loh, mereka gak fokus, namanya juga main HP kan, karena pemikirannya gak fokus ke guru, terus mereka juga gak bisa nanya secara langsung gitu kan. Tapi kalau memikirkan kesehatan demi kesehatan semua bersama, bagus aja, pintar-pintar bagi waktu lah antara kerja dengan mendampingi anak sekolah.
5: Menurut saya tentang belajar dari rumah karena adanya kabut asap, bisa dibilang efektif, mungkin tidak juga, karena belajar secara tatap muka saja itu terkadang kita paham dan tidak paham, tapi demi kesehatan bersama kita, para guru atau siswa bisa lebih berusaha untuk belajar, memahami secara mandiri.
6: Jadi menurut saya mungkin untuk keadaan yang seperti ini ya cukup efektif, karena kan tahu keadaan sekarang kabut asap, terus siswa tetap bisa belajar dari rumah tanpa harus keluar terkena asap. Walaupun begitu ada beberapa kendala seperti sinyal dan susah fokus.
7: Ibu Wat.
8: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, digitalisasi ekonomi dan sistem pembayaran berkembang pesat di Provinsi Jambi. Berikut laporan Tati Wijaya.
1: Perkembangan digitalisasi ekonomi dan sistem pembayaran di Provinsi Jambi dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pelaku usaha. Penggunaan pembayaran digital seperti Kris kini semakin meluas, bahkan telah menjangkau pasar tradisional dan pedagang kecil. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, sekaligus Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ISE Provinsi Jambi, Sofia Amin mengatakan, perkembangan tersebut menunjukkan semakin mudahnya masyarakat mengakses sistem pembayaran digital. Menurutnya, digitalisasi memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi karena masyarakat maupun pelaku usaha tidak lagi selalu bergantung pada uang tunai.
7: Jadi kan Mbak, kalau kita nengok fakta di lapangan, memang sekarang ini semakin meningkat nih yang namanya digitalisasi. Bahkan itu sudah sampai ke pasar-pasar tuh Mbak. Saya tengok di pasar keluarga itu ada. Terus pas saya beli buah juga, semua menggunakan Kris. Nah, jadi memang pertumbuhannya pesat, nah tapi di satu sisi nggak bisa mengatakan bahwa pertumbuhan banyaknya orang pakai Kris itu adalah indikator kemajuan perekonomian atau indikator ketahanan ekonomi.
1: Ia menilai kemudahan pembayaran menjadi salah satu manfaat utama dari perkembangan sistem pembayaran digital. Bagi pelaku usaha, tersedianya berbagai pilihan pembayaran juga dapat membuka peluang lebih besar untuk melayani konsumen. Penggunaan Kris tidak hanya dilakukan oleh pelaku usaha besar, tetapi juga merambah pedagang kecil. Sofia mengatakan, apabila dimanfaatkan secara optimal, digitalisasi pembayaran dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha, termasuk berpotensi meningkatkan omset UMKM. Menurut Sofia, kemudahan transaksi dapat membuat konsumen lebih leluasa melakukan pembayaran. Kondisi tersebut pada akhirnya berpotensi meningkatkan jumlah transaksi yang diterima pelaku usaha. Tati Wijaya melaporkan dari RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Saudara, rangkaian peringatan Hari Radio ke-81, Radio Republik Indonesia Jambi kemarin menggelar kegiatan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Satria Bakti Jambi. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengenang dan menghargai jasa para pahlawan, termasuk juga para angkasawan, angkasawati RRI Jambi yang telah berkontribusi dalam perjalanan panjang lembaga penyiaran publik tersebut. Kepala RRI Jambi Dadan Surtariana mengatakan, momentum Hari Radio ke-81 tidak hanya menjadi ajang peringatan, namun juga menjadi pengingat bagi seluruh insan RRI untuk terus mengisi dan mempertahankan nilai-nilai perjuangan melalui program siaran yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, di usia ke-81 tahun, RRI terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada publik dengan menyesuaikan program dan layanan terhadap perkembangan era saat ini.
9: Rangkaian kegiatan 81 tahun Radio Republik Indonesia, di mana kita menghargai para pejuang kita, baik pejuang revolusi maupun juga angkasawan-angkasawati yang sudah mendahului kita, dan maknanya bisa kita ambil bahwa kita harus mengisinya dan mempertahankannya dalam program siaran yang ada di Radio Republik Indonesia. 81 tahun, mestinya kita memberikan yang terbaik untuk melayani publik. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kemampuan yang lebih disesuaikan dengan era saat ini.
0: Selain tabur bunga, rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81 RRI juga diisi dengan sarasehan yang digelar secara daring melalui Zoom bersama RRI Pusat. Di hari yang sama, RRI Jambi juga menggelar kegiatan santunan bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Jambi dengan jumlah bantuan sembako yang disalurkan sebanyak 15 paket.
8: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, Abdul Yatama Indonesia Cabang Sungai Penuh dan Kerinci berkontribusi dalam kegiatan bakti sosial bersama TPPK Kota Sungai Penuh. Wakil Ketua Abdul Yatama Indonesia Cabang Sungai Penuh, Nur Ruslia mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus dukungan terhadap program 3S, segenggam beras, sebutir telur, dan Rp1.000. Pemerintah Kota Sungai Penuh dan upaya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, pihaknya menyalurkan paket sembako kepada sejumlah sasaran, di antaranya anak yang mengalami stunting, terindikasi stunting, lansia dan ibu hamil yang membutuhkan perhatian dalam pemenuhan gizi. Bantuan yang diberikan berupa pakaian, minyak goreng, gula, teh, roti dan makanan tambahan lainnya.
10: Alhamdulillah, hari ini kami ikut berkontribusi bersama Bakti Sosial Ibu-Ibu PKK Kota Sungai Penuh Kerinci. Kami dari YAI Kota Sungai Penuh Kerinci, alhamdulillah, ikut mengantarkan kebahagiaan berupa paket sembako untuk target-target tadi. Ada yang stunting, ada ibu hamil yang kurang pertumbuhannya sedang diperhatikan oleh Ibu Wali Kota.
0: Nur Ruslia mengatakan kepedulian sosial juga diwujudkan melalui program Warung Berkah yang dilaksanakan setiap Jumat. Program ini berupa pembagian makan siang bagi masyarakat yang hadir di pendopo Lapangan Merdeka. Selain itu, Abdul Yatama Indonesia turut membagikan nasi kotak ke masjid-masjid serta mendukung berbagai kegiatan sosial lainnya. Nur Ruslia berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam mendukung pemenuhan gizi dan kesejahteraan masyarakat di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Saudara, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Kerinci harus berpacu dengan waktu saat menangani kebakaran yang terjadi di berbagai wilayah. Keterbatasan armada menjadi salah satu tantangan yang dihadapi petugas. Terlebih Kabupaten Kerinci memiliki wilayah yang cukup luas dengan 18 kecamatan dan jarak tempuh antar daerah yang cukup jauh. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Kerinci, Siswadi, mengatakan saat ini petugas hanya memiliki 8 unit armada pemadam kebakaran yang masih dapat digunakan. Sementara 3 unit armada lainnya mengalami kerusakan berat sehingga tidak dapat dioperasikan. Dari 8 armada yang masih beroperasi, hanya 2 unit yang tergolong relatif baru, yakni produksi tahun 2015, sedangkan 6 armada lainnya merupakan kendaraan produksi tahun 2000. Kondisi tersebut menurut Siswadi cukup menyulitkan petugas dalam menangani kebakaran. Pasalnya ketika kebakaran terjadi di wilayah yang jauh dari pusat pelayanan, petugas harus menempuh jarak cukup panjang, sementara api terus membesar.
11: Siap. Yang aktif sekarang itu 8. Nah, cuma yang 8 ini yang pengadaan istilahnya terbaru itu 2015-2016 itu cuma 2 buah lebih. Ya mobilnya sudah sebenarnya tidak layak pakai, semuanya sudah keluaran lama semuanya itu. Tahun 2000-an kan. Nah, yang itu layak pakai ini itu 2015 pengadaan, kemudian 2016 itu mobil armada sulak dengan armada semuruk.
0: Sementara itu, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Kerinci berharap pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD dapat memberikan perhatian terhadap kondisi armada yang ada. Menurut petugas, keberadaan armada pemadam kebakaran sangatlah penting karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan perlindungan masyarakat ketika terjadi musibah kebakaran. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Dalam pembelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, pihak sekolah akui kesulitan memantau keaktifan siswa. Digitalisasi ekonomi dan sistem pembayaran berkembang pesat di Provinsi Jambi. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada pagi hari ini, saya Hasti Wulandari. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jambi pagi ini.

Ya, mendingan di mana saja Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Apa kabar pagi ini ya? Semoga sehat, semangat, dan tentunya sudah siap menjalani aktivitas hari ini dengan penuh energi dan keberkahan tentunya. Ya, pagi-pagi begini, siapa yang sudah minum teh hijau? Minum teh ya. Atau yang lagi menyeduh kopi nih, ada juga yang sudah ditemani dengan secangkir kopi atau mungkin nasi goreng favorit Anda kali ya. Dan pastinya pendengar, tapi ingat ya, bukan hanya tubuh yang perlu sarapan, hati dan pikiran kita juga perlu sarapan nih dengan ilmu, nasihat, dan energi positif ya. Nah, pagi ini kita akan bersama mengisi hati dan pikiran kita dengan pembahasan yang insya Allah bermanfaat ya. Informasi-informasi ringan, menarik, yang pastinya saya hadirkan ke ruang dengar Anda pagi hari ini pendengar. Hilang dariku belakangan serangkan. Iya, apapun aktivitas sahabat pendengar pagi ini, mau bekerja atau yang biasanya rutin mengantarkan anak sekolah, kayaknya kita masih pembelajaran jarak jauh ya atau daring, karena memang masih kota Jambi diselimuti dengan kabut asap ya. Dan tentunya juga pendengar, menikmati suasana pagi Anda di rumah, semoga semuanya dimudahkan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Iya, tetap bersama kami karena pagi ini kita akan ngobrol santai, ringan, tetapi insya Allah penuh makna ya, informasi menarik dan hal lainnya yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Namun kita simak dulu satu tembang lagu dari Tulus, ada Teh Hijau berikut ini.

Ya, pendengar dimana saja Anda berada di satu tembang lagu pagi ini, semoga membuat semangat Anda semakin menyala ya. Dan tentunya juga dengan berbagai aktivitas yang Anda lakukan pagi hari ini, pendengar yang lagi sibuk untuk urusan dapur ya, sumur dan kasur. Selamat pagi semuanya, dan semoga aktivitas hari ini, pagi ini berjalan lancar ya. Adapun juga yang lagi mempersiapkan bekalnya atau sarapan paginya, dan selamat menikmatinya tentunya ya. Untuk Anda yang sudah di dalam perjalanan, kami himbau ya, untuk Anda tetap berhati-hati dalam perjalanannya. Kemudian aktivitas hari ini, Anda yang keluar rumah tetap menggunakan masker ya. Baiklah pendengar, karena memang kondisi udara dan karhutlah, Jambi itu masih menghadapi perhatian serius terkait kebakaran hutan dan lahan serta kualitas udaranya ya. Dan pemerintah provinsi sebelumnya menetapkan status siaga bencana itu sejak Mei 2026 dan terus memperkuat penanganan karhutla. Dan pendengar, merebaknya kasus kebakaran hutan dan lahan yang saat ini ada di Provinsi Jambi, salah satunya itu ada di Tanjung Jabung Barat dan wilayah-wilayah lainnya di sekitar Provinsi Jambi ya. Nah, tercatat ada 158 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Iya, dan pastinya pendengar, informasi lanjutnya ini terkait mengenai daripada pemutihan pajak kendaraan ya, yang masih terus berlangsung dalam rangka HUT kemerdekaan RI ke-81. Cukup bayar 1 tahun saja tanpa denda ya. Nah tuh, yang belum bayar pajak, yuk kita taat pajak pendengar, karena dari kita nanti untuk kita juga ya. Dan tentunya juga pendengar yang mungkin hari ini ada rencana nih buat bayar pajak kendaraan, jangan lupa untuk syarat-syaratnya dan lain sebagainya ya. Dan pastinya juga pendengar, beragam keringanan yang Anda dapatkan itu diskon 5% untuk kendaraan roda 2 dan roda 3, diskon 2,5% untuk kendaraan roda 4 atau lebih, diskon 7,5% dari pokok pajak bagi masyarakat yang melakukan balik nama kendaraan. Cukup bayar pajak 1 tahun tanpa denda sesuai ketentuan program. Iya, program ini masih berlangsung hingga tanggal 30 September 2026 ya, masih ada kesempatan dan masih panjang pastinya ya. Nah, tempat pelayanannya di kantor Samsat terdekat di seluruh Provinsi Jambi, pendengar jangan sampai kelewatan ya kesempatan ini dan segera manfaatkan program pemutihan pajak kendaraan dan selesaikan kewajiban pajak Anda. Pajakmu, kontribusimu untuk Jambi pastinya pendengar.

Informasi berikut ini pendengar, pemerintah Provinsi Jambi itu sedang membuka seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi periode 2026-2030 ya. Pengumuman tersebut dipublikasikan hari kemarin di tanggal 9 September 2026. Dan berikutnya pendengar, informasi ini disebutkan dari pemerintah Kota Jambi yang kembali memperpanjang ya proses pembelajaran daring atau PJJ, dan ini terhitung di tanggal 10 September hari ini sampai 12 September 2026. Namun pendengar, peserta didik SD kelas 4 sampai kelas 6 dan peserta didik SMP itu melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah, dan jam pelajarannya itu dapat disesuaikan dan diperpendek dengan tetap memperhatikan capaian pembelajaran ya. Nah, untuk siswa TK ya kan, SD 1 sampai 3 ini masih pembelajaran jarak jauh atau PJJ ya. Ya, tidak seperti biasa pendengar, selama pembelajaran berlangsung ada kegiatan-kegiatan peserta didik yang di luar ruang kelas seperti olahraga, upacara, apel dan kegiatan lainnya itu dilakukan ditiadakan ya sampai kondisi udara ini membaik. Nah, pendengar, yang pastinya kepala satuan pendidikan agar memastikan ruang kelas dalam kondisi nyaman dan mengoptimalkan perlindungan kesehatan peserta didik selama proses pembelajaran tatap muka dengan menggunakan masker. Orang tua, wali, peserta didik agar memantau kondisi kesehatan anak dan membatasi aktivitas di luar rumah bagi peserta didik yang sedang belajar dari rumah ya. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, itulah informasi-informasi pagi ini saya hadirkan ke ruang dengar Anda, menemani Anda yang akan memulai aktivitas hari ini ya. Selamat pagi dan tetap bersama di Pro 1 RRI Jambi.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia.

baik pendengar, di mana saja Anda berada, masih bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pagi ini selamat pagi untuk Anda yang baru mengepaskan frekuensi radionya di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi. Dan pendengar semuanya, tentunya kami membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda itu melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Ya, di satu pesan WhatsApp pagi ini masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, minta tolong liput katanya, warga desa Mendolo Laut untuk mengatasi kekurangan air atau kekeringan secara swadaya urunan ya, menambah kapasitas pompa Pamsimas desa. Ibu-ibu sangat aktif dan semangat demi mengatasi kekeringan. Mohon ada perhatian khusus dari pihak terkait, titik terpasang saat ini adalah 70

7 titik, insya Allah kita akan melihat kapasitas bug power ke depan dimungkinkan untuk menambah titik jaringan. Nah, kalau RRI mau meliput berita, silakan dan mohon ya hari ini. Baik, terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya pagi ini dan tentunya juga menyampaikan informasi terkini. Ini adalah terkait mengenai warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih ya. Nah, tentu kondisi ini cukup menyulitkan ya pendengar, apalagi air merupakan sebuah kebutuhan utama sehari-hari. Ya, pastinya juga semoga persoalan kekurangan air ini bisa segera mendapat perhatian dan penanganan dari pihak terkait untuk pendengar yang berada di wilayah terdampak ya. Tetap hemat penggunaan air yang tersedia dan utamakan juga untuk kebutuhan yang paling penting. Dan buat pendengar lainnya, kalau di sekitar tempat tinggal Anda ada tetangga atau keluarga yang sedang kesulitan mendapatkan air, mari kita saling membantu pastinya ya. Sedikit bantuan air mungkin sangat berarti sekali bagi mereka ya. Dan tentunya juga pendengar, kita sangat berharap sekali dan berdoa bersama semoga hujan segera turun ya, sumber-sumber air kembali terisi dan kebutuhan air bersih masyarakat ini bisa terpenuhi. Baik, untuk pendengar tadi yang sudah mengirimkan pesan WhatsApp-nya ya, insya Allah ini akan kami tindak lanjuti tentunya ke teman-teman pemberitaan ya. Insya Allah nanti jika ada kesempatan, ada teman-teman yang memungkinkan untuk turun ke lapangan terkait mengenai daripada informasi dari pendengar pagi ini di Desa Mendalo Laut untuk mengatasi kekurangan air atau kekeringan secara swadaya ini pendengar. Untuk teman-teman nanti jika ada waktunya mungkin bisa turun ya, dan kami akan lanjutkan ke bagian pemberitaan ya. Terima kasih.

Ya baik, pendengar dimana saja Anda berada, hati-hati dalam perjalanan Anda pagi hari ini, dan semoga Anda diberikan kemudahan dan kelancaran ya untuk semua aktivitas kita pastinya ya. Dan tentunya juga pendengar, kami harapkan Anda tetap mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi untuk sepanjang hari ini di hari Kamis hari ini ya, tepat di tanggal 10 September 2026. Dan pendengar, di beberapa informasi saya hadirkan juga pagi ini mengenai OJK yang percepat pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis. Dan untuk perakiraan cuaca di ibu kota provinsi se-Indonesia untuk 10 September hari ini pendengar, yang mana di khususnya Kepulauan Sumatera ada Banda Aceh dan Tanjung Pinang hari ini berawan tebal. Sedangkan Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Pangkal Pinang insya Allah hari ini akan berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan. Bandar Lampung hari ini udara kabur.

Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada pagi ini, tetap menjaga kesehatan kita ya. Dan tentunya juga jika Anda keluar rumah, tetap menggunakan masker. Dan jangan lupa menjaga pola hidup bersih dan sehat tentunya.

Baiklah pendengar, untuk informasi terkini lainnya nanti kami akan hadirkan melalui Warta Berita Pro 3 RRI ya, untuk pagi ini tepat jam 7 pagi. Dan Anda juga yang ingin mendapatkan informasi terkini lainnya, silakan Anda membuka serta membaca di portal berita kami rri.co.id. Selamat pagi dan tetaplah bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Ya, pendengar dimana saja Anda berada, waktu terus berjalan dan pagi ini kita masih banyak informasi penting yang perlu kita simak ya. Nah, untuk mengetahui kabar dan perkembangan terbaru baik dari dalam negeri maupun mancanegara, pendengar sebentar lagi kita akan mengikuti Warta Berita Pro 3 RRI ya. Pastikan Anda tetap bersama kami karena informasi yang aktual dan terpercaya akan segera hadir untuk menemani aktivitas pagi Anda ya. Tetap bersama di Pro 1 RRI Jambi pendengar, karena berita, informasi dan wawasan selalu punya tempat di pagi Anda. Baik, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita pagi ini.
1: Jambi pagi ini.

0: wakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
1: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran pengembangan konten visual.
2: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama,
3: Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengungkapkan, program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
3: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
4: Era digital, sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana?